0: 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
2: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya.
1: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
3: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
1: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
6: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
7: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
6: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
8: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
6: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
9: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
6: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
10: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
11: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya, jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait, dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional, dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
13: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 89,3 MHz Pro 1 Aerolux My Bike. Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa saat lagi kita akan segera bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh dalam Kabar Aceh. Tetaplah bersama kami.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: 2026 menggelar ajang bergensi Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kula, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, kita akan
1: Pro 1 RRI Sabang, Pro 1 RRI Melabu dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bersama kami saat ini dalam program Kabar Aceh ya. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan menyapa kita dan juga yang akan menyapa BMKG, saya serahkan mic kepada rekan saya di Losmawe, ada Kak Dewi Mohata. Silakan Kak Dewi.
0: Iya baik, terima kasih Amar. Iya, tadi kirain saya langsung, mohon maaf ya. Baik, terima kasih Amar atas informasinya dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa di Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita nanti hadirkan informasi-informasi teman-teman Sekorwil, kita akan dengarkan informasi BMKG di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Angga Dirta. Selamat pagi Angga.
2: Selamat pagi Kak.
0: Ya, baik silakan untuk update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami berikut kami sampaikan informasi perihal cuaca. Cuaca di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca hari ini cukup baik. Pada pagi hari secara umum kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari ini kami pantau juga sama secara umum juga masih cukup baik. Wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan, berpotensi hujan ringan untuk wilayah Simelu, Aceh Selatan, dan juga wilayah Gayo Lues. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terjadi peningkatan hujan cukup signifikan untuk wilayah Aceh, sehingga secara umum kami perkirakan kondisi hujan sosial pesisir barat mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, hingga Aceh Singkil. Begitu juga untuk wilayah tengah, baik dari Aceh Tengah, Benar Meriah, Geluwes, serta Aceh Tenggara, itu sama kami pantau pada sore juga terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara itu untuk wilayah pesisir utara, baik dari Loksmawe, Aceh Utara dan Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang juga sama pada sore hingga malam hari kami pantau terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah Banda Aceh sendiri, Aceh Besar dan sekitarnya kemudian Sabang itu kami pantau hari ini belum mendapat potensi. Artinya mulai dari pagi hari hingga malam hari dalam kondisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri kami pantau dominan berasal dari barat hingga ke selatan. Artinya masih dalam kondisi kecepatannya cukup bervariatif. Kecepatan antara 5 sampai 15 km per jam dalam kondisi normal. Namun perlu kami informasikan hari ini kami memantau adanya potensi angin kencang khususnya ke wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya dan juga Sabang. Itu hari ini masih kami pantau adanya potensi angin kencang untuk wilayah-wilayah tersebut. Hotspot sendiri hari ini masih kami pantau cukup rendah, artinya memang karena potensi hujan masih ada sehingga hotspot juga cenderung berkurang. Namun potensi hotspot ini masih terfokus untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya karena memang potensi hujan di wilayah Aceh Besar ini masih cukup minim. Begitu Kak.
0: Ya, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar dan pemirsa Kabar Aceh di pagi hari ini? Silakan Angga.
2: Baik, khususnya kepada masyarakat kami himbau untuk lebih waspada dan lebih hati-hati kembali karena memang hari ini mulai dari sore hingga malam hari kami pantau potensi hujan masih ada dan berlangsung cukup lama mulai dari sore hingga malam hari merata di wilayah pesisir barat maupun wilayah tengah hingga ke wilayah utara. Sehingga kami himbau kepada masyarakat juga untuk lebih waspada dan lebih hati-hati kembali. Kemudian juga dapat kami laporkan khususnya tadi terlewat, khususnya hari ini lintasan penyeberangan Banjir Sabang itu masih cukup baik. Gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25, yaitu lintasan penyeberangan masih cukup aman. Sementara lintas barat juga sama, kami pantau juga gelombangnya dalam kategori yang sama, yaitu 0,5 sampai 1,25 dan dalam kategori juga yang sama. Sementara perairan Samudra Hindia Barat Aceh itu karena memang potensi gelombang tinggi itu masih ada. Nah, kami himbau untuk kualitas nelayan khususnya untuk wilayah pesisir barat Samudra Hindia Barat Aceh itu sudah menjadi perhatian karena kami pantau potensi gelombangnya dapat lebih dari 2,5 meter. Demikian Kak.
0: Ya baik, terima kasih Angga untuk informasinya dan salam buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Angga.
2: Selamat pagi Kak.
0: Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa dan rekan-rekan, baru saja kita ikuti tadi informasi dari BMKG yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Dan semoga informasinya bisa dipergunakan oleh masyarakat ya, dan juga pendengar terkait dengan mungkin yang akan melakukan perjalanan ataupun kegiatan di luar rumah. Selamat pagi teman-teman semua, Sabang, Yana apa kabar pagi hari ini? Oke, saya sapa dulu ya.
3: Baik, Kak Dewi, alhamdulillah sehat, Kak Dewi.
0: Sehat, oke. Baik, kemudian semua sehat ya. Ada Amar juga di Banda, kemudian Melabuh Emma, terus Takengon Budi. Kalau di Singkil siapa ya? Ya.
4: Putra nih, Kak, Singkil.
0: Putra, kenapa namanya nggak tertulis? Oke, baik. Tulis dong sekali-sekali biar pada ingat ya. Oke, baik. Kita awal dulu dari Yana lah di Sabang ya. Karena ini kan saya pingin juga tahu nih seperti apa di sana kondisinya. Cuaca di sana gimana, Yana?
3: Iya, cuaca di kota Sabang, Kak Dewi, mulai tadi malam juga agak berangin tadi ya. Seperti kata BMKG juga. Sekarang juga lumayan juga anginnya, tapi agak reda. Nanti memang kalau menjelang sore ke malam itu memang agak-agak lumayan gitu anginnya.
0: Baik,
3: di sini juga di sana ujung sana mendung, tapi kelihatan di belakang kantor ada matahari sedikit gitu. Jadi terbelah dua.
0: Terbelah dua ya. Baik, Yana, silakan ada informasi apa dari Sabang?
3: Iya, informasi dari Kota Sabang, Kak Dewi dan teman-teman semuanya. Iya, selamat pagi, salam sehat selalu buat teman-teman Korwil dan juga pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam ini mengajak generasi muda untuk menjadikan momentum HUT RI ke-81 ini sebagai energi yang terus untuk belajar dan berprestasi. Generasi muda itu juga diminta tampil sebagai penggerak pembangunan serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan juga bangsa. Hal ini disampaikan Wali Kota pada malam resepsi HUT RI ke-81. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kota Sabang. Dan dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan bahwasanya malam resepsi menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan yang telah diwariskan pada para pahlawan. Menurutnya momentum tersebut juga penting untuk melakukan refleksi terhadap upaya yang telah dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Pada kesempatan itu juga, Wali Kota secara khusus menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibraka Kota Sabang tahun ini, tahun 2026, dan mereka juga dinilai telah menjalankan tugasnya untuk mengibarkan bendera dan menurunkan sang merah putih dalam upacara peringatan HUT RI ke-81 ini dengan baik. Wali Kota juga mengapresiasi kedisiplinan, kekompakan, ketenangan dan juga rasa tanggung jawab yang ditunjukkan pada para paskibraka selama menjalankan tugas ini. Dan atas nama pemerintah Kota Sabang dan masyarakat, ia juga menyampaikan terima kasih dan juga penghargaan kepada seluruh anggota paskibraka. Kepada para paskibraka, Wali Kota juga berpesan agar pengalaman selama menjalankan tugas menjadi bekal dalam kehidupan. Ia juga meminta mereka menjaga kedisiplinan dan juga kekompakan, menghormati orang tua serta guru, serta terus belajar dan berprestasi. Wali Kota juga menegaskan tugas generasi muda tidak berhenti setelah menjalankan tugas sebagai paskibraka saja. Ia juga berharap mereka menjadi teladan, pelaku dan juga penggerak pembangunan demi mewujudkan Kota Sabang yang semakin maju, sejahtera, aman, nyaman dan berdaya saing serta memperkuat persaudaraan, nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI. Demikian Kak Dewi, informasi dari Kota Sabang.
0: Oke, baik. Ada dialogkah di kesempatan pagi hari ini? Masih menunggu?
3: Iya. Iya, enggak. Hari ini memang jatahnya Kota Sabang.
0: Oke. Okay.
3: Untuk dialog berjaringan, ya nanti Kak Dewi dengan judul Kakao Sabang dari kebun menuju industri dan wisata. Nanti dirilis dari Banda Aceh dan juga Aceh Singkil.
0: Wah. Begitu Kak Dewi. Terima kasih Yana. Baik, dan kita beralih ke Emma ya di Melabuh. Assalamualaikum Emma.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi ini kita buat lady first semua ya. Oke. Baik. Emma, apa kabar? Gimana cuaca di sana? Lalu ada informasi apa? Silakan Emma.
5: Alhamdulillah kabar baik. Namun cuaca di Kota Melabuh sepertinya jam 3 malam semalam sempat angin juga ya hingga subuh gitu. Tapi kalau untuk cuaca di pagi hari ini sepertinya masih dari jauh kelihatan masih sepertinya matahari itu masih malu-malu untuk menampakkan dirinya. Bisa dikatakan mendung tapi belum berarti hujan tuh.
0: Baik.
5: Jadi satu informasi dapat kami sampaikan dari Melabuh di kesempatan pagi hari ini terkait harga ayam potong di Aceh Barat naik jelang perayaan Maulid. Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabu. Namun seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Jalan Palawan Aceh Barat juga mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya tingginya permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat. Sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah, kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dari masyarakat Aceh Barat. Namun juga pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Demikian Dewi, satu informasi dari Melabu.
0: Iya. Baik, apakah ada dialog pagi di pagi hari ini? Silakan ya.
5: Ya, untuk sesaat lagi nanti tepat pukul 8 ya, setelah kabar Aceh ini kita ada dialog Melabu menyapa seperti biasa dengan tema pemekaran Kota Melabu, Dewi.
0: Oke, baik. Terima kasih Emma untuk informasinya. Baik, akhirnya kita kepada para kaum pria. Saya ke Takengon dulu ya. Ya, baik. Di Takengon ada teman saya. Ya, baik. Silakan Budi. Apa kabar pagi
4: halo,
0: ini?
4: Selamat pagi.
0: Pagi juga.
4: Kabar baik.
0: Baik. Ada informasi apa? Dan silakan.
4: Oke, siap. Dari Takengon kami informasikan nih, kalau kita mendengar kata alpukat ya, ini bayangan publik kerap melayang pada komunitas unggulan di Tanah Gayo yang kaya manfaatnya, namun ada yang berbeda dari terobosan terkini yang dihadirkan di dataran tinggi Gayo. Kali ini alpukat Gayo hadir bukan dalam bentuk buah-buahan dari perkebunan warga, melainkan sebuah aplikasi digital transformatif yang menyatukan seluruh urusan layanan publik dalam satu genggaman. Nah, langkah inovatif ini dimotori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Aceh Tengah yang resmi menghadirkan alpukat Gayo. Ini akronim ya, akronim dari aplikasi layanan publik Kabupaten Aceh Tengah. Kehadirannya diproyeksikan menjadi sebuah super apps terpadu yang memangkas sekat-sekat birokrasi, menghimpun berbagai pintu pelayanan publik yang selama ini terpisah-pisah ke dalam satu ekosistem digital yang efisien dan muat di saku warga ya. Kehadiran aplikasi ini membawa angin segar bagi efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. Melalui aplikasi Alpukat Gayo, masyarakat kini dapat mengakses ragam fasilitas layanan, mengajukan permohonan publik hingga memperoleh data-data dan informasi resmi secara cepat

0: Ya, Budi.
1: Bang Budi kayaknya putus koneksinya nih Kak Dewi.
0: Oke. Baik, putus koneksi ya. Baik, kita tunggu atau langsung ke Putra ini di Singkil. Ya.
1: Rizky Kak, Rizky.
0: Oh, Rizky. Rizky. Kan, jadinya.
1: Kalau Putra di Banda.
0: Oke.
1: Putra di Banda Aceh, Kak.
0: Oh, sorry. Baik. Silakan Rizky di Singkil. Kita pending dulu lah tekeng. Oke.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak ya. Kayaknya tadi memang ada salah sebut nama ya kan. Ya, dari Singkil nih, sebelumnya kami informasikan untuk kondisi cuaca yang saat ini hujan sudah mulai berhenti, yang dimana dari subuh tadi memang beberapa wilayah di Kabupaten Singkil ini diguyur hujan. Gitu. Nah, untuk informasi dari Singkil kami akan hadirkan di pagi ini kabar dari Aceh tentunya mengenai tentang Bupati Aceh Singkil serahkan remisi satu narapidana langsung bebas. Momen peringatan Hari Kemerdekaan menjadi berkah tersendiri bagi salah seorang warga binaan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil yang dimana resmi menghirup udara bebas setelah menerima remisi khusus atau RU2 HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, narapidana tersebut dinyatakan langsung bebas usai hak pengurangan masa hukumannya diserahkan secara simbolis pada prosesi peringatan yang berlangsung di Rutan Singkil pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Ya, penyerahan surat keputusan remisi tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Singkil, Safri Adi Oyon, dengan didampingi oleh Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, Cepi Mulyawan. Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, Cepi Mulyawan, mengungkapkan bahwa dari total 185 warga binaan yang saat ini menghuni rutan, ada sebanyak 89 narapidana dinyatakan berhak dan juga memenuhi kriteria penerimaan remisi. Ya, Cepi kembali menjelaskan seluruh penerimaan remisi telah melewati verifikasi ketat dan juga dinyatakan memenuhi persyaratan substantif maupun administratif ya sesuai regulasi yang berlaku. Mengenai rincian besaran pengurangan masa hukuman, sebanyak 21 narapidana menerima pemotongan masa tahanan selama 1 bulan, sementara 20 orang lainnya memperoleh remisi 2 bulan. Selanjutnya, kelompok penerima remisi terbanyak berada di angka 3 bulan yang didapatkan oleh 27 orang narapidana. Tidak hanya itu, sebanyak 17 narapidana mendapatkan pemotongan hukuman selama 4 bulan dan 2 orang narapidana lainnya menerima pengurangan masa pidana tertinggi sebesar 5 bulan. Nah, Karutan Singkil memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh narapidana yang berhasil mendapatkan pengurangan masa hukuman, terutama bagi warga binaan yang langsung kembali ke tengah masyarakat. Ya, CP berpesan agar momentum pemberian remisi dan kebebasan ini dapat dimanfaatkan secara bijak sebagai bahan evaluasi diri agar tidak lagi ya terjerat dalam tindakan pidana di masa mendatang. Dan satu informasi lagi ya, kami hadirkan kali ini kami berjalan ke Kota Subul Salam di mana kebakaran hanguskan 3 rumah di Subul Salam. Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subul Salam Barat, Kecamatan Sipangkiri, Kota Subul Salam, kemarin Selasa 18 Agustus 2026. Insiden yang menimpa kediaman Malik M. Yusuf ya tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Nah, proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subul Salam dengan menerjunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kobaran api, serta juga mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah yang dimana didampingi oleh aparat TNI dan Polri yang ikut terjun di lapangan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subul Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Nah, demikian, Gayu, informasi dari Aceh Singkil kami hadirkan untuk pagi hari ini. Kami kembalikan ke Lok Semawi.
0: Terima kasih Rizky untuk informasinya. Baik, ini kita ke Amar dulu ya, sebelum kita ke, nanti sambung lagi ke Takengon kalau ada waktunya ya. Baik, Amar silakan. Ada informasi apa?
1: Baik, terima kasih ke Dewi dari Banda Aceh. Satu informasi dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Personel Ditpol Airut Polda Aceh bersama Brimob, Ocean Diving Club Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syakuala serta Basarnas mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Kurung Raya Aceh Besar. Sebanyak 20 penyelam terlibat dalam kegiatan tersebut. Terdiri dari 4 personel di Port Air Polda Aceh, 3 personel Brimob, 10 anggota Ocean Diving Club FKP USK, serta 3 personel dari Basarnas. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Kesdianto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menjadi cara unik untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan. Untuk informasi terkait dengan dialog pada pagi hari ini, Banda Aceh nanti dan juga RRI Aceh Singkil akan bergabung bersama sama Sabang ya untuk dialog Sekorwil Aceh. Demikian Kak Dewi.
0: Oke, baik. Terima kasih Amar untuk update informasinya. Baik, kita coba ke Takengon ya yang sudah berusaha untuk kembali. Silakan sebelum nanti dimintain oleh-oleh oleh Amar, silakan
3: karena
0: Budi.
3: Mungkin,
0: ya. Baik.
3: Karena mungkin durasi juga ya, sepertinya langsung sajalah
0: baik.
3: Ke Lok Semawe saja gitu. Efisiensi waktu ya.
0: Baik. Jadi Takengon tidak lagi hadirkan informasi ya.
3: Ya, intinya jangan lupa download aplikasi Alpukat Gayo. Sekian, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih, Budi. Baik, pendengar dan pemirsa, informasi terakhir dari Kota Lok Semawe. Nah, kemarin RR Lok Semawe ini melakukan kegiatan medical check-up ya, rutin bersama laboratorium biomedical, dan kegiatan ini berlangsung di kantor RR Lok Semawe, pendengar, dan diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan upaya deteksi dini kondisi tubuh. Dan juga prosesnya mulai dari daftar pengambilan darah, urin, kemudian juga pemeriksaan fisik oleh dokter, EKG serta ronsen ya. Dan yang pastinya ini dipastikan semua peserta juga menjalani pemeriksaan dengan nyaman dan aman. Dan ini juga menjadi ajang edukasi tentang pentingnya gaya hidup sehat bagi seluruh karyawan. Dan ini juga merupakan agenda nasional ya. Sepertinya hampir seluruh RRI juga akan melaksanakan MCU, tapi mungkin waktunya yang berbeda. Untuk pagi hari ini, untuk informasi kita ada dialog, kita akan berbincang nanti dengan Profesor Dr. Afridar, S.E., M.Si. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, dan juga ada PJ Kecik Tumbuh Tengah terkait dengan Desa Kreatif Ekonomi Tumbuh, dan juga nanti di pukul 10 ada dialog sanksi. Jadi ada dua dialog, dan di pukul 9 nanti ada Halo RRI. Demikian teman-teman untuk informasi dari Lok Semawe, dan terima kasih juga buat teman-teman di semua. Yana di Sabang, ya Rizky di Singkil, Emma di Melabo, Budi di Takengon, Amar di Banda Aceh. Alhamdulillah saya bisa apal semua hari ini. Dan semoga saja kita bersemangat ya di pagi hari ini sampai nanti di melaju di Depart 2 ya, disambung oleh teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa, tepat informasi pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, baik pendengar, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Atia. Assalamualaikum Atia.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi juga, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, sehat Kak.
0: Oke, baik. Silakan untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Baik, selamat pagi Sobat BMKG dan seluruh pendengar Poro 1 RRI Loksmawe hari ini. Pada pagi ini saya akan menyampaikan informasi mengenai perkiraan cuaca yang berlaku tanggal 19 Agustus 2026 untuk kondisi pagi hingga sore hari nanti. Saat ini cuaca di Bandara Maliku Saleh terpantau berawan dan diperkirakan kondisi cuaca di Bandara Maliku Saleh hingga sore nanti cerah berawan hingga berawan. Dan saat ini Aceh Timur, Aceh Utara dan Benar Meriah berawan tebal dan diperkirakan akan berangsur menjadi berawan dalam beberapa jam ke depan. Secara keseluruhan untuk 6 kabupaten atau kota pagi hingga sore nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.
0: Ya, baik. Adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar di pagi hari ini? Silakan, Atia.
2: Baik, meskipun kondisi cuaca hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan kondusif untuk aktivitas di luar ruangan, saya mengimbau kepada seluruh pendengar untuk tetap waspada dan berhati-hati dimanapun Anda berada. Dan meskipun gelombang hari ini termasuk kategori rendah, namun nelayan dengan perahu kecil dimohon untuk lebih ekstra berhati-hati dikarenakan perahu kecil lebih mudah terombang-ambing untuk ketinggian gelombang yang pada siang hari dapat mencapai 1,1 meter. Dan selamat beraktivitas semuanya.
0: Baik, terima kasih Atia untuk update informasi cuacanya dan semoga nanti sore kita akan update kembali perkembangan cuaca yang mungkin saja ada perubahan atau masih stagnan seperti sekarang. Dan selamat beraktivitas kembali Atia, salam buat teman-teman di sana ya. Ya, assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar itu dia bersama Forecaster Atia Sekila dari BMKG Maliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti segera kita akan lanjut dalam Loksmawe pagi ini.
1: Demikian info cuaca.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Mahwe. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di manapun Anda berada. Seperti biasa pendengar, Lux Mahwe pagi hari ini akan hadir sampai dengan formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bicara soal desa kreatif, ekonomi tumbuh ya. Dan yang pastinya desa kreatif bukan sekedar tentang menghasilkan karya, tapi juga bisa ya bagaimana kreativitas mampu menggerakkan ekonomi masyarakat ya, mulai dari potensi lokal, kemudian UMKM, keterampilan dan juga kekayaan budaya juga bisa dikembangkan menjadi produk yang bernilai dan memiliki daya saing. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan ajak ada dua narasumber kami yang sudah bergabung di Zoom di kesempatan pagi hari ini, yaitu ada Profesor Dr. Afridar SEMA. Maksud kami Afridar SEMSA. Assalamualaikum Pak Afridar. Ya baik, terima kasih Pak atas waktunya di pagi hari ini. Kemudian juga ada PJ Gecik Tumpuk Tengah Kecamatan Medasakti Kota Lok Semoy. Ada Pak Muhammad Nasir S. Assalamualaikum Pak Nasir. Ya baik, ini masih terlalu kecil suaranya ya Pak. Oke baik, sebentar mungkin ada kesalahan. Ya sudah terdengar ini Pak?
1: Udah.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan kita akan bicara soal ya desa kreatif, ekonomi tumbuh ya. Kita ke Pak Gecik dulu, apa kabar kampungnya Pak Gecik?
1: Alhamdulillah, kampungnya baik-baik.
0: Baik. Saja, Bu. Oke. Baik, Pak Gecik, Pak Nasir sebagai Gecik Tumpuk Tengah TJ ya. Jadi kalau dilihat Pak Nasir, Gampung Tumpuk Tengah adalah juga termasuk gampung dari RRI Lux Mahwe ini Pak Nasir. Seperti apa nih Pak Nasir melihat potensi Gampung Tumpuk Tengah yang bisa menjadi gampung kreatif tapi juga produktif? Silakan Pak Nasir.
1: Baik Bu, makasih atas waktunya atau yang diberikan kepada Gampung Tengah itu. Kami di sini usaha-usaha daripada yang di atau yang dibuat usaha oleh warga Kampung Tumpuk Tengah ini, itu usaha-usahanya sangat memang yang dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat di desa ataupun di perkota, di kota ataupun di luar-luar kota. Yaitu usaha-usaha mereka ini yaitu salah satu kerupuk dan juga sirup dan juga crispy bilih, ikan bilih itu. Ini mereka ini usahanya sudah lama dan juga peningkatan per hari itu sudah meningkat usaha dari dulu sampai sekarang. Jadi produksi ini tiap hari dilakukan dengan peningkatannya dari hari ke hari itu selalu meningkat. Juga salah satu usaha yang paling muncul di Tumpuk Tengah ini yang paling tinggi potensinya adalah crispy bilih ini Bu. Bilih ini dia dikirimnya ada produknya sampai ke Jakarta, Banda Aceh dan juga ada sering jamaah-jamaah umrah ini yang memesan bilih-bilih crispy ini Bu. Mungkin dari produk-produk mereka ini mungkin memang bagus dan di selera daripada masyarakat juga untuk yang diproduksi ini mungkin seleranya banyak yang memesan daripada usaha-usaha yang dibuat oleh mereka ini.
0: Berarti itu potensi di Gampung Tumpuk Tengah ya Pak Nasir ya, untuk saat ini?
1: Untuk saat ini itu Bu ya.
0: Sudah berjalan dan sudah dikembangkan lebih besar atau seperti apa?
1: Ini kalau ini sudah mulai berkembang besar Bu, tapi karena tiap hari pesanannya meningkat Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin lebih dari 5 orang atau mungkin bisa jadi kalau pesanan mungkin ada pekerjanya beda-beda. Memang gini, hari ini banyak, nanti kita pekerjanya meningkat ada 5 orang, kalau kurang mungkin ada 3 orang ya itu. Tensi sementara ini inilah keripik ini sudah beredar ke luar kota Lok Semoy.
0: Oke, sudah keluar kota Lok Semoy ya Pak Nasir ya. Nah, sejauh ini bagaimana pemerintah Gampung untuk mendukung kepada UMKM dan usaha produktif yang satu ini, Pak Nasir?
1: Kami kalau diberi pemerintah Gampung ini, bagi setiap ada pameran ataupun kegiatan Gampung TTG di mana-mana itu kami akan membawa produk orang ini menampilkan ke masyarakat luar juga. Itu salah satu usaha yang kami lakukan di kampung. Kalau memang untuk mungkin dari pihak mereka ini membayangkan usaha di kampung ini, saya memberikan modal usaha. Tapi kalau di kampung modal usaha tidak bisa diberikan karena harus melalui badan-badan kalau di kampung ini BUMDES lah. Mungkin dari pihak mereka ini mungkin di kampung diminta untuk mensupport atau modal usaha lah, untuk nama usaha. Tapi kalau kita di kampung ini beda dengan di Dinas atau dari Betul Mal. Di kampung ini nggak bisa kita memberikan modal usaha untuk satu kelompok-kelompok itu. Malah harus di bawah BUMDES kalau di kampung ini, Bu.
0: Tapi apa semua sudah masuk BUMDES ini, Pak Nasir? Atau memang ada yang belum?
1: Belum.
0: Kenapa nih, Pak Nasir? Kenapa belum masuk?
1: Usaha BUMDES kita baru berapa bulan berjalan ini. Mungkin belum bisa support untuk usaha-usaha kecil yang ada di kampung ini. Karena masih berjalan beberapa bulan ini, belum lama usaha BUMDES berjalan.
0: Oke, baik. Kita tahan dulu Pak Nasir. Kita ke Profesor Afridar. Ya, Prof. Terima kasih masih pagi hari ini. Prof, kalau kita lihat dari sebagai dosen di Universitas Malikus Saleh, siapa sih yang tidak kenal dengan profesor ya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK. Kita melihat seperti apa sebenarnya desa kreatif dan ekonomi produktif ini, Prof. Kalau dari kacamata Pak Prof sendiri. Silakan Pak Prof.
2: Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, terima kasih kepada hadirin sekalian. Kalau kita bercerita tentang konsep desa kreatif itu, desa atau kelurahan itu biasanya, di mana kalau kita lihat itu masyarakatnya telah mengembangkan produk unggulan dalam satu atau lebih daripada, kalau di kita ini ada 17 subsektor yang dikategorikan dalam ekonomi kreatif, yang memberikan nilai tambah manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di desa.

0: juga nilai tambah yang lahir dari ide kreativitas daripada masyarakat dan inovasi-inovasi yang ada di dalam masyarakat desa tersebut. Jadi inti daripada desa kreatif adalah bagaimana orang menghasilkan uang dari idenya itu. Jadi ini sudah dianggap sebuah desa kreatif. Jadi kalau kita merujuk dari berbagai baik teori macam-macam ini, saya pikir ini juga hal yang kita sebutkan tadi. Jadi ekonomi kreatif ini diakui sebagai sektor strategis untuk sekarang ini. Jadi di mana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu biasanya dengan inovasi dan pengembangan potensi lokal, di pedesaan ekonomi kreatif itu menawarkan diversifikasi ekonomi, itu perbedaan-perbedaan ekonomi yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan rentan terhadap krisis. Kalau kita hanya bergantung pada pertanian saja, ini boleh dikatakan kita belum kreatif. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di luar daripada hasil pertanian yang kita sebutkan tadi. Jadi itu kalau kita ingin katakan sebagai desa kreatif secara umum. Baik, kami kembalikan.
1: Ya, Prof. Kalau sudah yang disampaikan oleh tadi salah satu adalah Gecik Desa Tumpu Tengah, apakah ini sudah termasuk dalam desa kreatif dan juga bisa menjadi ekonomi produktif untuk masyarakat di Desa Tumpu Tengah sendiri, Prof?
0: Sudah masuk dalam kategori tersebut. Karena ini kan ada ide-ide, ada inovasi-inovasi yang dilakukan di desa tersebut, sehingga menciptakan satu produk-produk baru. Jadi ini adalah yang membuat mendukung perekonomian masyarakat dan membuat kegiatan masyarakat ini menghasilkan segala sesuatu yang nanti ujungnya pasti akan menciptakan kesejahteraan itu sendiri. Maka luar biasa, saya pikir tinggal sekarang kita meningkatkan. Dan biasanya pemerintah itu mengambil ada desa-desa tertentu yang punya kapasitas yang kita sebutkan tadi. Kemudian nanti ini sebagai pilot project. Kemudian nanti desa-desa lain bisa melihat dan nanti bisa dikembangkan. Desa tersebut juga bisa mengembangkan lebih banyak lagi kreativitas-kreativitas yang lain, produk-produk yang lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan atau dengan kalimat lain meningkatkan pendapatan daripada masyarakat itu sendiri. Saya pikir ini yang harus dilakukan tahapan-tahapannya supaya bisa lahir kepada desa kreatif ini.
1: Ya, dan memang di Lok Sumawe sudah ada beberapa desa ya Prof, yang kita ketahui di Hagu Selatan ya termasuk, dan saya yakin juga ini menjadi sebuah pendorong motivasi untuk desa-desa lain, bahwasannya seperti kata Prof, tidak hanya berpangku tangan pada pertanian ya Prof.
0: Ya.
1: Ya, tapi kan memang pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal ini kan juga untuk kemajuan desa. Tapi bagaimana bisa menghasilkan masyarakat yang literasi tentang pengembangan bisnis ini mampu dipahami nih Prof?
0: Ya, memang yang perlu kita pahami yang pertama sebenarnya, ini sebenarnya kalau kita ingin jujur, kerangka pembangunan desa kreatif ini terdiri dari 4 pilar, yaitu pemetaan yang pertama, kemudian penguatan potensi lokal, kemudian pembentukan ekosistem kelembagaan, jadi supaya dia berkelanjutan, kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan yang jangan lupa adalah akses pasar dan komersialisasi. Jangan sampai nanti masyarakat kita sudah berproduksi, tapi nggak tahu mau dijual ke mana. Makanya keempat pilar ini harus bisa kita jadikan sebuah rangkaian yang tidak boleh putus. Kalau ini mampu kita lakukan, mudah-mudahan keberlanjutan ini akan terciptakan. Tetapi kalau ini tidak mampu kita lakukan, kita sinkronkan, kita nanti kita sayangkan mungkin semangat daripada masyarakat memproduksi ini akan melemah nantinya, karena dia setelah berproduksi kemudian tidak bisa didistribusikan atau dijual, kemudian dia tidak mempunyai lagi modal untuk memproduksi yang berikutnya, dan sudah pasti dia tidak akan mendapat pendapatan yang bisa menyejahterakan dia. Memang di sini ada beberapa indikasi potensi spesifik di desa, misalnya kalau kita lihat di Aceh ini kan memiliki karakteristik yang berbeda. Pemerintah desa itu perlu melakukan pemetaan ini yang harus kita katakan tadi. Kemudian produk unggulnya apa?

0: Kemudian nilai tambahnya itu bagaimana? Kemudian dari hal-hal ini juga akan termantuk juga di situ adalah pelestarian dan inovasi budaya. Jadi sampai ke sana nanti. Kalau sudah bisa kita lakukan secara bersinergi, maka insya Allah tahapan-tahapan ini akan terjadi dan mudah-mudahan ini akan menciptakan satu rangkaian yang bisa menyejahterakan masyarakat itu sendiri. Kira-kira begitu.
1: Ya, Pak Prof, ini kan ada 4 pilar tadi, bahwasannya pemetaan, kemudian potensi, ekosistem, pemekaran. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara desa sendiri mengidentifikasi bahwasannya ada potensi yang paling layak untuk dikembangkan, sebenarnya ini bisa menjadi usaha unggulan, Pak Prof?
0: Ya, di sinilah perlu adanya peran pimpinan daerah, kalau kita katakan pimpinan daerah di sini, mungkin Bapak Kecik dan sebagainya, itu yang mengambil inisiasi yang tersebut. Kalaupun misalnya Pak Gecik sendiri tidak mempunyai kapasitas bidang ilmu di bidang tersebut, saya pikir bisa mencari bekerjasama dengan lembaga pendidikan misalnya dan sebagainya untuk melihat potensi yang ada di desanya. Kemudian bagaimana kondisi potensi alamnya dan sebagainya. Jadi apa yang bisa dilakukan, bisa didiskusikan, kemudian baru nanti diambil suatu kesimpulan. Yang perlu digarisbawahi adalah kita harus melihat kira-kira produk ataupun barang yang akan kita lakukan ini menjadi sektor unggulan di kita. Jadi jangan sampai nanti sama dengan yang lain. Jadi kalau dengan yang sama-sama itu biasanya tidak mempunyai nilai tambah yang berlebih, sehingga ini tidak akan menciptakan sesuatu yang akan lebih berdampak. Jadi makanya kita harus mencari apa keunggulan dan kelebihan. Misalnya kita ingin katakan ada satu desa yang dari sektor pertaniannya misalnya dia akan menanam jagung. Oke, kalau jagung itu masih ketika menanam itu sama seperti pertanian biasa. Tetapi hasil jagung tersebut akan diproduksi menjadi apa? Diolah menjadi apa? Dan semakin banyak turunan-turunan daripada hasil tersebut bisa diproduksi, ini akan semakin tinggi tingkat inovasinya dan ini akan semakin tinggi nilai kreativitasnya itu. Jadi kemudian kalau kita jual jagung yang mentah begitu, itu mungkin murah. Tetapi kalau sudah diproduksi misalnya untuk menjadi popcorn dan sebagainya misalnya, atau diproduksi dengan berbagai hal-hal produk-produk yang lain, apalagi sudah menjadi makanan yang siap saji dan sebagainya, ini akan mendapat nilai tambah yang amat luar biasa. Nah, itulah contohnya. Kalau memang daerah tersebut tidak cocok untuk ditanam jagung, jangan jagung yang dijadikan komoditi unggulannya. Tetapi kita lihat apa yang ada di situ. Begitu juga terhadap potensi masyarakatnya. Masyarakatnya punya keterampilan apa? Apa yang jago di situ? Apa yang biasa dan punya kelebihan? Itu yang dikembangkan. Nah, kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan ini akan tercapailah sebagaimana yang kita rencanakan tersebut.
1: Ya, menarik sekali Prof. Dan tadi Pak Nasir masih bersama kami ya. Nah, Pak Nasir juga sedang mengembangkan ini potensi masyarakat Tumpetengah nih Pak, Pak, Pak Prof. Bahwasannya baru beberapa bulan begitu ya Pak Nasir?
2: Ya.
1: Ya. Yang menjadi usaha. Nah, ini pastikan Pak Nasir punya tantangan ke depan. Sebenarnya kan ini punya nilai jual yang tinggi, yang bahwasannya ini potensi lokal, dan saya yakin bukan hanya satu potensi, Pak Nasir.
2: Ya,
1: tapi, ya, ke depan ini seperti apa sih upaya Gampung sendiri untuk mengubah potensi lokal ini, bukan hanya punya nilai jual, tapi punya daya saing, Pak Nasir?
2: Mungkin usaha kampung sendiri kita mungkin akan selalu mensupport apapun yang dibutuhkan ataupun yang selalu perlu bantuan daripada pemerintah kampung. Selain daripada dana ataupun lain, mungkin kita selalu mensupport usaha-usaha yang ada di Kampung Lumpur Tegal ini. Mungkin daripada salah satu usaha yang crispy building ini, dia produksinya sudah begitu banyak pesanannya, mungkin orang ini, usaha orang ini sudah ada yang membantu dalam bentuk, mungkin kalau saat ini dalam bentuk barang, barang-barang itu sudah ada. Mungkin yang yang sangat dibutuhkan orang ini sekarang itu untuk menambahkan modal, kalau bentuk barang yang lain mungkin sudah banyak yang memberikan kepada salah satu jenis pembeli ini, Bu. Mungkin dalam bentuk apapun usaha yang diberikan oleh yang bantuan diberikan ini dah dari dinas pertanian, mungkin dah banyak usaha yang dibentuk oleh pemerintah. Ini juga salah satu yang disupport oleh pemerintah juga, Bu. Biarpun ini dari dinas.
1: Dari dinas.
2: Juga daripada pemerintah kampung juga, Bu.
1: Oke. Berarti masih kurang modal, Pak Nasir?
2: Ya, Bu.
1: Masih kurang modal. Kita tanyakan ke Prof yang itu. Prof, kalau misalnya ini mereka sudah menemukan potensi sebenarnya, ini kurang modal, apa yang harus dilakukan, Prof, menurut Profesor sendiri? Ya, Prof. Halo. Ya, Pak Prof di mana? Ya, masih standby atau gimana?
0: Ya. Baik, boleh diulang?
1: Ya, Pak Prof, ini menarik bahwasannya Pak Nasir sebenarnya sudah menemukan ini potensi lokal dari warga kampungnya ya terkait dengan crispy bilih, Pak. Tapi terkendala soal modal nih, Pak. Tapi bantuan yang lain sudah ada. Menurut Prof sendiri seperti apa nih, Prof?
0: Disinilah perlunya adanya kolaborasi, di mana kalau kita ingin membangun suatu rangkaian ini, maka pembentukan ekosistem kelembagaan ini harus lebih baik. Misalnya kadang-kadang kalau untuk memperoleh bantuan permodalan ini mungkin harus ada seperti penguatan BUMDES misalnya, atau koperasi dan sebagainya. Ada lembaga-lembaga hukum yang akan menangani hal tersebut. Jadi dengan adanya lembaga tersebut, ini dijadikan sebagai tempat ataupun lembaga simpan pinjam dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Tetapi ada cara yang lain, di mana pemerintah juga sedang menggalak-galakkan terhadap ekonomi kreatif ini. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tidak hanya kita langsung kepada penguatan permodalan, tetapi bagaimana kita meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Yaitu kita lakukan dengan pelatihan-pelatihan, dari pelatihan kewirausahaan misalnya. Dengan adanya pelatihan ini, tentu akan diberikan gambaran bagaimana cara kita memperoleh permodalan ini. Apalagi sekarang pemerintah kan sudah menyatakan bahwasanya untuk UMKM dan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kecil, mikro kecil ini tidak memerlukan anggunan dan sebagainya. Cukup dengan rekomendasi, maka ini yang akan dilakukan. Dengan adanya kerjasama seperti ini, saya pikir persoalan permodalan juga akan tidak menjadi hambatan. Kemudian bagaimana peningkatan keterampilan teknisnya? Juga ini perlu diasah supaya produknya itu akan lebih baik lagi, sehingga ini akan menjadi produk yang lebih unggul. Kemudian tentu akan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini juga jangan lupa kita literasi digital. Kita era sekarang adalah era digitalisasi. Jadi pelaku usaha kreatif itu perlu pemanfaatan teknologi digital. Media sosial misalnya, marketplace sebagai sarana pemasaran. Aplikasi seperti kita contohkan seperti misalnya ada Tani yang membantu petani mengatasi pupuk, benih dan sebagainya. Dan pemasaran ini kan bisa tertanggulangi dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Kemudian pengembangan talenta muda ini juga perlu. Generasi muda ini, terutama di Aceh, ini merupakan aset utama. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif juga sudah mengakselerasikan pembangunan talenta wira swasta muda ini yang berbasis komunitas melalui pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi. Ini juga perlu dilakukan. Jadi dengan adanya program prioritas di sektor yang kita sebutkan, misalnya apa kelebihan di seperti yang di Desa Tumpuk Tengah ini, jadi itu yang akan kita kembangkan lebih dahulu. Sekarang Bank Indonesia juga sedang getolnya mempromosikan ataupun membangkitkan ekonomi kreatif ini. Makanya bisa kita bekerja sama dengan adanya program-program yang diluncurkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah juga tidak kalah penting. Perbankan juga punya kewajiban untuk memberikan pembiayaan terhadap UMKM ini tanpa modal sekian persen. Dan mereka itu belum tercapai pangsanya. Makanya slot-slot ini perlu kita isi untuk bisa kita manfaatkan untuk supaya program yang sangat mulia tersebut bisa terjalankan dengan lebih baik. Maka kalau ini mampu kita lakukan, sinergisitas mampu kita kembangkan, semua pihak saya pikir berkeinginan untuk menyukseskan program yang mulia ini. Makanya sangat perlu kita menggandeng tangan semua pihak untuk kita libatkan supaya kita bisa mampu untuk menjalankan dan ujungnya nanti terjadinya pertumbuhan ekonomi, dengan kalimat lain kesejahteraan akan terciptakan.
1: Ya, Pak Nasir, sudah mendengarkan apa yang dikatakan Prof? Luar biasa ini, bahwasannya banyak hal yang bisa dilakukan ya Pak Prof terkait dengan permodalan ya. Banyak cara sebenarnya, mungkin ya segala sesuatunya ya butuh waktu ya Pak Nasir, begitu ya Pak Nasir? Ya, nah ini kan seperti Pak Prof katakan bahwasannya di era zaman sekarang kita sudah di era digitalisasi. Nah, pengembangan usaha terkait dengan digitalisasi dan juga anak-anak muda di Kampung Tumpuk Tengah sendiri seperti apa di berdayakan ini Pak Nasir?
2: Untuk digitalisasi anak-anak muda di Kampung Tengah belum ada, Bu. Belum.
1: Tentang produk ini, Pak Nasir, Crispy Bileh ini kan sebenarnya harus ada pemasaran online, digitalisasi, karena semuanya memang harus dilakukan.
2: Itu di pihak usaha sendiri dia yang melakukan digitalisasi itu. Mungkin dari keluarganya atau dari anak-anaknya, mungkin anak muda ini belum masuk ke situ, Bu. Masih dalam bentuk kekeluargaan orang ini untuk memproduksikan digitalisasi masalah Crispy Bileh ini.
1: Masih kekeluargaan ya, tapi ya, untuk masih. Sebuah desa ekonomi produktif untuk seluruh desa belum ini Pak Nasir?
2: Belum. Mungkin akan kita tukan kepada masyarakat juga bahwa ini perlu kita mendukung UMKM yang ada di Kampung Tumpuk Tengah ini.
1: Oke, selain Crispy Bileh ini, kira-kira Pak Nasir kan sudah tahu ini seperti apa yang seperti kata Prof, ada pemetaan, potensi. Kemudian selain Crispy Bileh ini, kira-kira potensi apa lagi Pak Nasir yang ada di Tumpuk Tengah ke depan?
2: Sirup, Bu.
1: Oke,
2: sirup.
1: Sirup?
2: Nah, sirup. Ini sirup kan tiap hari juga nih ada produksi kan.
1: Oke. Sudah dikembangkan sejauh mana ini Pak Nasir?
2: Ya mungkin di seputaran Talus Mawi, sudah di kampung-kampung ini sirup sudah lama juga di Tumpuk Tengah.
1: Sudah lama tapi belum berkembang?
2: Belum berkembang.
1: Prof, ini gimana nih? Ada sebuah produksi lokal tapi sulit berkembang, mentok, stagnan hanya di desa saja, hanya seputar Talus Mawi. Padahal kita kan ingin punya daya saing ya, udah, Prof.
0: Ya, benar. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah pengembangan usaha atau pemasarannya, itu akan lebih baik apabila usaha tersebut sudah menjadi sebuah industri. Ya. Maknanya industri apa? Jadi yang memproduksi misalnya tadi kita katakan Crispy Bileh ataupun sirup ini. Ya. Kalau sirup itu yang diproduksi hanya satu keluarga, mungkin ini belum muncul nilai ekonomisnya yang lebih tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika orang mau membeli pun, di situ cuma hanya satu keluarga, paling produksinya satu hari mungkin cuma 50 botol dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi kalau sudah menjadi industri, jadi di daerah tersebut, di keluarga-keluarga tersebut diajak, yang lainnya juga supaya sama-sama. Begitu sama-sama, sama kalau kita contoh, misalnya adek kak Nah itu kan adek kak Nah itu kak satu
1: ya. Benar.
0: Banyak itu. Jadi kalau sudah banyak, sudah industri, jadi orang sudah pasti, oh ya, kalau lewat nanti di PD Jaya itu jangan lupa berhenti di Adia ke Anak. Kira-kira begitu, itu contoh. Kalau di Sare dan sebagainya itu kan ada tempat-tempat yang kita sebutkan seperti itu.
1: Ya.
0: Jadi untuk menciptakan ini, inilah perlu peran daripada pemimpin yang bisa mengajak. Saya pikir kita nggak perlu banyak-banyak menciptakan. Misalnya sekarang sedang digalakkan Crispy Bilis misalnya. Itu dulu diprioritaskan. Itu kan untuk daerah tumpuk tengah, itu kan mudah memperoleh bilis.
1: Yeah.
0: Nah, jadi bagaimana supaya bilis ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan. Jadi diajak keluarga-keluarga yang lain yang mau memproduksi, kemudian dengan bimbingan, dengan pelatihan dan sebagainya, yang sudah pasti nantinya bagaimana kita memproduksi yang higienis. Kemudian bagaimana kita nanti upayakan supaya betul-betul produksi ini dengan tempat yang baik, misalnya dengan kemasan yang baik. Bila perlu kemasannya itu seperti yang kami contohkan tadi, itu yang diprakarsai oleh pemerintah, yaitu di sini kecilnya, misalnya membuat kemasan. Jadi kemasan itu dibagikan ataupun nanti apakah dijual dan sebagainya, bagaimana teknisnya. Jadi semuanya itu sudah ada standarisasi, sehingga orang juga akan mudah. Oh, saya mau ke tumpuk tengah lah, mau bawa pulang oleh-oleh. Tapi kalau oleh-olehnya bisa dimasukkan dalam kantong kresek, mungkin dia agak sulit ya, nanti bau di perjalanan dan sebagainya. Yeah. Tapi kalau sudah dikemas dengan yang lebih baik dan sebagainya, dan itu mudah dibawa pulang, dan itu dijadikan oleh-oleh, apalagi nanti diciptakan tidak terlalu besar, jadi bisa dia beli dengan jumlah yang banyak, nanti bisa dia membagi-bagikan kepada teman-temannya. Jadi kita memikirkan untuk kemudahan, keindahan, kemudian fleksibilitas dan sebagainya. Jadi kita pikirkan secara bersama. Untuk bisa demikian, itu perlu harus menciptakan secara industri. Tidak boleh satu dua. Jadi kalau sudah banyak, itu akan mudah. Jadi kita tidak lagi nanti memikirkan, bahkan nanti semakin banyak itu jangan dianggap nanti takut tidak laku. Tidak, semakin tidak cukup. Karena begitu orang lebih tahu, itu lebih banyak lagi orang akan datang ke desa tersebut. Jadi tapi kalau satu itu orang agak malas, alah nanti saya datang sudah habis, nanti saya datang dia belum buat dan sebagainya. Tapi kalau sudah banyak, tidak ada di tempat A, ada di tempat B, tidak ada di tempat T, ada di C dan sebagainya. Dengan semakin banyak juga harga semakin lebih baik. Kemudian kalau sudah dikoordinir dengan lebih baik seperti yang kami katakan tadi, ini akan menjadi sebuah produk yang eksklusif. Dalam artian bukan menciptakan sesuatu yang eksklusif, tetapi dia ini mempunyai nilai yang lebih tinggi, kira-kira demikian.
1: Yeah.
0: Tapi tetap nanti kita menjual dengan harga standar, ini akan juga akan menciptakan pangsa pasar yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Apalagi nanti kalau kita sudah nanti pihak pemerintah atau pihak kecil, itu yang akan menciptakan marketplace-nya, yang menciptakan bagaimana penjualan secara online. Itu kalau sudah diinisiasi demikian, itu akan semakin lebih mudah lagi. Kita bisa jual ke mana-mana pun. Jadi sampai ke luar daerah dengan, dan ini juga kita bisa kerjasama nanti dengan JNE misalnya, itu untuk pengiriman dan sebagainya. Saya pikir ini semakin berkembang. Dan inilah yang dikatakan dengan aglomerasi yang bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas lagi. Kira-kira demikian.
1: Ya, dan itu bisa menjadi sebuah ukuran kalau desa itu benar-benar berhasil menjadi sebuah desa kreatif ya Pak? Kalau ya, sudah benar. Menjadi produksi ya?
0: Ya, makanya kita tidak perlu mengejar lebih banyak produk dulu. Yang satu, dua, tapi kita konsen, fokus, kita kembangkan yang demikian. Nanti setelah itu baru ciptakan yang lain. Misalnya sekarang dua dulu. Crispy Bilis dan sirup misalnya. Fokus kedua itu ciptakan. Kalau ini sudah sukses, nanti baru bergerak misalnya ke olah rotan atau mebel dan sebagainya. Itu baru yang berikutnya. Jadi kita jangan terlalu banyak tapi tidak fokus, sehingga tidak bisa menciptakan yang lebih ekonomis, yang lebih ke estetis dan sebagainya. Itu sehingga ini nilai jualnya juga akan sangat terbatas. Tapi kalau kita sudah mengindustri, dalam artian itu sudah banyak, kalau satu-satu kan masih perusahaan-perusahaan atau rumah tangga-rumah tangga, tapi kalau sudah banyak itu sudah industri, sehingga ini permintaannya juga akan semakin meningkat. Jadi jangan dianggap kalau sudah banyak nanti takut tidak terjual. Tidak. Justru semakin banyak itu, semakin banyak lakunya.
1: Ya. Pak Nasir, luar biasa. Ini bisa jadi identitas ekonomi gampang nih Pak Nasir. Ada dua produk, tunggu apa lagi? Sudah didapat ya. Sebenarnya tinggal dikembangkan ya begitu ya Prof ya?
0: Ya benar.
1: Ya. Baik, nah karena waktu kita sedikit sekali, saya dulu ke Pak Nasir. Pak Nasir, apa target dan harapan Pak Nasir selaku PJ Gecik Tumpuk Tengah terkait dengan konsep desa kreatif dan ekonomi produktif untuk masyarakat, untuk beberapa tahun ke depan terkait dengan ya crispy bilehnya dan sirupnya ini Pak? Silakan Pak Nasir.
2: Terima kasih. Mungkin di pihak pemerintah Kampung Tengah ataupun pihak kami, ingin meningkatkan produktivitas kampung ini, salah satu usaha ini yang disampaikan oleh Bapak Prof ini, kami juga akan melakukan yang sebaik mungkin usaha ini supaya bisa berkembang bagaimana yang kita harapkan. Kalau crispy bilik ini kayak Pak Prof bilang tadi, mungkin kita ini dalam kemasannya, kemasan sudah bagus, sudah bisa kita produksi kedua, mungkin tergantung daripada pesanan-pesanan. Mungkin kalau produksinya sudah bagus, sudah kita bisa bawa ke Umrah, ke Jakarta, juga ke Medan. Mungkin ini kami akan mendukung usaha ini mungkin ke depan untuk lebih maju, dan juga kami akan support kegiatan yang ada di Kampung Tumpuk Tengah ini dengan semaksimal mungkin.
1: Baik, Pak Nasir. Pak Prof, ya, kalau misalnya nih terakhir, sebenarnya kan banyak kesalahan ya yang kerap terjadi soal pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa nih Pak Prof. Ini kan kerap ya. Kadang-kadang ada kesalahan atau saya juga nggak tahu, tapi banyak sekali juga UMKM-UMKM yang di rumah sering gulung tikar nih Pak Prof. Sering sekali yang belum berkembang tapi sudah gulung tikar. Nah, di ujung perbincangan kita di pagi hari ini, apa pesan Pak Prof sendiri terkait dengan para pelaku UMKM, terus juga kepada pemerintah Gampung, terutama kolaborasi juga ya dengan perguruan tinggi, pelaku usaha dan masyarakat. Pak Prof silakan.
0: Baik, kami merekomendasikan kalau untuk pemerintah daerah itu yang kita harapkan itu yang pertama menetapkan peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif sebagai payung hukum yang pertama, itu yang pertama dulu. Kemudian mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program desa kreatif ini dalam APBD, kemudian membentuk tim koordinasi lintas dinas untuk memastikan sinergisitas program, memfasilitasi kemitraan dengan perbankan dan lembaga keuangan syariah yang khusus untuk Aceh ini yang sangat getol untuk hal yang demikian. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan indikator yang terukur. Nah, ini tugas pemerintah daerah. Kemudian kalau pemerintah desa, apa yang harus dilakukan? Yaitu misalnya mengaktifkan BUMDES yang sudah ada sebagai penggerak ekonomi kreatif yang ada, kemudian melakukan pemetaan potensi desa secara partisipasi, kemudian memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha, membangun kemitraan, ini yang cukup penting adalah dengan kreativitas yang tinggi, dengan lembaga-lembaga pendukung, ini perlu dirangkul. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan desa kreatif. Kalau kita tidak dorong, itu biasanya masyarakatnya agak ragu untuk melaksanakannya. Kemudian bagi pelaku usaha itu, apa yang harus dilakukan? Ya, sudah pasti dia akan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Makanya pelatihan ini diinisiasi oleh pemerintah ataupun oleh pemerintah desa, kemudian mengembangkan produk-produk dengan kualitas dan desain yang kompetitif. Yang jangan lupa itu yang harus dilakukan adalah produk-produknya harus higienis. Karena kalau tidak higienis, nanti orang tidak akan mau membelinya. Memanfaatkan teknologi digital yang kami katakan tadi, yaitu juga perlu untuk pemasaran. Kalau dengan digital ini akan semakin murah. Dan ini bisa dikoordinir oleh pemerintah daerah misalnya, membangun jejaring tersebut, membangun ini, sehingga masyarakat tinggal memakainya. Kemudian nanti untuk desa sebagai percontohan, bisa kita minta bila perlu di desa tersebut dipasang wifi gratis, misalnya. Jadi perlu juga untuk pemerintah desa itu membangun jejaring, kolaborasi dengan sesama pelaku usaha, ini perlu diperkuat supaya Jangan sampai terjadi seperti yang diutarakan oleh Mbak Dewi tadi, banyak yang gulung tikar. Jadi kalau sudah ada jejaring ini, insya Allah ini akan lebih kuat. Dan yang penting juga yang dilakukan oleh pemerintah di desa adalah menjaga kearifan lokal dan nilai-nilai budaya dalam setiap produk ini. Kita jangan sampai nanti kita untuk menciptakan hal tersebut yang terbayangkan kita meniru-niru orang, nggak perlu. Bahwasanya apa yang ada di daerah kita, model dan nilai budaya kita, itu yang kita kembangkan. Kita nggak perlu meniru cara-cara orang yang lain. Jadi kita tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal, sehingga ini akan semakin lebih baik. Kemudian kepada akademisi seperti kami dan peneliti, ini juga perlu melakukan penelitian tentang potensi, tantangan ekonomi kreatif ke depan bagaimana dan sebagainya. Ini kan bisa dilakukan oleh para akademisi. Menyusun model-model pengembangan desa kreatif yang sesuai dengan konteks lokal dan nanti masyarakatnya tinggal bisa menggunakannya. Melakukan pengabdian masyarakat, ini kan ada kewajiban di setiap kampus pengabdiannya. Jadi pengabdiannya untuk program-program pendampingan seperti ini yang perlu dilakukan. Menyediakan data dan analisis untuk mendukung pengembangan dari hal-hal yang demikian. Kalau ini sudah mampu kita lakukan, kita tidak bisa lagi, kita paham bahwasanya kita tidak lagi bisa mengandalkan sumber daya alam semata yang bisa kita petik habis, seperti kita menyedot gas alam dan itu sudah habis. Aceh harus beralih memanfaatkan kreativitas dan pengetahuan masyarakat. Inilah jalan menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif, inovatif, dan berbasis budaya lokal. Kalau ini mampu kita lakukan, maka mudah-mudahan kita tidak akan terpuruk lagi, apalagi kita akan menjadi juara daerah termiskin di Indonesia. Jangan sampai hal ini terjadi. Demikian yang dapat kami berikan masukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mampu kita cerna dan mampu kita laksanakan, mampu kita gerakkan secara bersama. Bersama, insya Allah kita bisa. Demikian Mbak Dewi, kami kembalikan.
1: Ya baik, terima kasih Prof, luar biasa. Pada intinya ini sebenarnya dimulai dari masyarakat yang mau bergerak dan berkarya ya Prof?
0: Ya benar,
1: ya.
0: Perlu kita ciptakan itu dan kita berikan semangat kepada masyarakat.
1: Ya baik, dan ini adalah sebuah perubahan yang diciptakan harus dari lingkungan sendiri, dimulai dari Pak Geciknya ini dulu yang harus menjadi motivator luar biasa. Sekali lagi Pak Nasir, terima kasih, sukses untuk gampungnya, semoga crispy bilehnya bisa sampai, saya rasa ini Pak Nasir juga Profesor Afridar mungkin one day mungkin akan merasakan crispy bilehnya dan juga sirup dari Tumpu Tengah. Sekali lagi terima kasih Pak Nasir.
0: Siap.
1: Pak Profesor juga terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak.
0: Yo,
1: baik, assalamualaikum. Sukses juga untuk Pak Prof juga dan Pak Nasir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama, yaitu bersama dua narasumber kita yang luar biasa terkait dengan desa kreatif, ekonomi tumbuh, dan juga pastinya kita mengharapkan ya, bukan hanya desa Tumpu Tengah tapi seluruh desa di seluruh penjuru Nusantara yang mampu hadir ya, mendorong masyarakatnya lebih inovatif, lebih mandiri, dan pastinya dimulai dari masyarakat yang mau bergerak dan berkarya. Saya Demo Hatta, kita jumpa lagi dalam Loksmai Pagi lain di judul-judul yang berbeda dan juga dengan narasumber-narasumber yang kompeten. Tetaplah bersama.

di formasi pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, sesaat lagi ya, untuk Anda yang punya keluhan, aduan, ya silahkan nanti bergabung bersama kami. Saat lagi akan hadir Halo RRI bersama rekan Dedi Pribadi Usman sampai dengan formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 nanti juga jangan lupa ada dialog sanksi juga yang akan kami hadirkan di kesempatan hari ini. Kita akan bicara soal selamatkan generasi bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Akan hadir nanti melalui Zoom kita, yaitu penyuluh narkoba ahli pertama, ada Pak Sulaiman SH. Saya Dio Mohata, tetaplah bersama kami. Segera kita akan masuk dalam program Halo RRI.

Terima kasih dan kami harap Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawi pendengar. Saat ini pukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat dan Anda kami ajak untuk menyimak program Halo RRI kami yang kembali hadir di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Halo RRI yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat di setiap pekannya. Untuk hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 setelah libur beberapa saat kami tidak mengudara karena peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kami kembali hadir ke ruang dengar Anda, Halo RRI, menerima seluruh informasi yang ingin Anda sampaikan atau apapun yang ingin Anda tanyakan, termasuk juga keluhan-keluhan terhadap pelayanan publik misalnya. Kami kembali persilakan di hari ini di Halo RRI sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tentu saja di nomor telepon kami 0811-6715-893 sekaligus juga nomor WhatsApp ya. Anda juga bisa berkirim informasi dalam bentuk gambar dan juga video pendek yang disertai dengan keterangan ataupun caption. Bersama saya Denny Mr. D, inilah Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, saya juga tidak sendiri. Di program Halo RRI ini juga ada rekan-rekan yang bertugas di balik layar, seperti rekan operator pagi hari ini Rahmi Daulay, dan juga ada gatekeeper sekaligus pengarah acara kami Muhammad Sofianto, dan produser Idawati, serta tim media sosial Dwi Bondan Dwi Cahyo. Ya, seperti biasa nanti sampai dengan ke pukul 10 kami terima seluruh informasi ataupun juga hal-hal yang ingin Anda tanyakan ke kami, karena kami juga penyambung lidah masyarakat sebagai jurnalis, media penyiaran, ya, dan sejenisnya seperti itu. Insya Allah nanti hal-hal apapun yang Anda tanyakan ke kami ataupun Anda yang Anda keluhkan ke Halo RRI, nanti akan kami teruskan dengan narasumber yang terkait, insya Allah, ya. Dan di minggu yang lalu, edisi Rabu 12 Agustus 2026 ya, di Halo RRI ada yang bertanya, warganet pengikut kami ataupun yang menyimak Halo RRI melalui akun media sosial kami, terutama di TikTok, ada yang bertanya menu di rumah sakit untuk pasien siapa yang tentukan, gitu ya. Kemudian apa yang apa harus gitu. Jadi pertanyaannya, apa harus tempe goreng dan telur rebus saja, gitu ya. Rasanya tawar dan sering enggak enak. Apa enggak bisa diganti yang lebih enak, begitu ya. Ya, warganet yang bertanya di akun media sosial kami, terutama di TikTok RRI Loksemawe. Jadi memang Halo RRI juga kami siarkan tidak hanya dalam versi audio, tapi juga dalam tayangan visual kami yang bisa Anda simak ataupun Anda tonton di akun TikTok RRI Loksemawe. Kemudian juga di akun YouTube kami, RRI Loksemawe Official. Dan tentu saja kami mengudara via multi-platform media. Jadi saya ulangi yang bertanya di TikTok di Halo RRI minggu yang lalu, edisi Rabu 12 Agustus 2026, menu di rumah sakit untuk pasien siapa yang tentukan, begitu ya. Karena apakah harus tempe goreng dan telur rebus saja menu untuk pasien, nanti kami juga akan coba tanya penjelasan seperti apa. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk Anda yang ingin bertanya hal-hal lainnya di Halo RRI ini, hal-hal yang baru misalnya, ataupun ada yang ingin Anda diskusikan bersama kami, ingin Anda tanyakan, ingin ataupun ada hal keluhan, seperti biasa kami masih terus tampung di Halo RRI edisi Rabu ini, tanggal 19 Agustus 2026.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ini juga ada kami terima pesan yang masuk di nomor WhatsApp kami, nomor studio kami 0811-671-5893. Pesan ini dikirimkan tadi pukul 8 lebih 24 menit atau sebelum Halo RRI ya. Ini ditanyakan oleh, kalau boleh saya sebut ininya, nama panggilannya Bang Bilal Aulia, nomor 0838-5430 sekian-sekian. Yang mengatakan seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air PDAM dari kemarin mati total sampai hari ini. Kering air di kamar mandi, mau wudu nggak bisa, daerah Payapuntut. Kemarin waktu live Halo RRI sudah pernah saya lapor juga masalah air PDAM, masalah gas. Pangkalan gas enggak memprioritaskan masyarakat miskin, kurang mampu, malah untuk bisnis. Oke, baik. Ini hal yang sudah pernah ditanyakan juga dan kalau tidak salah kami juga sudah coba mencari penjelasan dari Disperindak waktu itu tentang gas LPG 3 kg. Nah, ini kemudian masalah air PDAM kami juga sudah mendapatkan penjelasan dari di PLT Dirut PDAM I Besari Rata waktu itu ya, yang menyatakan memang untuk sekarang ini PDAM di wilayah Luxmawe I Besari Rata ini sudah dalam peralihan ke Aceh Water ya, ke air bersih yang ditangani oleh Aceh Water. Jadi untuk sekarang ini pengerjaan Aceh Water, air bersih Aceh Water ini yang bersifat investasi ini baru diutamakan untuk Kecamatan Banda Sakti dan itu didahului bagi bisnis atau yang niaga seperti itu ya, yang untuk rumah-rumah, yang untuk sambungan rumah ini juga nanti akan dialirkan, didistribusikan ya. Jadi seperti itu untuk air PDAM I Besari Rata sekarang ini memang sudah dialihkan ke pemasangan Aceh Water. Seperti itu menurut penjelasan di edisi yang lalu, kira-kira 2 pekan yang lalu kalau kami tidak salah, itu dijawab oleh PLT Dirut I Besari Rata ya, PLT Dirut I Besari Rata waktu itu PDAM. Nah, ini kalau masalah air PDAM ini jadi sudah menjadi ataupun sudah dialihkan ke Aceh Water. Kemudian masalah pangkalan gas ini juga sudah pernah dijelaskan oleh Disperindak bahwa untuk bagaimana mekanisme penyaluran dan mekanisme untuk pengambilan gas LPG 3 kg ini juga sudah pernah dijelaskan oleh narasumber kami dari Disperindako bahwa memang itu terpulang kepada mekanisme masing-masing pangkalan gas. Ya, yang jelas memang prioritasnya pasti untuk masyarakat miskin karena gas tersebut adalah gas subsidi. Atau masyarakat yang kurang mampu begitu ya, dan juga sesuai dengan domisili menurut KK, KTP dan juga kartu, begitu ada kartu khusus. Ini dijelaskan oleh Disperindak bahwa mekanisme penyaluran dari gas LPG 3 kg itu juga tergantung bagi masing-masing pangkalan begitu ya. Dan warga masyarakat juga berhak terus mempertanyakan apabila tidak sesuai, dirasa tidak sesuai penyalurannya. Ini bisa terus dikomplain agar memang pangkalan ini bisa kembali ke mekanisme yang sebenarnya begitu ya. Ini juga sudah ditegaskan oleh Disperindak Kota Luxmawe ketika live di Halo RRI. Jadi seperti itu, terima kasih yang sudah bertanya di nomor WhatsApp kami 0811-671-5893. Abang di mana? Tidak disebutkan namanya, tapi tidak apa-apa, nanti boleh disebutkan kembali namanya dan daerah Payapuntut tadi ya. Berikutnya juga yang seperti ditanyakan pada minggu yang lalu di Halo RRI edisi Rabu 12 Agustus yang ditanyakan oleh warganet melalui TikTok tentang menu di rumah sakit untuk pasien siapa yang tentukan. Ini kami akan mencoba memberikan penjelasan nanti dengan dan bukan kami yang memberikan penjelasan tetapi narasumber kami yang kami hubungi seperti itu ya. Insya Allah nanti akan menjawab bagaimana tentang menu di rumah sakit yang ditanyakan oleh pendengar kami ataupun warga net yang bertanya di TikTok RRI Loksmawe. Ada Pak Kabid Kesmas ya dari Dinkes Aceh Utara, Pak Samsul Bahri di ujung telepon kami. Pak Samsul Bahri.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, saya Deni, Pak Samsul.
1: Ya, ya. Apa kabar Mas Deni?
0: Sehat. Pak Samsul bagaimana, sehat?
1: Ya, Alhamdulillah sehat juga.
0: Baik. Tadi karena kebetulan di Halo RRI edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus itu ada yang bertanya ke kami, jadi ada masyarakat mungkin juga pendengar tentang... Ya.

0: dengan pemenuhan gizi baik di ruang rawat inap puskesmas, kemudian ruang rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Nah, siapa yang menentukan menu yang disiapkan perharinya sesuai dengan siklus makan mungkin pagi, kemudian siang dan malam itu? Itu yang tentukan adalah bagian ahli gizi di puskesmas, kemudian rawat inap ataupun di rumah sakit. Mereka ada ahli gizi tersendiri yang nutrisionis yang memiliki kapasitas mereka menyesuaikan dengan kondisi sakit si pasien. Nah, kalau misalnya pasien dengan darah tinggi kan tidak boleh terlalu asin, kemudian yang penderita penyakit DM itu tidak boleh terlalu manis ya, sehingga tinggi protein seperti yang kandungan pada tempe ini menjadi pilihan. Jadi itu sesuai dengan kondisi kasus penyakit yang diderita. Jadi nutrisionis ini yang baik di puskesmas kemudian rumah sakit akan menyesuaikan dengan kondisi penderita. Nah, jadi yang menentukan nanti siapa menu ini di tempe, kemudian menu kan tentunya menu itu tentu bervariasi disesuaikan dengan kondisi sakit si pasien. Nah, kalau di rumah sakit ya ahli gizi yang menentukan. Nah, kalau bahasa kami ya nutrisionis.
1: Jadi disesuaikan dengan kondisi penyakit si pasien. Karena itu menunya tempe dan telur begitu ya, telur rebus. Dan rasanya memang harus tawar begitu, Pak Samsul.
0: Iya. Karena kan ada pantangan diet tertentu pada kasus hipertensi, kemudian penyakit jantung dan lain-lainnya, dia harus rendah garam. Jadi sehingga kadang-kadang bagi masyarakat awam, kadang pas disajikan pada dewa, kemudian keluarga pasien merasakan itu ketidaksesuaian sesuai dengan keilmuan ahli gizi, sesuai dengan tipe penyakit yang diderita, ya memang menunya harus seperti itu. Di tempe dan telur yang disebutkan tadi itu kandungan kalori protein hewani kemudian nabati itu ada di tempe untuk memproduksi sel darah merah. Jadi orang yang sakit itu supaya pemulihannya cepat kemudian perlu disupport oleh gizi, terutama yang tinggi kalori, tinggi protein. Ya, jadi sehingga mendukung proses mempercepat penyembuhan si pasien ini.
1: Oke. Jadi disamaratakanlah untuk seluruh pasien menu yang sama begitu ya?
0: Enggak, semua. Tidak semua. Dengan tipe, dengan tipe penyakit yang sama. Kalau kelompok penyakit DM ya sama dengan siklus menu DM-nya, kemudian yang penderita hipertensi, penyakit jantung lainnya juga disesuaikan dengan kondisi sakitnya. Tidak mungkin disamakan, dan itu tidak atur menu kemudian sesuai dengan kondisi. Kalau mungkin penyembuhannya, mungkin kalau tipe makananku ada makanan lembek dulu karena tidak mampu, kemudian agak keras ya. Itu ada standar disesuaikan dengan kondisi pasien. Ada bahkan dimasukkan melalui sulang NGT juga, ada yang makanan cair yang pasien memang belum sadar sama sekali. Pasien yang sudah membaik penyembuhan, mungkin menunya akan disesuaikan dengan kondisi pasien, perkembangan pasiennya. Kira-kira seperti itu.
1: Baiklah. Baik, Pak Samsul, terima kasih penjelasannya ya. Jadi sudah terang benderang ini ternyata harus seperti itu memang menu kepada pasien yang dirawat. Jadi harus tempe dan juga telur rebus agar menurut analisis dari para nutrisionis itu tempe dan telur rebus itu sudah mengandung protein dan juga untuk pembentukan sel darah merah kembali begitu ya, bagi para pasien. Dan kenapa tawar yang
0: penyembuhan
1: mendukung untuk percepatan penyembuhan pasien. Harus tawar karena memang ada kadang-kadang klaster pasien yang hipertensi, darah tinggi dan juga
0: enggak boleh kena garam dia.
1: Boleh kena garam, terus juga gula ya. Apa istilahnya kalau gula?
0: DM. Diabetes mellitus. Tidak boleh manis.
1: Tidak boleh manis, sehingga tawar adalah pilihan menunya begitu ya, jalan tengah begitu ya untuk para pasien. Baik, terima kasih Pak Samsul. Sudah bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe di pagi hari ini di program Halo RRI. Assalamualaikum, selamat pagi.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Iya, tadi Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Aceh Utara Pak Samsul Bahri yang sudah memberikan penjelasan dari pertanyaan warganet di TikTok RRI Loksmawe di Halo RRI edisi Rabu 12 Agustus 2026 yang bertanya tentang menu di rumah sakit untuk pasien siapa yang tentukan, karena haruskah tempe goreng dan telur rebus saja? Rasanya juga tawar dan sering tidak enak. Apakah tidak bisa diganti lebih enak? Begitu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samsul Bahri, Kabid Kesmas, bahwa itu memang berdasarkan dari arahan para nutrisionis atau pakar gizi di yang ada di rumah sakit-rumah sakit. Nah, kenapa kemudian harus di makanannya itu harus tawar, tidak asin, tidak manis, tidak lain-lain? Itu karena demi juga untuk menjaga para pasien. Jadi upaya netral agar juga pasien penderita DM misalnya hipertensi yang punya gangguan darah tinggi itu tidak boleh keasinan, dan yang DM tidak boleh manis. Makanya makanan untuk pasien di rumah sakit juga harus diambil jalan tengah, itu rasanya harus tawar. Nah, kenapa harus tempe dan telur rebus saja juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samsul Bahri, Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara, itu bahwa menurut para nutrisionis tempe dan telur rebus itu juga bisa mempercepat proses penyembuhan bagi para pasien yang sedang dirawat, terutama pembentukan sel darah merah, lalu kemudian menambah protein ya. Jadi tempe, telur rebus itu mengandung protein juga, dan tempe juga bisa mempercepat ataupun menambah sel darah merah yang baru gitu ya. Itu yang sudah dijelaskan, mudah-mudahan terjawab. Dan mungkin kalau yang bertanya di TikTok pada edisi Halo RRI edisi yang lalu Rabu 12 Agustus itu mungkin pernah punya pengalaman sebagai pasien apa begitu ya. Sehingga dapat menu itu tawar dan juga menunya berupa tempe dan telur rebus saja. Oke, jadi juga tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang menyimak kami di live TikTok RRI Loksmawe di program Halo RRI ini juga bisa bertanya di lewat live kami di TikTok, dan juga yang di YouTube RRI Loksmawe Official yang menyaksikan kami juga boleh bertanya di kolom komentar YouTube kami. Sementara itu yang mendengarkan lewat siaran audio terestrial di frekuensi 89,3 MHz coverage area mulai dari kota Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur sampai ke wilayah barat Kabupaten Biren, ini juga boleh bertanya di boleh telepon langsung di nomor telepon kami 0811-6715-893. Pun demikian dengan pendengar kami yang mendengarkan di frekuensi terestrial 95,3 MHz untuk coverage area Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, juga boleh bertanya di program Halo RRI ini. Jadi nomor telepon kami 0811-6715-893. Boleh telepon langsung, juga boleh berkirim pesan WA, begitu ya, yang ingin menanyakan sesuatu atau menyampaikan keluhan-keluhan melalui pesan teks. Dan lebih bagus lagi, jika Anda yang ingin menyampaikan informasi, sertakan foto dan juga video pendek yang diberikan caption, tanda keterangan singkat, begitu ya. Oke, saat ini saya coba sambut yang sudah telepon di nomor telepon kami. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Mustafa di Tanah Pasir.
1: Iya,
0: benar. Saya sudah kerap dengan suara Bapak ini. Kenapa lagi Pak Mustafa? Apa lagi keluhannya ini?
1: Kayak ada begini, enggak apa-apa nih.
0: Apa? Silakan Pak.
1: Sambil tidur-tidur boleh-boleh kan? Kayak keringan. Aceh Utara. Perusahaan-perusahaan raksasa di Aceh Utara. Mobil wheel, LNG Arun, apalagi itu, PIN, ASEAN. Kenapa di Aceh Utara jalan kemana-mana kita pergi selalu ya?
0: Oke, persoalan jalan.
1: Seringat saya lagi dari simpang saya ke kedai namanya. Dari cinta orang saya ke kedai namanya, Pak, jalan, enggak ada jalan tuh. Tahu Bang Mitra di Kedai Manya?
0: Kedai Manya belum pernah saya ke sana. Kalau Simpang Rekaya saya pernah.
1: Akhirnya dari simpan saya ke kedai namanya itu sebenarnya kedai bayi.
0: Oh, kedai bayi. Ya Allah. Bang Mustafa ini ngajak saya bercanda ya. Kedai bayi rupanya. Ya Allah. Saya pernah kalau kedai
1: kalau bayi.
0: Bayi
1: itu kan anak-anak.
0: Ya, bayi anak-anak. Bukan, kalau bayi belum anak-anak dia. Bayi ya bayi, Bang. Bang Mustafa. Baik, jadi kedai bayi. Dari Simpang Rekaya.
1: Dari Simpang Rekaya. Dari Simpang Rekaya. Itu SMA Tanah Pasir. Nah, itu boleh main-main tuh Pak Mister di tu lihat keadaan kami di kampung ataupun di kecamatan. Kemudian lagi di jembatan Kung Piada antara lapang ke dan lubang. Nah, itu kalau kita bilang itu kasar. Kalau ujian Bang Mister di jangankan kita manusia kan datang tak bisa pergi.
0: Okey.
1: Ya itu aja tuan Abang Mustadi.
0: Ya, saya ulangi. Ya,
1: saya ulangi. Supaya yang bersangkutan itu dengar kan.
0: Ya, saya ulangi bahwa itu jalan yang rusak berat itu di Simpang Rangkaya ke Kedai Bayi.
1: Ya.
0: Kedai Bayi terus Simpang Etren ke
1: SMA Tanah Pasir.
0: Ke SMA Tanah Pasir itu juga rusak. Okey, yeah. Yang terakhir di lapang ya?
1: Lapang ke kita ke Bangetang, bukan seterusnya, cuma di jembatan Kuntada tu.
0: Di jembatan mana?
1: Ada jembatan di Kuntada antara kita mau ke Bangetang.
0: Oh, ke Bangetang. Berarti di daerah lapang ya?
1: Saya lapang, cuma mungkin itu bukan kecamatan apa tu, Alupete lagi, sudah Bagia Barat tu. Sudah kecamatan Bagia Barat tu.
0: Baik, okey. Sudah memasuki kecamatan Bagia Barat. Ini yang jelas jalannya rusak gitu ya?
1: Rusak parah
0: ya?
1: Kalau rusak biasa tu.
0: Tapi
1: kalau rusak parah itu ya luar biasa kan?
0: Tapi ini rusak parah ya? Baik. Oke, terima kasih informasinya Pak Mustafa. Pak Mustafa ya. Sepertinya sering jalan-jalan ke sana ya, ke daerah tersebut ya?
1: Bukan sering, tapi ada lewat ke sana kan.
0: Oke, ada lewat ya.
1: Ada melihat tuh situasi jalan.
0: Kapan terakhir kali Pak Mustafa lewat, melihat?
1: Iya, melihat sendiri.
0: Kapan terakhir kali melihat kondisi? Dua bulan, sekitar dua bulan yang lalu ya. Sudah lama juga. Jangan-jangan sudah di aspal ini, Pak?
1: Belum.
0: Oke. Okay. Nanti coba kami pastikan.
1: Belum
0: dengan iya, dengan Pemkab Aceh Utara ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Mustafa.
1: Ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar kami Pak Mustafa di Tanah Pasir yang tadi memberikan informasi ya di memberikan informasi melalui line telepon kami di 0811671593. Beliau memberikan informasi sekaligus bertanya ya. Jadi ada informasi beliau lihat sendiri sekitar 2 bulan yang lalu begitu ya, menurut pengakuan Pak Mustafa pendengar kami bahwa itu jalan rusak parah, bukan hanya rusak ya, tapi sudah rusak parah di Aceh Utara, di beberapa lokasi di Aceh Utara. Pertama, jalan akses menuju Simpang Rangkaya ke Kedai Bayi ya, lalu kemudian di jalan akses Simpang Etren Tanah Pasir itu menuju ke SMA 1 Tanah Pasir itu juga rusak parah. Kalau hujan, sesudah diguyur hujan itu pasti akan berlumpur ataupun berkubang begitu ya. Dan juga ada lagi arah jalan akses ke antara lapang dengan Baktia Barat ya, begitu ya tadi disampaikan oleh Pak Mustafa, ini juga berusak parah, berkubang sehabis diguyur hujan begitu ya, berlumpur. Jadi Pak Mustafa pendengar kami bertanya kenapa ini apakah belum diaspal. Jadi beliau ini mungkin butuh keterangan dari Pemkab Aceh Utara, ini kenapa belum diaspal. Dan terakhir dilintasi jalan tersebut oleh pendengar kami Pak Mustafa itu sekitar 2 bulan yang lalu. Namun Pak Mustafa yakin bahwa ini belum diaspal sampai dengan saat ini.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, dari terima kasih tadi Pak Mustafa ya, yang menyampaikan informasi tentang bagaimana itu jalan, sejumlah jalan di Aceh Utara yang mungkin yang akses agak ke pedalaman itu sudah rusak parah. Bukan hanya rusak, tapi sudah rusak parah. Ya, begitu informasi yang disampaikan oleh Pak Mustafa pendengar kami. Sejumlah jalan di Kabupaten Aceh Utara, akses Simpang Rangkaya ke Kedai Bayi, atau disebut oleh Pak Mustafa Kedai Anak-Anak begitu ya, Kedai Bayi. Kemudian juga di akses jalan Tanah Pasir, Simpang Etren ke SMA Tanah Pasir itu juga rusak parah. Lalu satu lagi di kawasan Lapang, antara Lapang dengan menuju ke Baktia Barat, itu juga rusak parah. Kalau sudah sehabis diguyur hujan akan berkubang, bahkan juga berlumpur, rusak sangat parah. Ya, hampir tidak bisa dilalui kendaraan. Nanti kami akan coba telusuri bagaimana, menanyakan ke pemerintah Kabupaten Aceh Utara, ya, apakah betul jalan itu memang sudah rusak parah atau seperti apa. Kami akan checks and balance ke Setdakap nanti. Terima kasih Pak Mustafa tadi yang sudah menyampaikan informasi langsung, ya, menelpon studio RRI di 0811-6715-893. Saat ini Anda masih mendengarkan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Lalu untuk yang bertanya di mengirimkan pesan WhatsApp juga di nomor tersebut, di nomor yang sama ke kami, yang mengeluhkan tentang air PDAM yang masih mati total sampai hari ini, dari kemarin katanya. Ini pesan ini dikirim tadi pukul 8 lebih 24 menit atau sebelum Halo RRI mengudara tadi ya, di Payapuntet katanya, daerah Payapuntet. Jadi kalau ini sudah terjawab sebetulnya, masalah air bersih PDAM ini, Ibu Sari Rata, dan pengalihan ke Aceh Water. Kalau Anda mungkin tidak sempat menyimak ketika narasumber menjawab di edisi Halo RRI kami, juga Anda bisa baca kembali di website kami tentang air PDAM ini, bagaimana penjelasannya ya. Bisa Anda baca kembali dalam bentuk berita cetak dan gambar kami di website rri.co.id. Jadi silakan ya, abang atau kakak ini yang bertanya tadi, boleh baca di situ, juga sudah pernah diberitakan usai Halo RRI, begitu ya, tentang air PDAM ataupun air bersih di Kota Loksmawe. Begitu juga dengan pangkalan gas, itu juga ada beritanya, sudah pernah dijawab oleh Pro1 RRI Loksmawe, di berita di website rri.co.id tentang pangkalan gas ya, gas LPG 3 kg. Jadi boleh dibaca kembali. Silakan scroll ataupun search di website kami www.rri.co.id, halaman muka RRI Loksmawe begitu ya. Ini juga ada yang telepon lagi, ada Bang Amsal ya di Darussalam yang menghubungi kami melalui WhatsApp call di nomor 0811-6715-893. Coba saya sambut dulu Bang Amsal. Halo Bang Amsal.
1: Halo, assalamualaikum Bang Deddy Misteri, selamat pagi.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Amsal.
1: Jadi sedikit kendala ini mengenai Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Blang Panjang.
0: Jalan Medan Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Panjang.
1: Iya, okay. Kalau kita dari arah Kurupu itu kan lewat pintu dua Arun, itu jalannya masih bergelombang-gelombang, itu belum diperbaiki, dekat Putroneng.
0: Oke, okay, dekat kuburan makam Putroneng ya?
1: Iya, itu bergelombang sekali itu.
0: Itu Blang Pulo ya?
1: Habis itu ini Bang, habis ini parahnya lagi ini Bang, apa itu? Pohon nasan yang melintangi Medan Banda Aceh itu juga tepatnya di Blang Panjang, itu telah terjadi penutupan lampu pada malam hari Bang.
0: Okay. Menghalangi sehingga, cahaya lampu ya? Okay.
1: Ya, lampu sehingga jalan, pada malam hari gelap gulita di situ Bang, gelap gulita. Nah, sering terjadi kecelakaan juga ya, rawan pokoknya di situ Bang. Padahal lampunya ada karena sudah tertutup sama pohon nasan, sehingga gelap di situ Bang.
0: Baik.
1: Okay. Mengenai sedikit, ini sedikit ikut campur ya. Sebenarnya bukan ikut campur ya.
0: Apa itu?
1: Kebetulan yang dibilang sama Bang Mustafa tadi itu daerah kita Bang. Itu di Matang Tengah memang benar.
0: Daerah mana itu?
1: Jalannya daerah Bang Amsal. Rusak parah. Matang Tengah Bang. Itu lewat Simpang Rangkaya belok ke kanan. Lurus itu memang tembus ke Bayi.
0: Okay.
1: Jalannya itu rusak parah memang. Dari daya ya Bang. Kalau kita dari arah Loksmawe itu kan kita masuk Simpang Rangkaya lurus. Masuk ke Jalan Bayi kan. itu jumpa macam tengah, sebelah kiri ada Dayah, sebelah kanannya ada sawah, di tengah sawah ada masjid. Memang di situ jalannya rusak parah, Bang.
0: Nah. Okey.
1: Memang sudah lama terjadi. Mungkin sebelum Ayah Wah menjabat bupati sekarang, sudah rusak parah memang di situ, Bang. Apalagi kemarin kan sempat terjadi guncangan banjir yang besar di situ, Bang. Sehingga terjadi lagi rusaknya makin parah.
0: Okey. Bang Amsal, apa kampung di situ?
1: Kampung di situ kebetulan ada kerabat di situ ya.
0: Oh, ada saudara ya. Makanya juga tahu sering ya berkunjung. Soal jalan. Oke, sering berkunjung ke wilayah tersebut. Baik, Bang Amsal.
1: Kebetulan itu tanah luas.
0: Oh, ke wilayah kecamatan Tanah Luas ya?
1: Iya, Tanah Luas, Bang.
0: Oke. Baik. Terima kasih Bang Amsal sudah menyampaikan informasi kembali di Halo RRI pagi hari ini di Rabu ya, 19 Agustus.
1: Sama-sama Bang Deni. Kalau 2020. kita sampaikan
0: baik,
1: Bang.
0: Kan terima gitu. Kasih.
1: Sama-sama membantu Bang.
0: Terima kasih Bang Amsal ya. Oke.
1: Okay. Yuk, assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga sehat selalu sekeluarga dan juga kerabat dan juga rekan-rekan di studio dan juga di lapangan.
0: Amin.
1: Semoga enggak ada rintangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Amsal di Darussalam, pendengar kami yang tadi menyampaikan beberapa hal terkait juga mengeluhkan jalan di kawasan Muara Satu ya, Kecamatan Muara Satu itu yang masih bergelombang terutama di dekat makam Putroneng gitu ya. Kemudian juga Bang Amsal menyampaikan bagaimana keluhan terkait dengan pohon asan di pinggir jalan di sepanjang Jalan Medan Banda Aceh di Blang Panjang itu sudah menutupi cahaya lampu ketika malam hari. Jadi sudah menghalangi pohonnya sudah begitu rimbun sehingga menghalangi penerangan jalan. Itu juga disampaikan oleh Bang Amsal. Lalu juga Bang Amsal juga menyinggung tadi akses jalan ke Bayi ya, dari Simpang Mangkaya ke Kedai Bayi yang juga kebetulan Bang Amsal mempunyai sanak famili di daerah Gampong Tengah sebelum sampai ke Kedai Bayi, dan Bang Amsal juga sering berkunjung ke sana. Jadi memang rusak parah. Jalannya memang sudah rusak parah dan itu sudah terjadi sebelum Bupati Ayah Wah menjabat saat ini. Itu sudah rusak parah. Sampai sekarang ini, atau sampai saat ini juga belum, ya kondisinya masih sama, masih rusak parah atau belum diperbaiki. Jadi seperti itu, insya Allah nanti kalau memang tidak terjawab di Halo RRI edisi hari ini, kami akan jawab nanti, tim saya akan mencari narasumber untuk kemudian di-on-air-kan pada edisi Halo RRI berikutnya nanti di edisi Jumat ya, Jumat mendatang begitu ya. Tadi terima kasih Anda yang sudah menyampaikan ragam informasi hari ini.

0: di kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, Anda yang menyaksikan live kami di TikTok RRI Lux Mawe juga jangan lupa di follow-follow dan juga di komen-komen kalau bisa. Adakah yang komen di akun TikTok dan juga di tap-tap layar supaya kami juga semakin semangat gitu ya. Dan yang menyaksikan kami di akun YouTube jangan lupa di subscriber RRI Lux Mawe Official supaya nanti Anda dapat pemberitahuan terbaru live kami ya, berbagai live di Pro 1 RRI terutama di program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat. Nah, untuk tadi yang menanyakan tentang kondisi Jalan Medan Banda Aceh di kawasan Muara 1 ya, Muara 1 Lux Mawe, persisnya di depan makam Putroneng yang jalannya masih bergelombang. Nah, sudah dicek tadi oleh tim reporter kami bahwa kondisi jalan itu sekarang ini sedang dalam proses tahap perbaikan ya. Jadi seperti itu tadi ditanyakan oleh Bang Amsal ya. Sekarang ini sudah mulai diperbaiki, sepertinya sudah dicek tadi oleh reporter kami ke Pemko begitu ya. Lalu tadi juga Bang Amsal yang mengeluhkan tentang pohon asan di sepanjang Blang Panjang ya, yang kalau malam hari sudah menutupi pencahayaan lampu penerangan jalan atau lampu di pinggir jalan itu sudah terhalangi dengan rindangnya daun-daun pohon asan di sepanjang Desa Blang Panjang. Jadi itu juga masih jalan lintas Medan Banda Aceh. Lalu juga tentang yang rusak, yang jalan rusak di Simpang Rangkaya menuju ke Kedebai. Ya, ke Kedebai juga rusak parah. Itu juga tadi Bang Amsal ikut membenarkan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mustafa, pendengar kami, bahwa jalan di Simpang, mulai dari akses Simpang Rangkaya menuju ke Kedebai itu rusak sangat parah. Ya, dan itu sudah terjadi begitu lama, bahkan sebelum Bupati Aceh Utara yang sekarang atau Ismail Ajalil ya, ayah Wa menjabat. Itu sudah rusak parah dari Simpang Rangkaya ke Kedebai. Lalu kemudian dari Simpang Etren ke SMA 1 Tanah Pasir juga rusak parah. Nah, itu. Ya, kalau ya ini sudah di penghujung waktu ya. Kalau masih memang ada yang ingin Anda sampaikan juga tidak mengapa, kami akan tampung terus. Dan tidak, kalau tidak sempat kami telusuri di edisi Halo RRI pagi ini, nanti akan kami telusuri di Halo RRI edisi berikutnya, seperti itu. Edisi misalnya nanti di hari Jumat ya. Yang sudah terjawab tadi tentang jalan Medan Banda Aceh ya, di depan makam Putroneng. Depan makam Putroneng itu juga sudah, tadi sudah dicek, ternyata jalan tersebut sedang ada perbaikan sekarang ini. Sementara untuk jalan-jalan yang lain, seperti yang ditanyakan oleh pendengar kami, Pak Mustafa tadi, yang menanyakan jalan Simpang Rangkaya ke Kedebai, kemudian juga jalan Simpang Etren ke SMA 1 Tanah Pasir yang masih rusak parah. Lalu juga ada pertanyaan berikutnya dari Bang Amsal, tentang bagaimana pohon asan di sepanjang ataupun di pinggir jalan Blang Panjang yang kalau malam hari daun-daunnya itu, dahan-dahannya itu sudah menghalangi pencahayaan lampu jalan ya. Nah, ini juga kami sudah berhasil tersambung dengan PLT PLH ya. PLT. Oke, pelaksana tugas Kepala Dinas DLHK Kota Lux Mawe, Zulfikar Syarif. Assalamualaikum Pak Zulfikar.
1: Salam.
0: Iya, ketemu lagi nih di program Halo RRI. Karena ada yang mengeluhkan tentang lampu penerangan jalan di sepanjang jalan Medan Banda Aceh Blang Panjang. Itu karena pohon asannya itu kalau malam hari diperhatikan oleh warga, terutama tadi yang bertanya pendengar kami, Bang Amsal di Darussalam, itu kalau malam hari daun dan juga dahan pohonnya itu sudah menghalangi pencahayaan jalan ataupun lampu penerangan jalannya itu sudah terhalang ketika malam hari oleh pohon-pohon asan ini. Ini bagaimana Pak dari DLHK?
1: Oke, nanti kita akan tinjau ke lokasi seputar lampanya yang makam pahlawan ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau bisa nanti kalau ada masyarakat yang menemukan hal seperti itu di foto aja. Itu nanti dikirimkan ke RRI, RRI bisa kirim ke kita, untuk kita tindak lanjuti. Tapi sebenarnya lampu jalan yang ada di sepanjang jalan nasional itu sebenarnya tanggung jawab balai di provinsi. Namun karena berada di wilayah kita, juga punya tanggung jawab moral karena berhubungan dengan penggunaan jalan untuk warga kita, ya, masuk pohon ya. Nanti kan koordinasi dengan PLN karena yang berhubungan dengan lampu itu kan dia berisiko tinggi, itu nggak bisa sembarangan. Jadi kita koordinasi dengan PLN, PLN yang biasanya PLN melakukan perawatan khusus dia per rutin. Itu yang berhubungan dengan apa namanya kabel yang dilintasi oleh aliran listrik PLN. Nah, okay. Namun demikian jika ada hal yang Dela juga tetap akan turun untuk mengatasi hal seperti itu ya. Namun kita lihat apakah itu bisa berbahaya, kepada petugas, tentu PLN yang akan melakukannya karena mereka kan punya keterampilan teknis untuk itu. Nah, kalau yang biasa kita rutin melakukan. Ini warga perlu paham bahwa untuk pohon-pohon yang berada di lintas jalan nasional itu dia balai
0: ya?
1: Provinsi.
0: Oke.
1: Makanya kemarin juga ada aduan dari warga ya dari pihak kepolisian dan terjadi kecelakaan di yang itu yang menabrak pohon, kemudian minta agar pohon itu dipotong. Nah, kita nggak bisa potong pohon, kita harus koordinasi dulu dengan balai di provinsi. Nanti kalau udah koordinasi baru bisa kita bisa kita potong.
0: Okay.
1: Lalu jalan kecamatan, jalan wilayah kota. Oh, contoh jalan kota itu kan jalan masuk ke Lok Sumawe, gitu. Dari Selat Malaka, oh, jalan-jalannya dari panjang terus ke belakang panjang itu kita bisa langsung eksekusi karena tidak menjadi tanggung jawab kita. Itu ada aturan-aturan yang memang nggak bisa kita kangkangi, Bung Denny.
0: Oke. Baik, terima kasih penjelasan singkatnya Pak Zulfikar Sharif. Dan semoga ini bisa bagaimana bisa teratasi lah ya. Dan saya setuju juga tadi karena kami sudah berulang kali menghimbau bahwa warga ketika menyampaikan informasi sebaiknya disertakan dengan foto dan juga video pendek begitu ya, yang dikirimkan ke RRI, nanti RRI bisa meneruskan dengan narasumber. Itu lebih bagus seperti itu ya. Bukan berarti kami tidak percaya dengan informasi yang Anda sampaikan secara lisan ya, tetapi kalau ada foto dan juga video pendek itu kan lebih lebih membuktikan begitu ya, buktinya lebih pasti dan lebih jelas. Oke. Baik, terima kasih Pak Zulfikar Sharif sudah bersama Pro 1 RRI Lux Mawai di program Halo RRI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zul. Ya, pendengar, dengan begitu ada beberapa pertanyaan yang juga Anda tanyakan tadi belum sempat kami telusuri. Nanti di program Halo RRI berikutnya kami akan telusuri lebih jauh ya dengan narasumber, tim saya nanti, tim gatekeeper, tim produser yang akan mencoba mencari narasumber-narasumber untuk bisa menjelaskan hal-hal yang Anda tanyakan tadi ternyata terkait terutama terkait dengan jalan hari ini ya. Banyak yang mengeluhkan tentang jalan tadi, jalan di Simpang Rangkaya menuju ke Bayi, lalu juga jalan Simpang Etren ke SMA 1 Tanah Pasir, dan juga tadi yang lainnya tidak ada pertanyaan terbaru ya, masih seputar yang pertanyaan yang sudah terbahas sebelumnya seperti yang ditanyakan tadi oleh yang sempat mengirimkan pesan yang menanyakan tentang air PDAM, lalu kemudian juga masalah gas atau di pangkalan gas LPG 3 kg. Sebenarnya ini sudah pernah kami jawab dengan narasumber dan nanti bisa dibaca di website kami ya, di rri.co.id. Pemberitaannya juga ada penjelasan tentang air PDAM dan juga penjelasan tentang pangkalan gas. Jadi seperti itu, dan sampai di sini Halo RRI edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Denny Mr. D dan juga kerabat kerja yang bertugas, produser Ida Wati, gatekeeper sekaligus pengarah acara Muhammad Sofyanto, dan tim media sosial ada Bondan Dwi Cahyo serta rekan operator teknik ada Rahmi Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
6: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: 9,3 MHz Pro 1 Era Lux Moe. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Kita jumpa lagi dalam program Sanksi. Kali ini akan kita bicarakan soal selamatkan generasi bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Selamat siang juga paling baik untuk Anda para pemirsa channel YouTube kami di RRI Official Lux Moe. Kita akan berbincang sampai dengan formasi pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini sudah bergabung narasumber kami, yaitu dari BNN, Pak Sulaiman SH, penyuluh narkoba ahli pertama. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Sulaiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, Pak Sulaiman ini ditemani siapa ini?
1: Ada teman sebaya yang dulunya memang membina BNN juga.
0: Oh gitu, baik. Dengan siapa ini?
1: Dengan Firman Albani.
0: Siapa?
1: Firman Albani.
0: Firman, iya Pak Firman dan juga Pak Nia. Baik, di kesempatan siang hari ini kita akan bicara soal selamatkan generasi bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Ya, seperti pendengar dan juga pemirsa tahu bahwasannya ya generasi muda ini ya pastinya adalah harapan, ya harapan dari mulai harapan orang tua, harapan putra daerah dan juga harapan bangsa. Tapi lagi-lagi soal penyalahgunaan narkoba ini memang menjadi sebuah ancaman ya, karena ini memang bisa merusak yang namanya seluruh lini, mulai dari kesehatan, pendidikan, pergaulan, bahkan sampai nanti ke depan masa depan mereka. Dan karena itu perlu yang namanya pencegahan yang dimulai dari sekolah, keluarga, dan lingkungan. Nah, baik. Dan kita akan berbincang terkait dengan topik ini bersama Pak Sulaiman SH selaku penyuluh narkoba ahli pertama di BNN Kota Lux Moe. Pak Sulaiman, ya sejauh ini Pak Sulaiman kalau kita lihat seperti apa sih kondisi Kota Lux Moe saat ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba, terutama untuk generasi muda ini, Pak Sulaiman, silakan.
1: Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya jelaskan dulu sedikit tentang pilihan BNN di BNN atau di Kota Lux Moe. Karena empat pilar ini sebenarnya itulah yang kita tangani selama ini di BNN Kota Lux Moe. Salah satu misalnya pencegahan ini salah satu yaitu di kita-kita, di pencegahannya selain ini, informasinya, edukasinya seperti pencegahan. Menurunkan demand direction-nya. Kenapa? Di pencegahannya salah satu edukasi yang kita sebarluaskan ke seluruh masyarakat. Yang khususnya Kota Lux Moe. Kita turun ke lapangan, turun ke masyarakat, turun ke sekolah, turun ke pinggir-pinggir ke laut yang ada jaringan-jaringan yang berkaitan. Kita turun ke masyarakat untuk memberitahukan, untuk menurunkan demoralisasi. Terus kemudian ada di pemberdayaan masyarakat. Di pemberdayaan masyarakat dan di Kota Lux Moe juga melaksanakan beberapa kali kegiatan dari tahun ke tahun, salah satunya di Kecamatan Sawang yang kita lakukan di sana. Di sana sudah beberapa kali kegiatan dilakukan, salah satunya yang paling terkenal, yang paling wah sekarang adalah Piring Situ, itu binaan BNN Kota Lux Moe. Nah, teman-teman yang di bagian bidang pemberdayaan melaksanakan kegiatan itu. Mari fungsikan tanaman terlarang untuk tidak menanam lagi, dan tanaman itu dibasmi, selanjutnya dialihkan ke misalnya, yaitu tadi di Indonesia itu ada guru yang sekarang ini yang belum jalan pinggir jagung, tapi sekarang sudah mandek, yang tidak mandeknya di Piring Situ. Habis itu pembuatan pupuk kandang dengan mesin yang sudah diberikan BNN, itu ada juga. Selanjutnya rehabilitasi ini apa? Setelah misalnya ada pengguna atau ada yang terpapar dengan pengguna, maka dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah untuk kembali dia pulih, tidak menggunakan kembali narkoba. Yang terakhir ini adalah pemberantasannya. Pemberantasannya itu salah satu memang kegiatan di BNN. Contohnya yang baru-baru ini sekarang ini tercatat di Riau juga hampir 2,6 ton cair, sabu cair yang ditangkap diedarkan di Riau. Begitulah masifnya sekarang penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Itu salah satunya empat pilar yang BNN lakukan yang selama ini. Nah, di Kota Lusmawe sendiri, karena memang Kota Lusmawe adalah perairan yang mudah dikendalikan oleh orang pengedar-pengedar, memudahkan barangnya masuk untuk wilayah-wilayah ikan. Karena apa? Hampir setiap desa atau setiap kampung itu tidak ada sama sekali yang tidak menggunakan narkoba atau narkotika. Hampir setiap kampung. Kalau kita deteksi dari kita yang turun ke lapangan di kampung, misalnya kita pembentukan yang selama ini sudah kita bentuk tahun sebelumnya Satgas. Di Satgas kampung aja, misalnya kita bentuk Satgas kampung, kampung menyediakan orang-orang yang kita menjadi Satgas, menyediakan orang yang kecil atau perangkat kampung yang menyediakan orangnya, yang telah disediakan itu masih ada yang positif memakai menggunakan narkoba. Nah, itu yang disediakan. Jadi semua lini atau semua kampung, semua dusun itu hampir setiap setiap kampung itu ada yang menggunakan narkoba. Begitulah masifnya sekarang. Ya, kalau kita nggak bergerak atau kita nggak mencegah dari sekarang, kemungkinan besarnya ya, Kota Lusmawe bakal jadi nama aja Kota Lusmawe. Begitu.
0: Ya. Pak Sulaiman, ini menarik ya. Tapi kan dulu pernah ada desa percontohan yang bebas narkoba, kalau tidak salah di Ujung Pacu ya, Pak Sulaiman.
1: Iya betul. Iya betul. Di Ujung Pacu ada salah satu percontohan. Memang betul. Itulah komitmen sebenarnya, komitmen kita semua mau nggak menjaga kampung kita bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kadang-kadang kan komitmen ini yang sulit untuk mempertahankan kegiatan ini. Karena kalau tidak berlanjut, nanti masuk lagi, susah lagi. Pulang lagi dari luar, masuk lagi sekali lagi. Tapi memang dari Ujung Pacu sampai sekarang yang kita dampingi, termasuk saya baru-baru kemarin juga ke SMP yang ada di Ujung Pacu memberikan penyuluhan juga, sampai sekarang masih terawat memang. Perangkat desa dan hal-hal orang yang berkaitan dengan masyarakat itu masih peduli dengan aware dengan lingkungannya di Ujung Pacu. Alhamdulillah masih sampai sekarang masih ada. Namun, namanya orang bandar atau bubil, semua itu bisa disusupi. Karena memang itu jalan mereka.

0: dari penyidik supaya dari dulu yang sudah dibentuk. Sekarang ini tahunnya pun ada beberapa sekolah yang kita jadi dari teman-teman dari sekolah adik kita yang dari SMP, karena memang SMP lebih rentan karena ada kasus-kasus beberapa kasus yang terpapar, ada juga yang SMP dan SD yang biasanya sudah SD. Tapi kita mulai lagi dari SMP. SMP nah, kita bentuklah pendidik sebaya. Kalau dulu remaja teman sebaya, tapi sekarang berubah pendidik sebaya. Nah, ada berapa SMP 4, 7, 5, dan MSN 1, MSN 2. Masing-masing di perwakilan ini mengirimkan 2-2 orang untuk kita didik dan kita latih. Nah, mereka inilah yang menyalurkan informasi edukasi ke teman-temannya dulu yang di sekolah. Misalnya SMP MSN 1 misalnya, mereka di MSN 1 itu mereka penyuluhan. Itu selalu kita pantau, selalu kita berikan arahan atau edukasi lain-lain yang berkaitan dengan narkobanya. Kenapa? Karena mereka memberikan penyuluhan masing-masing ini dengan temannya, baik itu perlokal, keseluruhan, dan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Nah, mereka lah yang membimbing teman-teman yang lain. Karena lebih mudah, lebih mudah mereka masuk daripada kita yang memang kalau mereka kan satu angkatan, satu masih satu kalau ngomong untuk arah dan lain-lainnya masih mudah termasuk. Tapi kalau kita mungkin sebatas yang kita berikan edukasi, ya sebatas itu aja. Kalau untuk efektif dan efektif ininya kan kurang efektif sekali, tapi kalau anak-anak yang sudah kita bentuk efektif. Dan setelah karena yang kita rekrut yang kelas 2 nya dan kelas 3 pun masih bisa mereka memberikan edukasi ke adik-adiknya yang baru masuk atau yang kelas 2 nya masih bisa mereka untuk memberikan edukasi. Dan sebelum-sebelumnya sudah berjalan juga ada beberapa SMA dan SMK juga kita bentuk. Namun sekarang memang itu tadi karena kalau sekolah kan ada tingkatannya, udah ujian SMA tadi. Tapi mudah-mudahan yang kita bentuk ini memang ada makna dan manfaatnya. Karena memang selalu kita kita kirimi dan kita pantau dan kita dampingi anak-anak yang di sekolah supaya mereka selalu menyebarkan informasi dan edukasinya. Kalau misalnya bentuk di sekolah, silakan bentuk beberapa orang. Kalau misalnya dibentuk anak kelas 1, misalnya kelas 1 di SMP, silakan. Itu mereka yang berkarya, berkreasi di sekolahnya masing-masing. Seperti yang buat konten untuk pencegahannya, silakan. Nah, itu, Pak.
1: Ya, Pak Sulaiman, ini menarik bahwasannya kita flashback dulu ke belakang bahwasannya narkoba ini kan sekarang sepertinya mudah sekali untuk dijangkau, mudah sekali diakses. Ini apakah faktor banyaknya peredaran atau seperti apa, Pak? Ini kan berubah, bergeser sekali. Kalau zaman dahulu malah tidak terdengar, hanya tertentu ya, Pak Sulaiman?
0: Itu sebenarnya kan yang nampak kan di atasnya, kalau bawahnya kan nampak. Sekarang kan nampak, karena memang semua ini orang dulu mungkin penggunanya masih sembunyi-sembunyi atau memang 1-2 yang kan. Kalau sekarang memang apalagi dengan murahnya,
1: murah.
0: Karena sekarang kan barang 20.000 aja bisa dibeli.
1: Berapa, Pak?
0: 20.000 bisa dibeli, satu-satu itu bisa dibeli 20.000, begitulah.
1: 20.000 bisa dibeli sekarang?
0: Dibeli 20.000.
1: Oke.
0: Okay. Kan begitulah mudahnya untuk mendapatkan narkotika sekarang. Karena ini memang fakta yang di lapangan, mereka sendiri yang bilang ke kita. Ya, bagaimana nggak mudah? Kita di, ada salah satu ya, kalau kita di pencegahan, ya, memberantasnya salah satu pencegahannya. Kita edukasi masyarakat atau kota wilayah kota semuanya supaya tidak ada lagi barang beredar. Kalau nggak ada lagi yang beli, kan barangnya nggak laku juga. Itu salah satu keputusan dari kita. Tapi kalau memang itu harus memang banyak yang terlibat, nggak di BNN aja. Harus semua kasih apa pemerintahan, para desa, kakak, semua harus terlibat. Karena memang kalau kita sendiri nggak sanggup untuk edukasi. Karena di pencegahan aja kita hanya 3 orang yang di pencegahan sendiri orangnya. Begitu ya, terus mulai dan Aceh Utara. Karena kan kita begitu pastinya agak sulit juga. Nah, tapi itulah kita dengan bentuk misalnya yang saya contohkan tadi, pendidik sebaya, itu memudahkan kita lagi meringankan

0: teman kita lagi mereka yang bahkan informasi di sekolah atau di keluarganya.
1: Ya, berarti yang paling apa ya jenis narkoba sabu berarti ya Pak Pak Sulaiman yang kerap saat ini yang sedang marak.
0: Ya, kalau kalau nilai dominannya memang sabu, tapi rata-rata memang dibarengi. Kadang-kadang kalau kita tanya ke pemakainya apa yang digunakan, sabu, tapi biasanya dikombin dengan ganja. Karena ganja itu lebih mudah kalau di sendiri. Dikombin dengan ganja. Atau kalau yang udah parah kali, obat-obatan misalnya, yang itu udah parah itu lah, kelasnya udah kelas high tingkat atas lah. Tapi parahnya lebih lebih high juga, kadang-kadang ngomongnya udah mau. Nah, itu lebih mudah memang mendapatkan sekarang sabu-sabu. Apa? Ya, contohnya tadi yang saya bilang, baru ya 2 hari ke belakang ini ditangkap kandungan 2,6 ton
1: Wah,
0: sabu kayu
1: 2,6 ton.
0: di Riau, Pak Selatan. Itulah maraknya. Sebelum-sebelumnya kan ada dua yang ditangkap di Jawa Timur juga. Untuk digunakan bahannya untuk vape, sebenarnya. Ini kan kalau jadinya ini kan bahan untuk vape. Ya. Kenapa BNN selalu melarang-melarang? Inilah sebenarnya. Masing-masing namanya namanya pengedar cari celah atau cari yang bisa terbaru mereka buat. Ini yang terbarunya. Nah.
1: Ya, benar. Jadi bahwasannya sabu itu sudah hampir sama seperti murahnya ganja, begitu ya Pak? Ini yang membuat mudah dijangkau ya. Malah sampai anak SMP, SD juga ya Pak, Pak Sulaiman?
0: Ya, karena biasanya kan kalau kita cari informasinya mereka ini kan kumpul-kumpul, tapi 20.000 dapat,
1: Oh.
0: 20.000 itu dapat, tapi mereka kumpul-kumpul untuk belinya misalnya 100.000 baru beli, lalu sekali cari nggak bisa dipakai itu misalnya beberapa orang sekali seperti itu yang mereka, tapi memang 20.000 itu yang kita takutin kan jajan anak kita sekolah aja berapa misalnya jajan kan 20.000 kalau lebih dikasih sama orang lain kan bisa juga. Kalau memang ini beredar masif di kota Lusmawi, itu yang kita takutkan. Bukan kita mau apa namanya, mau bilang takutin, enggak juga, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tadi
1: Oke. Ini juga menjadi kata Pak Sulaiman bukan hanya tanggung jawab, tapi tanggung jawab yang paling pertama di rumah ya Pak, keluarga ya Pak, Pak Sulaiman ya. Ya, tapi kan orang tua lagi-lagi memang sebenarnya harus benar-benar memperhatikan jangan sampai hilang dari pengawasan ya ketika harus mengenali tanda-tanda anak ini sudah mulai terpapar atau tidak, begitu ya Pak Sulaiman.
0: Ya, keluarga adalah salah satu pertahanan memang yang utama sebenarnya. Karena memang sebelum-sebelumnya memang ada program kita ketahanan keluarga juga. Tapi untuk tahun ini karena memang dibatasi anggaran, akhirnya ketahanan keluarga kita belum buat sampai sekarang. Kalau dulu memang ada beberapa desa yang kita buat memang untuk ketahanan keluarga. Lebih ke prioritas ke keluarganya sendiri. Yaitu kita biasanya kita undang ibu-ibu karena ibu-ibu yang lebih dekat dengan anak-anaknya. Nah, yang kita bekali dulu ketahanan keluarga, kita bekali ibu-ibunya dan anak-anaknya kita bekali. Tapi sekarang minimnya anggaran ya kita nggak buat. Tapi kita tetap nggak ini tetap kita turun ke lapangan memberikan edukasi walaupun ada uang dengan tidak ada uangnya dia ada anggaran yang tidak ada anggaran tetap kita turun ke lapangan. Dari sama kita tujuh. Seperti kemarin ada beberapa desa yang dari kita tujuh juga bersama kepala kemarin. Untuk memberikan edukasi kita tidak cuma memberikan edukasi penyalahgunaan dan peredaran bahan narkoba untuk selalu kita cegah bersama-sama. Memang keluarga satu yang fondasi yang kita besar sementara untuk anak-anak dan keluarga karena mereka yang bisa melindungi anak-anaknya karena tahu dia dari bangun tidur sampai tidur kembali, ibu tahu anaknya kemana. Tapi hanya kalau masyarakat kan tidak kurang atau tidak kan kurang, itulah donasinya. Tapi mudah-mudahan memang ini selalu tetap kita laksanakan walaupun ada anggaran dan tidak ada anggaran.
1: Oke, baik Pak Sulaiman, kan pasti kita punya strategi nih Pak terkait dengan edukasi yang sebenarnya kan memang sebuah edukasi ini juga tidak bosan-bosan selalu diberikan penyuluhan kepada pelajar. Tapi lagi-lagi kan punya strategi Pak. Nah, dari tahun ke tahun apakah berganti strategi terkait dengan edukasi yang diberikan kepada pelajar dan juga kepada masyarakat-masyarakat desa terutama ini mungkin ada. Ya, kalau tidak salah di desa-desa ini sudah ada tim-timnya ya para remaja-remaja ini Pak, Pak Sulaiman.
0: Ya, kalau di desa sementara yang kita bentuk itu ada setiap desa itu ada 10 orang.
1: Oke.
0: Tapi desanya misalnya memberikan data lebih dari 12, ada yang 15. Tapi memang setiap desa itu dari 4 kecamatan masuk 10 orang yang kita bentuk. Mereka inilah bila di kampung sendiri untuk pencegahannya. Mereka lebih tahu kapan kapan mereka warga luar masuk, warga di dalamnya kemana, mereka lebih paham dan tahu. Selalu mereka yang rutin masuk misalnya 4 atau 5 malam, 4 atau 5 segala macam. Karena memang sudah kita bekali teman-teman yang sudah kita bentuk di satgas kampung itu. Nah, sebelum mereka bekerja, kita bekali dulu siapapun di masing-masing.
1: Oke. Kalau boleh tahu Pak, seberapa banyak ini sudah anak muda yang terjerumus atau juga sudah menjadi apa ya? Sudah masuk dalam tahap rehabilitasi nih Pak, Pak Sulaiman.
0: Data pastinya saya tidak kurang tahu karena memang itu lagi ada di bidang rehabilitas.
1: Benar.
0: Angka-angkanya hampir setiap hari itu ada orang melapor akan rehabilitasi di tempat kita. Itu rawannya lah. Apalagi nanti kalau kita yang kita lulus misalnya ke Deli Serdang, ke Kota atau ke Bogor di Bogor dan tempat-tempat yang swasta misalnya di tempat kita di Bahari Barat Laut swasta atau Banda Aceh yang ada beberapa di Banda Aceh itu memang mereka sekali tempat rehab. Hampir semua tempat rehab yang berbayar dan yang tidak berbayar ini hampir semua penuh.
1: Oke.
0: Okay. Itu begitulah banyak. Karena setiap rehab itu menampung sekitar 40-30 orang. Ya, itu penuh selalu. Kadang-kadang kan ada yang tak tahu buat Inggrisnya mereka juga.
1: Baik. Baik, kita buka telepon ya. Silakan di 0811671593. Silakan bertanya. Saya yakin sekali para orang tua juga ada penasaran ya Pak. Oh, ingin mengetahui seperti apa sih sebenarnya karakter-karakter anak ini yang sudah terpapar penyalahgunaan narkoba. Nah, kalaupun sebenarnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi ya tidak ada kata terlambat ketika di keluarga mungkin Pak. Ya, orang tua sudah melihat ciri-ciri si anak ini berperilaku yang tidak biasa mungkin. Sebenarnya bagaimana sih cara orang tua untuk bisa memberikan solusi dan mungkin ada ketakutan. Ini kebanyakan orang tua ini menjadi takut, merasa ini aib atau seperti apa ini Pak Sulaiman? Silakan.
0: Ya, betul. Kadang memang orang tua mungkin karena pemahamannya kurang dalam gitu. Karena jadi air atau memang jadi malu di keluarga. Sebenarnya kan tak perlu. Kalau biasanya orang tua itu udah mulai mau cari informasi itu setelah anaknya udah mulai gangguan atau ada paham-paham yang ngomong secara bahasa itu. Tapi kalau udah ada gangguan itu baru orang tua cari peduli. Tapi udah terlambat sebenarnya. Kan sebenarnya kalau orang tua itu paham tentang kondisi normalnya seperti apa? Nah, kalau kita kecil seperti orang normal tapi kebiasaan itu berubah seketika misalnya malamnya kalau udah kebiasaannya sampai jam berapa itu kan bisa dicurigai. Dicurigai bukan kita dulu, tapi kita waspada terhadap anak kita. Tapi memang perlu bukti dan hal yang berkaitan dengan penggunaannya dibuktikan sering. Tapi orang tua mudah sangat memahaminya kondisi anak. Karena biasanya kalau pengguna satu-satu kadang-kadang akhirnya jamnya kembali malam jadi siang, siang jadi malam. Karena bisa diantisipasi. Tapi enggak juga itu tergantung penggunaan. Kalau penggunaan yang ada lain lagi atau penggunaannya obat-obatan lain lagi. Itu yang dikonsumsinya apa? Kalau satu-satu itu dari misalnya malam itu bisa begadang. Tapi kalau bisa tidur. Jadi orang tua kan pemahaman seperti ini. Oke lah kalau misalnya mau lebih lebih tahu lagi kondisi si anaknya, silakan ke kita rujuk atau silakan cari informasi di kita atau dengan dibuktikan dengan alat tes itu positif penggunaan narkoba.
1: Ya, ya. Jadi orang tua tidak perlu. Ini kadang-kadang kan misunderstanding ya Pak. Ada kesalahpahaman. Wah kalau saya lapor anak saya ditangkap kan begitu ya Pak?
0: Itu yang selama ini memang rata-rata
1: Ya.
0: keluarga agak takut maksudnya. Kalau saya sendiri, setiap kita penyuluhan, setiap kita sosialisasi di luar, kita memberikan edukasi seperti itu. Tidak ada anaknya atau tidak ada kalau orang yang melapor atau orang anaknya mau kita rehabilitasi di tempat kita, enggak sama sekali enggak ketangkap. Saya bilang lagi, kalau memang ada yang tangkap, saya sebagai jaminannya.
1: Nah.
0: Sama saya terlihat seperti itu juga sering di penjualan tadi. Tapi itu tadi nah, biasanya si anak atau si udah mengganggu keluarga dulu baru itu yang dilaporkan. Enggak di awal-awal. Kalau di awal-awal mudah untuk memperbaikinya si anak daripada yang udah kecanduan berat atau punya waham itu yang agak sulit untuk merealisasinya. Tapi kalau masih coba-coba atau masih pertama-pertama itu masih memudahkan kita untuk merealisasinya bisa dirawat jalan. Karena kalau udah rawatnya biasanya agak capek. Karena namanya udah pakai narkoba, nggak ada lagi kata sembuh. Hanya kembali. Itu dia.
1: Ya.
0: Menahan ke depan, atau kalau dia misalnya berhenti udah lama, tapi ada masalah yang di depan lagi, bisa lagi menggunakan. Atau kembali.
1: Ya, karena memang yang paling meresahkan ini karena anak muda, Pak, yang kan besok akan menjadi regenerasi kita ke depan untuk jadi masa depan bangsa kita, ya. Jadi bagaimana jadinya nanti kita sebuah bangsa, sebuah daerah ketika generasinya sudah rusak duluan ini, Pak Sulaiman, ya. Ini yang dikhawatirkan.
0: Itu yang agak sulit memang di kita kan kita memang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat janganlah bosan-bosan walaupun kita bilang ada dua orang yang ikut tiga orang yang ikut alhamdulillah juga daripada sama sekali kan memang kepedulian ini agak kurang karena memang apalagi memang ada nominalnya di situ kalau nominalnya kan kadang-kadang karena warga kita pun menengah ke bawah tidak akan cepat juga kadang-kadang. Kenapa? Hampir setiap penjara itu isinya orang Aceh semua.
1: Orang Aceh semua, begitu.
0: Ada dokter di Medan yang rata-rata di Medan itu hampir orang Aceh semua di sini. Itulah karena nominalnya besar kan? Atau di luar-luar di Sumatera yang selalu heboh-heboh itu kan selalu dari Aceh selalu tertangkapnya dari Aceh dan nominalnya besar. Tapi pengaruh efeknya itu yang nggak dikasih tahu ke orang-orang sebenarnya. Hanya tahu nominal besarnya. Efek dari itu apa? Efek dari generasi kita bakal hancur kalau kita nggak sekali peduli terhadap pencegahannya. Kalau kita peduli pencegahannya, mudah-mudahan bisa teratasi. Tapi sama-sama, jangan hanya satu instansi, dua instansi, semua harus terlibat. Baik masyarakat, instansi, pemerintah, dan swasta, lain-lain itu harus terlibat semua untuk memberantas penyalahgunaan.
1: Ya, ya, Pak Sulaiman, ke depan apa ada program khusus yang akan dijalankan BNN sendiri terkait dengan penyuluhan untuk menyelamatkan generasi bangsa ini? Apa ini Pak? Gebrakan apa yang mungkin di tahun ini atau juga ada program yang ingin disampaikan?
0: Programnya sebenarnya dari BNN juga ada beberapa kali dibuat program untuk baru termasuk anak-anak sinar, misalnya dari sekolah-sekolah dari masyarakat yang memang di bawah semua. Untuk menjaga itu kan salah satu program yang dari luar yang kita memang selalu kita masukkan satunya dari kalau semua itu juga dan selanjutnya yang lain-lain itu tetap kita jalan misalnya program tentang keluarga program dari saya dan teman-teman di reagasi pun ada juga program mereka di IGM intervensi berbasis masyarakat berdasarkan masyarakat juga yang rehab masyarakat juga tapi yang bedanya warganya sendiri juga, tapi itu juga ada dua kali juga. Ada beberapa memang program, termasuk di pemberdayaan. Kemarin saya kembangkan tadi di Tawang tadi, yaitu binaan BNN. Ada beberapa memang programnya di Sawang. Karena memang lokasinya yang sering-sering ada agendanya ya di sana. Jadi fokus kita di sana semua supaya memang beralih nggak lagi menanam ganja dan beralih ke kegiatan program-program yang memang menguntungkan bagi mereka sendiri. Dan
1: Oke.
0: sebenarnya ada juga lagi launching ikan, sebenarnya ikan di generasi terburung Kantina Kobra itu di sekolah-sekolah sebenarnya. Nah, program ini memang kita masukkan di mata pelajaran yang bisa disiasati di masing-masing, karena itu disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan di misalnya kabupaten kota Rusmawi atau kabupaten utara. Sekarang ini baru-baru kita launching, kita diikan tadi. Di kegiatan program ini saya mata pelajaran bahasa Arab atau mata pelajaran geografi atau mata pelajaran biologi. Nanti di dalamnya ada yang tapi yang berkaitan dengan narkobanya. Saya kimia, kimia ini bahannya dari ini. Jadilah, saya kan kalau satu-satu kan ada kimia-kimia juga dimasukkan lagi. Jadi kerjanya lewat mata pelajaran. Kita nggak banyak, kita minta jamnya 20 menit cukup, karena itu tapi itu yang memberikan edukasinya dulu-dulu yang memang tapi itu udah kita launching kemarin kita sebulan yang lalu di SMP 7 dari kalau untuk sama
1: Mungkin iya ada gebrakan seperti kampanye gitu Pak, kampanye narkoba atau seperti apa gitu.
0: masuk di ikan itu kalau banyak kupanya itu karena semua guru SD dan guru SMP yang kepala sekolahnya yang berkaitan dengan itu memang kita undang di sana. Mereka mengetahui acara launching tersebut. Supaya memang ini terus berjalan. Salah satu untuk mengikis pencegahannya. Karena memang yang seperti Pak tadi bilang, remaja itu paling mudah untuk dipengaruhi. Nah, itu tadi, mereka masih mencari jati diri mereka seperti apa ke depan. Dan juga sekali, apalagi mereka punya grup atau kelompok-kelompok sendiri, dan memang kelompoknya harus buat seperti misalnya dulu, namanya Big Best, Explore, Big Bandes, dan lain-lain. Nah, kalau masuk grup itu harus nyambung dulu, kalau masuk grup ini harus mabuk dulu. Nah, yang ini, karena remaja itu mudah untuk dipengaruhi, mudah untuk mereka terlibat, karena memang pencarian jati diri mereka kemana semua. Kalau nggak kita edukasi dengan baik dari sekarang, tadi akan terlibatnya depannya kita nggak tahu seperti apa.
1: Ya, paling banyak adalah pengaruh dari teman dan lingkungan ya Pak, Pak Sulaiman.
0: Ya, rata-rata memang teman, teman itu.
1: Teman.
0: Teman, rata-rata, karena teman itu lebih mudah untuk mereka merekrut, sebenarnya merekrut menjadi korban-korban penyalahgunaan. Lingkungan, lingkungan nggak begitu banyak, tapi sebenarnya lingkungan pun ada juga, karena memang kalau memang di lingkungan misalnya di kita nih misalnya di Alu-Alu, kalau di Alu-Alu misalnya ada tempat-tempat pakai juga, kalau yang remaja-remaja cari tahu apalagi jadi dirinya belum dapat, berarti yang kita takut terpengaruh. Contohnya seperti itu.
1: Oke, Pak Sulaiman, apa pesan kepada pelajar atau juga kepada orang tua yang saat ini mendengarkan, yang ini anak masih pingin penasaran coba-coba sih, sebenarnya apa yang harus dilakukan nih Pak Sulaiman?
0: Pesan untuk orang tua sebenarnya masing-masing keluarga atau masing-masing keluarga sendiri tolong diperhatiin anak-anaknya seperti apa. Kondisi anak, apakah ada perubahan? Kalau perubahan silakan ke bunda, karena di kita sendiri ada memang psikolog, silakan ke tempat kita untuk supaya diedukasi, ini sudah berubah seperti apa. Kalau orang tua nggak menjaga, hanya membiarkan bebas kemana aja, itu agak sulit. Karena memang sekarang ini anaknya lebih mudah daripada kalau kata Pak Bos kami atau bapak kadin kami, karena kita pelihara lembu, lembu kalau lembu nggak pulang-pulang dicari, tapi kalau anak kalau nggak pulang, evidennya ya kita nggak tahu sekali itu.
1: Baik, baik Pak Sulaiman, terakhir apa pesan khusus dari BNN Kota Loksmawe sendiri kepada orang tua, generasi muda, ya sebenarnya bukan apa ya, tugas satu demi satu, tapi seluruhnya bertanggung jawab ya Pak, Pak Sulaiman. Ini kan demi menyelamatkan apa ya, masa depan kita dari ancaman narkoba. Silakan Pak Sulaiman.
2: Ya, izin menambahkan
1: Baik.
2: Mbak Dewi,
1: Ya.
2: kayaknya pesan-pesan ini sendiri untuk generasi muda terutama, karena ini juga mungkin dalam masih dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan ya.
1: Ya.
2: Ini yang disampaikan adalah pesannya, yaitu hari ini kita berbicara mengenai kemerdekaan, bukan hanya merdeka jadi sebuah negara yang bebas dari penjajahan, tapi kemerdekaan itu sendiri adalah bagaimana kemudian generasi muda ini bisa bebas menentukan masa depannya sendiri, bisa bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa terbelenggu dengan yang namanya narkoba dan peredarannya itu sendiri. Jadi pesan kepada orang tua dan juga kepada para generasi muda, hari ini ke depan mau jadi apa? Ceritanya mau jadi apa? Apakah ada yang di TNI, Polri, mau jadi apa negara? Bagaimana kita bisa menciptakan dan juga mewujudkan hal tersebut? Yaitu dari sekian ini, bagaimana teman-teman semuanya generasi muda harus paham apa bahaya narkoba, tidak hanya paham, tapi juga mereka berani untuk belajar mengatakan tidak itu. Nah, ini kita berbentar untuk melatih hal tersebut. Dan yang terpenting adalah tiga lapisan tadi yang kami upayakan, yaitu bagaimana dari keluarga, kemudian dari sekolah, kemudian dari tokoh masyarakat, perlindungan masyarakat. Ini harus sama-sama berkolaborasi juga untuk kemudian sama-sama menentas bahaya narkoba itu sendiri. Karena bisa dibilang hal yang paling rentan ketika anak-anak muda ini tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menanyakan, tidak ada yang peduli dengan kondisi mereka. Ketika mereka pulang, mungkin tidak ditanya sama orang tuanya, hari ini gimana di sekolah hari ini, ada apa yang salah pada lain sebagainya. Begitu juga dengan tokoh masyarakat ataupun stakeholder di tingkat desa gitu. Siapa aja sih yang hari ini lalu lalang masuk ke kampung kita ketika ada orang sih dari kampung kita ataupun ini remaja kita ada kumpul-kumpul di sini itu ngapain gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kan kebiasaan-kebiasaan itu ada tidak aware gitu ya, tidak peduli dengan lingkungan, disitulah kemudian muncul yang namanya penyalahgunaan narkoba. Ini dari saya yang terima.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Firman. Pak Soleman, mungkin terakhir ada yang mau ditambahkan?
0: Khususnya untuk Kota Lusumami atau sekitarnya, karena memang kegiatan kita ini ada di sekitar, ayolah sama-sama, baik itu pemerintahan,
1: okay.
0: Kota atau desanya atau masyarakat, sama-sama kita untuk mencegah, untuk membatas penyalahgunaan peredaran uang narkoba. Tanpa kita semua, kerjaan kita tidak berarti apa-apa. Tapi kalau sudah semua terlibat, mudah-mudahan ini mudah cepat tertangani dan mudah-mudahan cepat bebas dan bersih dari narkoba.
1: Baik. Terima kasih Pak Sulaiman, Pak Firman juga terima kasih waktunya. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan ini juga pastinya bisa melindungi generasi muda dan pastinya juga untuk berani mengatakan tidak pada narkoba ya Pak. Siapa lagi yang bukan yang menyelamatkan generasi muda kalau bukan kita dimulai dari sekarang dan tidak ada kata terlambat. Begitu ya Pak Sulaiman, Pak Firman.
0: Ya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sulaiman dan Pak Firman. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik, pendengar itu dia bersama ya dari BNN Kota Lusmawe di kesempatan siang hari ini terkait dengan topik kita yang sudah kita bahas tadi. Ya, di mana mari menyelamatkan ya generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Dan semoga saja ini dibutuhkan kerjasama yang luar biasa pendengar, dimulai daripada keluarga ya, orang terdekat dan juga dari pihak orang-orang terdekat, pihak kampung, kemudian juga masyarakat dan seluruhnya ya, seluruh elemen, lapisan masyarakat juga harus berkolaborasi untuk sama-sama menyelamatkan generasi kita. Saya Dewi Mohata harus undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Tepat formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tercinta. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhir grad atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovliff melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Şimdi biz 2,5 önce 2,5 gün
2: kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Raihan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahly sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Mikoriza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
3: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SLI atau...
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.

0: Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Engkau, kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sederalun, kapo 12 lebih 7 minit waktu Indonesia Barat. Manteng sajan kamu perusa RRI Luxmawe. Di lagu-lagu daerah Aceh Bungung Jaron, iba cororonyo, uro Rabu, tanggai sekurang belah Agustus 2026. Teman luntuan peinfo sheet, iba cororonyo, kondisi cuaca di wilayah Luxmawe dan sekitar ji cukup tarik, uro. Suum lagu ina, lagu-lagu daerah Aceh sampai untuk posa atau poh leblah cat urung. Ulun tuan yang bertugas di studio di tim Luxmawe sore ini, Pro Sa RRI Luxmawe Denny Mr. D dan rakan operator ulun tuan na Teku Shofi ni bah cat urungnya.

Adanya program Bungong Jaro lagu-lagu daerah Aceh, maka ulun Tuan Pi akan mututu lam bahasa daerah getanya, bahasa daerah Aceh, sampai untuk boleh belah corura wate Indonesia Barat. Untuk informasi azan luhu, wilayah Luxmawe Aceh Utara dan sekitar Jihuronyo, poh 12 lebih 10 sekurang minit wate Indonesia Barat.

Pendengar kamu yang kerja kantor, mungkin nyo kawate istirahat solat dan makan isoma. Kapoh 12 lebih sekurang minit waktu Indonesia Barat. Teman cid pendengar kamu yang kan urung kerja kantor atau urung mekat, urung meniaga, urung pelama dagang, urung metukang, dengan lain-lain ji. Ya, mungkin nyo cid kawate isoma. Jadi kawate calling down siat. Kawat teh pelupi mesin siat benar ya. Lian istirahat, solat, makan yang benar bahasa Indonesia ikan isoma ya. Jadi lagu-lagu daerah ceh nyo yang kena request lagi biasa aju di lembut telefon 0811-6758-8. Mungkin yang hanjit lun angkat telefon karena wate pih cukup sempit sama lun kalan dali. Tema jenis lakai lagu rat pesan singkat WhatsApp Messenger mana ya, nikirim neketik pesan singkat lakai lagu daripad sonan menalah eh lagi biasa aju di 0811 67 5 8 10.

0: Rakan-rakan, ulun tuan, pendengar perusahaan Radio Lux Mawai, dari Lux Mawai sampai Ubirun, Aceh Timur, Aceh Utara, sampai Kota Langsa, Kabupaten Taming, menancit yang dengar kamu di Aceh Selatan sampai Aceh Tenggara, atau sampai Malaysia, menanai yang dengar red audio streaming online, aplikasi RRI Digital. Jino ulun tuan baca ilaya na sabah WA yang kaitan mengu studio kamu, dari assalamualaikum bang ulun tuan Denny Mr D. Beh. Nyo Surkani dari Gedung. Oh, Surkani dari Gedung, Kecamatan Samudra ya, Aceh Utara. Lake lagu Sabah Budia dari cari Ridwan Z Miren. Salam ke rakan Bungong Jaro, terima kasih. Terima kasih kelai bang Surkani di Gedung. Bang Surkani nyo urang dagang, urang metukang, pe urang pakiban ya. Pekoji membagi profesi drone pemandum, pendengar kamu dari yang kerja kanto, dari yang ibu guru, bapak guru, yang jino tengah jid ke perhatian khusus bapak presiden ya, guru, bapak guru, ibu guru yang lentuk rencana je akan ge nyan ge pejid ke ASN menan ya, yang golong ASN gene pejid ke ASN menanlah ke bapak guru dan ibu guru menan si pendengar kamu yang melatar belakang dari profesi lah NG, yang penting hala menana, yang mekat, yang mendagang, yang metukang, pekuh tukang bangunan, tukang bengke, tukang servis AC, tukang servis TV, macam-macam. Menancik ulun sapa Dodo Memandum di lagu-lagu daerah Aceh. Ni ba ceruronyo di kesempatan nyo tengah kena menjelang rehat sembahyang luhur, istirahat luhur. Atau bahasa Indonesia ikun isoma, istirahat solat dan makan. Menanya Bang Surkani di Gedung Aceh Utara yang gelak lagu Budia Dari entik lur minta Ridwan Z Miren leh mentengna kat sebabnya lagu Awai Tat. Cuman yang lejino yang cover.
1: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan sehat-sehat. Terima kasih Iza di Pantan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

Ya, Budi dari Ridwan Z yang gelaknya Lebang Syurkani di Gedung Kecamatan Samudra, Buno ya, Kabupaten Aceh Utara. Jadi lagu Budi Adarinyo nakeh mengisahkan tentang bidadari dari syurga. Balasan Tuhan ke orang-orang yang mati syahid bela agama, ya, lamprang bela agama. Menansir getanyo yang mungkin dino yang udep jamun kan mu perang bela agama, nasid janji pahala syahid ke urung-urung yang meninggai dalam rumah tangga, yang get-get pertimbang rumah tangga, minta rezeki ruuh re'ah ke anak ngan istri, nyan pihna janji Allah, ya, pahala syahid. Tapi kan mati syahid, tapi pahala syahid. Ya, benar ya. Menan menurut rawi para ulama, jadi hana pintu yang saboh gebi pintu yang saboh tu benarnya gebi pintu yang lain benarnya, karena kan syurganya sit melapih-lapih ya ban. Saudara, pukul 12 lebih 25 minit waktu Indonesia Barat, jadi lun peringat sigar tu untuk azan luhur niba ceruronyo. Uronya uro Rabu, tanggal sekurang belah Agustus 2026. Poh 12 lebih lepuh sekurang minit.

Olehnya dina bulan Agustus urunya tanggai sekurung belah Agustus 2026 nyopi bertepatan kai tamang bulan Rabiul Awal lam kalender Hijriah menye yang ditanya pakai sehari-hari kalender Masehi. Nasib di kalender Hijriah nyo kai tamang bulan Rabiul Awal atau ante hana triple kai taperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah.

bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, tanggainya ditetapkan sebagai Uro Libur Nasional, Uro Selasa 25 Agustus 2026. Nyan pun tetap peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Biasa kebiasaan ketanya urang Aceh peringatan maulidnya sampo le bulan uke. Jadi Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya, sampo le bulan

Yang dah lebih rezeki tentang jid menghanduri masing-masing di rumah ke pangule Nabi. Teman yang lagi haba menansyid, menye yang golom na rezeki, sip ngan tamu sedekah menteng, saban-saban u masing-masing menasah, masing-masing masjid yang na gekhanduri maulid Nabi.

duri yang nak lebih rezeki temabek tua belele meselawat oleh sembahyang sebab Nabi ditanyo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gepreh umat baule titi menan janji beliau semasa udib ge lagi kita baca dalam riwayat sejarah. Jadi ditanyo umat ya akhir zaman yang hendak mentumai kalen Nabi Muhammad man belele meselawat belele kita peringati mulut insyaallah gepreh umat niba ule titi singah urududo benan kepegalan riwayat ya. Okey, man lagu-lagu daerah cantik kamu pepiyuh ile kamu pedang ile sian tu waktu azan luhur pukul 12 lebih 10 kurang minit waktu Indonesia Barat. Oh, azan tu kamu lanjut ke lain.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar, Nyami Iza di Pantuan Kepegah, Bang Lon, putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandar, selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih, Iza di Pantuan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Cedera, kamu pepiyuh lagu-lagu daerah Aceh dan memadak ohno untuk edisi uronya Bungun Jaro, uro Rabu, tanggai sikurung belah Agustus 2026. Teman-teman rumpa kelai menyena umu panjang Tuhan kubah, insyaAllah. Di poh siblah lebih 20 minit waktu Indonesia Barat, tip uro di Perusa 1 RRI atau Perusa RRI Luxmawi. Selanjutnya, kamu pesampo haba uronya berita bahasa Aceh.

Dari kawasan Petua Ibrahim, Lumbui 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia, Gepe Sampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba Uronyo di Antaraji, UKM TDC Unimal gekibarkan bendera merah putih di Laut Ujung Bate. 60 drosiswa SMP Negeri 1 Lok Semawe baru geramaikan pawai karnaval. Haba selengkap di Gepe Sampo le Ulun Tuan, Denny Mr. D.

Kamu Pesampuh Habayang Kepun memperingati hari ulang tahun HUT ke-80 Republik Indonesia. Gabungan Mahasiswa Universitas Malikus Saleh Unimal gekibarkan bendera merah putih di tengah laut Pantai Ujung Bate, Kota Luxmawe, Uro Senin, tanggal 17 Agustus 2026. Kegiatannya diinisiasi le unit kegiatan mahasiswa Turtle Diving Club UKM TDC Unimal yang berkolaborasi dengan UKM SAR Unimal serta Lembaga Maritim Muda Nusantara MMN. Ketua Umum UKM TDC Unimal Ihsan Kamil Mandai gepegah, kegiatannya merupakan cara mahasiswa gemaknai uro kemerdekaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian wilayah pesisir. Menurut Gopnyan, si golom uro pelaksanaan, pihak Gopnyan ka gepena persiapan fisik serta simulasi yang intensif. Bahpih dihadapkan bak tantangan ombak yang dinamis serta pasang surut i laut Ujung Bate, tim yang geputren ka cukup terlatih sehingga tetap fokus mempertahankan posisi formasi. Pihak Gopnyan geharap kegiatannya jid mengingatkan masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk terus gejaga potensi laut. Sementara nibaknya Ketua Umum UKM SAR Unimal Maulidin gepegah, penerapan SOP keselamatan yang ketat menjadi kunci keberhasilan aksi pengibarannya. Menurut Gopnyan, tantangan arus serta ombak laut menjadi fokus utama. Keselamatan leheblah draw personil di permukaan laut nakuh prioritas mutlak. Kolaborasi antara TDC, SAR dan MMN berjalan sangat solid dan profesional sehingga mandu merangkaian pengibaran bendera di tengah laut jid dipeselesau dengan aman, lancar dan sesuai dengan skenario rencana awal. Sedara, pembangunan jembatan gantung di Kampung Blanggurah, Kecamatan Kota Makmur, Kabupaten Aceh Utara terus berjalan. Jembatan atau tutu gantung yang menghubungkan Kampung Blanggurah dengan Kampung Krung Senong jid ke salah sabuh pembangunan akses masyarakat yang dikerjakan di wilayah Kodim 0103 Aceh Utara, Uro Senin tanggal 17 Agustus. Jembatannya panjang jih 27 meter dengan lebar 1,2 meter serta tinggi atau manjang sekitar 4,5 meter. Sampoan uro Senin baro, progres pengerjaan jih ka mencapai 50.28%. Di lokasi pekerja sibuk gepasang talo sling bak bagian gapura tepi dekat atau gapura A serta gapura tepi jauh atau gapura B. Talo seling bajanya dipasang bertahap sebagai bagian dari konstruksi jembatan gantung. Babinsa Koramil 02 Kota Makmur Serda Mulyadi turut hadir ke kanan langsung proses pengerjaan. Gopnyan berkomunikasi dengan para pekerja sambil mengecek perkembangan pekerjaan yang tengah berlangsung. Pemasangan talo seling dipena dengan teliti mengikuti tahapan pekerjaan, material serta perlengkapan kerja, juga terlihat manteng na di sekitar lokasi, menandakan pembangunan jembatan manteng terus berlanjut. Bagi warga Blanggurah ngan Krung Senong, perkembangannya jid ke kabar baik. Tiap-tiap bagian yang terpasang membawa jembatannya makin to atau makin dekat untuk jid digunakan sebagai akses penghubung bagi aktivitas masyarakat dua boh gampungnya.

Khabar yang senara, Syedera, Kepala SMP Negeri 1 Lok Semawe, Fauzi Gepegah, 62 siswa-siswi Gopnyan baru geperame pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang dipusatkan di lapangan Hirak. Menurut Gopnyan, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Lok Semawe cukup antusias ikut geperame pawai karnavalnya dengan menampilkan mebago penampilan pakaian adat serta pakaian profesi lain ji. Turnyo siswa dan siswi SMP Negeri 1 Lok Semawe mengusung tema Majukan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. Lebih nibatnya kepegah sebenarnya minat siswa-siswi SMP Negeri 1 Lok Semawe untuk ikut kegiatan karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-80 cukup tinggi. Tetapi pihak sekolah terpaksa gebatasi cuma 60 draw. Padahal awaknya cukup antusias mehut ikut tetapi lantaran kuota terpaksa pihak sekolah gebatasi. Saudara Ono Dileha Bauronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Lok Semawe.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri, tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat bersatu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kula, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Iya, tidak terasa sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, jam di studio kami saat ini. Pendengar, di tengah kondisi cuaca yang gerah dan terik untuk wilayah Luxembourg dan sekitarnya untuk siang menjelang sore hari ini. Masih bersama saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D, yang nanti membersamai ruang dengar Anda hingga ke pukul 19 malam di Luxembourg, tim Luxembourg sore ini. Saat ini Anda mendengarkan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut kami. Dangdut adalah kita, sampai ke pukul 15 atau jam 3 sore nanti.

Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali setelah istirahat sholat dan makan bagi Anda para pekerja kantor, ya, ASN dan pekerja kantoran lainnya yang sesaat lagi mungkin akan memulai kembali bekerja begitu ya setelah istirahat isoma. Hari ini hari kerja Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan juga Anda pendengar kami yang memulai aktivitas di tempat-tempat lainnya, di tempat usaha Anda, di tempat dagang, niaga, ya, di tempat Anda bekerja bidang pertukangan misalnya, tukang bengkel, tukang servis, dan lain-lainnya, sampai dengan ke tukang pangkas yang memonitor RRI Pro 1 Loks Maweh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Kita akan bersama.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengok, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pendengar, hari semakin senja, saat ini sudah pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, mendekati ke sore hari. Dan Anda masih bersama kami Pro 1, saat lagi kami akan hadirkan informasi cuaca update sore hari ini bersama Prakirawan Cuaca BMKG Bandara Malikus Saleh, Aceh Utara.
1: Info Cuaca.
0: Kami juga sudah tersambung dengan prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Malikus Saleh sore hari ini, ada Atia Syakila. Atia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Atia. Sudah siap untuk menyampaikan informasi cuaca sore hari ini?
2: Baik, sudah siap.
0: Oke, silakan Atia disampaikan selengkapnya.
2: Baik, selamat sore Sobat BMKG dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Lok. Sore hari ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkiraan cuaca yang berlaku untuk periode sore hingga malam hari tanggal 19 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca pada sore ini secara umum didominasi oleh cerah berawan baik biren hingga langsung benar meriah. Dan sore hingga malam hari nanti, Langsa sendiri diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Sedangkan untuk 5 kabupaten kota lainnya, pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal.
0: Ya, oke. Jadi cuaca didominasi sore hingga malam hari nanti berawan ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, baiklah. Kalau seperti itu, bagaimana dengan ketinggian gelombang di perairan Selat Malaka?
2: Untuk tinggi gelombang di Selat Malaka pada malam ini cukup tinggi ya. Untuk pesisir sendiri 0,2 hingga 1 meter dan untuk 20 km lepas pantai 1 hingga 1,5 meter khususnya di perairan Aceh Utara hingga Timur mulai dari pukul 7 sore hingga 5 pagi esok hari.
0: Ya, oke. Okay. Apa ada yang perlu dihimbau kepada warga masyarakat?
2: Baik, sebagai imbauan pada sore hari ini, kondisi cuaca sore hingga malam nanti secara umum cukup bersahabat untuk aktivitas luar ruangan, namun diharapkan tetap waspada dan tidak lengah dimanapun dan kapanpun. Dan khususnya untuk yang hendak beraktivitas di perairan Aceh Utara hingga Aceh Timur, dimohon untuk meningkatkan kewaspadaan atau dapat menunda pelayaran perahu kecil, khususnya untuk nelayan yang menggunakan kapal kecil atau kapal tongkang yang mudah terhempas ombak dan juga rentan terkena hempasan air, dikarenakan diperkirakan pada pukul 7 hingga 5 pagi esok hari, tinggi gelombang dapat mencapai 1,5 meter yang sudah dalam kategori sedang, yang juga dapat mengganggu stabilitas kapal-kapal kecil. Dan selamat melanjutkan aktivitas dan selamat beristirahat bagi yang sedang bersantai ria sore ini.
0: Ya, Atia Syakila, terima kasih dan juga selamat bertugas kembali buat bagi Anda di BMKG Malikus Saleh. Selamat sore, assalamualaikum Atia.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
0: Informasi cuaca sore hari ini yang disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Malikus Saleh Aceh Utara, Atia Syakila, yang tadi menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan bagi yang beraktivitas di perairan ataupun di laut dari sore hingga malam hari nanti karena gelombang ini agak sedikit tinggi diperkirakan, bahkan mencapai 1,5 meter.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat bersatu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Program hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Engkau, kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia.

0: harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Kalau ada
1: 80 terakhir kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu insan hati bersatu.
1: Marcel, Firasat.
6: Cepat pulang,
1: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

tepat di pukul 17 sore waktu Indonesia Barat nanti kami bergabung dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh, ada Lintas 17 nanti bersama RRI lainnya di seluruh wilayah Aceh, ada nanti RRI Lok Semawe, RRI Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil di Lintas 17 sesaat lagi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Informasi lainnya, kebakaran hanguskan 3 rumah di Subulu Salam Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losumawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Dengar, rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum Agustus 2026 di Aula Teku Umar Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Herta Bastiawan mengatakan perekonomian Aceh pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 4,86%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan pertama yang tercatat 4,09%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh sektor pertanian yang mulai kembali bergerak seiring dengan proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan progres rehabilitasi lahan pertanian hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 51,3% atau sekitar 40.852 hektar dengan dukungan anggaran mencapai 515 miliar rupiah. Nasir mengatakan proses rehabilitasi tersebut telah mulai terlihat melalui sejumlah kegiatan penanaman bersama di wilayah terdampak bencana.
2: Dan saya kira progres ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya, yang dilakukan sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya. Kemudian juga ada di beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut.
1: Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi sawah dapat dirampungkan pada November 2026. Anggaran sebesar 515 miliar rupiah telah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung proses rehabilitasi tersebut. Selain lahan persawahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan sektor perkebunan dari sekitar 60 ribu hektar lahan perkebunan yang terdampak kerusakan. Sekitar 40 ribu hektar diantaranya saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Perwakilan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan seluruh wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari sasaran rehabilitasi.
3: Dari Pidi, Pidi Jaya, sampai dengan ke Aceh Tamiang, wilayah timur itu kita laksanakan semuanya. Berjalan simultan semuanya nanti, termasuk juga di daerah tengah dan di daerah barat sampai ke Aceh Tenggara juga kita laksanakan. Jadi tidak ada yang prioritas-prioritas, semua kita kerjakan bersamaan.
1: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian diharapkan dapat mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi dan sinkronisasi data lintas sektor juga dinilai penting agar proses pemulihan lahan pertanian dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah optimalkan layanan melalui mobil kas keliling di Pasar Almahirah Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah mengoptimalkan layanan melalui mobil kas keliling untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di Pasar Almahira Lamdingin, Kota Banda Aceh. Layanan ini disambut baik oleh para pedagang sehingga mendekatkan akses untuk transaksi tabungan maupun pembiayaan syariah sebagai modal usaha secara langsung di lokasi tanpa harus ke kantor BPRS Hikmah Wakilah. Teller pada mobil kas keliling Bunaya menyampaikan layanan dibuka mulai pukul 9 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Adapun setiap harinya banyak pedagang yang memanfaatkan layanan ini.
5: Layanan dari kami ini sekarang untuk sementara kalau di Almahira ini masih menabung. 1-2 ada yang nasabah yang sudah jadi yang ngambil pembiayaan, tapi nabungnya di kita. Jadi kami yang jemput, nasabahnya tetap jualan.
4: Untuk diketahui sasaran utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bank ini sudah didirikan sejak 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep serta tata cara syariah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres Loksemawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Loksemawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe. Kapolres Loksemawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan.
7: Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku. Kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 piece yang sudah terjual, lumayan banyak, ya. Korban mengalami kerugian 410 juta, jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti.
6: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah. Akibat hilangnya pakaian bermerek, polisi telah mengamankan satu kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara, sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sedangkan, kedua penadah terancam hukuman hingga 6 tahun penjara.
7: Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah dua tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntokan ke pasal 476 KUH pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk dua penadah FS kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3.
6: Dari Loksemawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, warga Gampung Hagu Selatan menjadi korban penipuan berkedok pemberian bantuan sosial. Berikut laporan Bondan Dwi Cahyo.
8: Nasib malang menimpa seorang lansia di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe. Marhamah, perempuan berusia 59 tahun, menjadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan oleh orang yang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan emas yang disimpannya sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 18 Agustus 2026, sekitar pukul 9:30 pagi di rumah korban di Jalan Distrik Gampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawi. Kejadian bermula ketika korban sedang berada di toko yang berada di depan rumahnya. Saat itu, seorang pria tidak dikenal datang dan mengajak korban untuk berbincang. Diduga dengan bujuk rayu pelaku, korban kemudian menuruti sejumlah permintaan, termasuk menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Pelaku bahkan mengajak korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas yang disimpan korban, sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Setelah emas diberikan, pelaku kemudian meminta kartu tanda penduduk atau KTP dengan alasan untuk pendataan sebagai penerimaan bantuan. Korban pun masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil KTP. Namun ketika korban keluar dari rumah, pelaku sudah tidak berada di tempat dan diduga langsung melarikan diri.
9: Ini kita berdua aja, karena bapak nggak tahu, kita berdua aja ngomong. Boleh, saya bilang. Ibu ada apa di rumah? Nggak ada, saya bilang. Duit ada simpanan di rumah? Nggak ada. Nggak ada simpanan duit saya. Di rekening ada, itulah kan. Itu gak disuruh ambil rekening. Rekening ada, ada. Mas ada. Sikit juga lah.
10: Ada.
9: Mas ada lah sikit pak, saya bilang. Berapa mayam ada? Sekitar 5 mayam lah pak. Oh, boleh ambil. Ibu ambil lah sini, masuk tu ke dalam. Dia ikutin, dia ngomong-ngomong masalah mangga ini. Dia duduk di situ.
10: Duduk di depan.
9: Dia suruh ambil, ibu, dia ibu ambil. Ini kita nampakin aja bu, dia bilang. Nampakin sama orang sosial itu. Itu dia pegang.
10: Dia di tangannya, berarti dia ambil emasnya.
9: Iya, karena pakai dompet juga lagi.
10: Iya,
9: iya. Itu ibu bilang, KTP ada bu? Ada, saya udah ibu ambil KTP. Pas balik lagi cari KTP,
10: dia udah hilang.
9: Udah hilang dia.
8: Wajah pelaku diketahui sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Banda Sakti. Polisi kini diharapkan dapat segera mengungkap identitas pelaku dan mengamankan barang bukti, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi ataupun barang berharga. Demikian laporan Bundan Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Mendengar harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabu. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor. Dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya tinggi permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Dia mengatakan stok ayam di Melabu tidak cukup sehingga harus didatangkan dari luar Aceh Barat, seperti dari Kabupaten Pidi dan Banda Aceh. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat, sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh Barat. Pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, kuliah kerja nyata Universitas Teuku Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di Aceh Barat. Mahasiswa diterjunkan untuk menjalankan program sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fauza.
2: Pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN Universitas Teuku Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Tema KKN tahun ini dinilai relevan karena mengedepankan kolaborasi mahasiswa dalam mendukung pembangunan berbasis data. Selain melakukan pemutakhiran data, mahasiswa juga menjalankan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di lokasi KKN. Sebanyak 604 mahasiswa UTU mengikuti KKN di 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kecamatan Bobon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Dari jumlah tersebut, sebanyak 216 mahasiswa laki-laki dan 388 mahasiswa perempuan yang diterjunkan ke sejumlah gampong untuk melaksanakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa KKN UTU, Mutiana Najifah Susanto, mengatakan mahasiswa tidak hanya menjalankan program pemutakhiran data tetapi juga melaksanakan kegiatan lain yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Terus selain itu, kampus juga mengizinkan kami untuk ini buat proker-proker lain juga kayak gitu. Yang membangun kampung itu tadi, kayaknya dari pendidikan, terus lingkungan sekitar, kayak gitu. Yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kayak gitu.
2: Menurutnya berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pengembangan potensi di wilayah tempat mahasiswa melaksanakan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung selama 30 hari mulai dari 28 Juli hingga 28 Agustus 2026, yang mana saat ini ratusan mahasiswa UTU tersebut masih dalam melaksanakan KKN di sejumlah gampong di Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah hingga kegiatan berakhir, yakni pada tanggal 28 Agustus tahun 2026. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja, Banda Aceh, Lok Semawe dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, di Seduk Capil Aceh Tengah dinilai layak menjadi lokus penilaian zona integritas. Berikut laporan Sanusi.
5: Dan keistimewaan dan kesejahteraan Sedakap Aceh Tengah Latif Rusdi meninjau kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah sebagai lokus penilaian zona integritas. Kunjungan tim diterima langsung Kepala Disduk Capil Aceh Tengah Aulia Putra. Latif Rusdi menyebut peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Disduk Capil dalam memenuhi berbagai aspek dan indikator penilaian zona integritas, termasuk tata kelola pelayanan publik serta komitmen terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Latif Rusdi menyampaikan bahwa di Dukcapil Aceh Tengah sudah layak untuk dinilai sebagai salah satu lokus penilaian zona integritas.
6: Terhadap ditetapkannya sebagai lokus zona integritas atau JT, untuk itu kami selalu mendorong kesiapan dari Dukcapil untuk seterusnya nanti dinilai oleh pemerintahan pusat.
5: Tadi Dukcapil Aceh Tengah Ulia Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan peninjauan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajaran di Dukcapil terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut kembali Sanusi melaporkan.
7: Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobeseun dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi.
8: Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah, dan kami sangat senang.
9: Mabuk sini.
10: Tambahan bu dari bu.
11: Apalagi di bulan yang kayak ini, bulan ceklek gitu. Kami merasa bersyukur.
7: Yeah. Camat Bobeseun Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
12: Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobeseun. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bapak Bupati Aceh Tengah atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobeseun.
7: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobeseun ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sidak pasar terpantau sejumlah harga bahan pokok relatif stabil. Wakil Wali Kota Sabang tampung keluhan pedagang pasar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
13: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surah Yunus menyebutkan harga sejumlah bahan pokok hasil pertanian di Kota Sabang mengalami kenaikan tipis dibandingkan sebelumnya. Namun secara umum kondisi harga masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Surah Yunus mengatakan pemerintah Kota Sabang akan terus berupaya menjaga kestabilan harga pokok agar tidak melonjak terlalu tinggi melalui sidak pasar. Menurutnya stabilitas harga penting untuk mengendalikan inflasi daerah, terutama komoditas cabai dan bawang yang biasanya memberikan pengaruh cukup besar terhadap kenaikan inflasi.
14: Beberapa produk atau hasil pertanian yang memang ada kenaikan dibandingkan sebelumnya, dan ini fungsi pemerintah sebenarnya kita untuk tetap menjaga kestabilan harga sehingga tidak terjadi harga yang begitu tinggi.
13: Sementara itu harga ikan di pasar mengalami sedikit kenaikan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa hari terakhir. Suraji menyebutkan kondisi tersebut sebagai hal normal terjadi di Kota Sabang mengingat aktivitas nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menampung sejumlah keluhan dari pedagang pasar, salah satunya terkait persoalan sewa kios. Pemerintah akan membahas persoalan tersebut bersama paguyuban atau pengurus pasar untuk mencari solusi agar pedagang tetap dapat berjualan, sementara pemerintah daerah tetap memperoleh penerimaan yang mendukung pengelolaan kebersihan pasar. Suraji menjelaskan, masih terdapat pemahaman yang keliru di kalangan pedagang mengenai istilah pajak dan sewa tempat. Karena itu pemerintah akan memberikan penjelasan agar pedagang memahami bahwa pajak dan sewa merupakan dua hal yang berbeda. Terkait pasar lama yang telah direvitalisasi dan belum digunakan, Suraji Yunus menilai perlu dilakukan peninjauan kembali. Ia menyebutkan beberapa lantai di pasar ikan masih membutuhkan perbaikan agar fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal.
14: Perlu kita tinjau kembali, pertama luas kiosnya itu perlu kita perbaiki, kemudian juga sampah-sampah yang tidak dibuang karena bukan perbaikan, dan juga sampai dengan yang di dekat pasar ikan itu lantai jalan perlu kita perbaiki karena udah kondisinya kurang baik.
13: Sidak pasar yang dilakukan Rabu pagi tersebut turut dihadiri Kapolres Sabang, Komandan Kodim 0112 Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan itu dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan bahan pokok, sekaligus menyerap aspirasi dari pedagang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Subulus Salam Barat. Damkar Brimob, TNI dan warga padamkan api selama 2 jam. Selengkapnya laporkan Juprianto.
1: Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subulus Salam Barat, Kecamatan Cipakiri, Kota Subulus Salam. Insiden yang menimpa kediaman milik Muhammad Yusuf tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14.25, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD Kota Subulus Salam, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subulus Salam dengan menurunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian, masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kebakaran api serta mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subulus Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Ia juga menyebutkan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali.

Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku kabar di
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat,

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu kita doakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini di program acara Tausiah Sore RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, insyaallah kita akan membahas satu topik, yaitu kasih sayang adalah pondasi agama Islam. Ya. Kalau kita berbicara pondasi, berarti ini adalah sangat prinsip, sangat akar, sangat mengakar, karena dengan pondasilah kita dapat membangun yang lain. Nah, jadi kasih sayang ini adalah sesuatu yang memang harus sangat kita tanamkan di dalam jiwa dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau kita lihat misalnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad pada halaman 9, beliau mengatakan, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khislataini at-ta'dhim lillahi ta'ala wasyafaqati li khalqihi. Sesungguhnya semua perintah Allah itu kembali kepada dua hal atau dua perkara. Yang pertama, mengagungkan Allah, dan yang kedua, berkasih sayang terhadap makhluk. Tentu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi adalah kesimpulan daripada pengamatan ataupun ilmu beliau di dalam melihat hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum kembali kepada dua hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah sifat kita dengan manusia. Nah, makanya tepat sekali sering kita dengarkan orang mengatakan hablum minallah wa hablum minannas. Baik dengan Allah, baik pula dengan manusia. Jadi tidak mungkin agama kita sempurna, kita hanya baik dengan Allah. Dalam makna taat, dalam makna sering ke masjid, dalam makna sering baca Al-Quran, dalam makna sering menghadiri pengajian dan sebagainya. Tetapi kita menyakiti saudara kita. Tetapi kita fitnah, tetapi kita ghibah, membicarakan, ya, berlaku menghinakan orang lain, menyebarkan berita hoak yang bisa menjatuhkan nama orang lain, ya kan, membunuh karakter orang lain. Nah, ini berarti tidak sempurna. Ya, pondasinya tidak dua, gitu, sehingga tidak kuat. Ya, jadi harus dua-dua. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam yang mentauhidkan Allah, kita juga orang yang sangat memuliakan manusia. Ya, bahkan dalam penjelasan memuliakan ini tidak hanya sebatas manusia. Yang tidak manusia, hewan pun kita berbuat baik. Ya, nanti kita juga akan lihat, kita juga diperintahkan untuk berbaik-baik dengan hewan. Bukan hanya manusia. Ya. Nah, ada dalam salah satu, dalam tarikh Dimashqi, seorang ulama mengatakan yang bernama Abu Khairah Al-Adqa, faqalbun mamlu'u imanan fa'alamatuhu asyafaqah ala jami'il muslimin wal ihtimami bima yuhimmuhum wa mu'awanatihim ala ayya'uda silahau ilaihim. Hati yang penuh keimanan tandanya adalah. Ya. Jadi kalau kita merasa iman sudah bagus, mari kita lihat sudah enggak bagus iman. Ya. Karena kita seringkali cepat sekali merasa diri kita iman sudah bagus. Ya. Orang lain yang imannya tidak bagus, kita sudah baik, orang lain belum baik. Ya. Mari kita lihat di antaranya. Tanda iman yang baik adalah kasih sayang kepada semua umat muslim. Kasih sayang kepada semua umat muslim artinya bukan hanya kepada pribadi kita, anak, istri, atau keluarga, tetapi semua umat muslim. Ini tandanya. Hari ini ada muslim di belahan dunia lain, di Palestina, ini kondisinya yang selalu kita ulang-ulang,
supaya kita jangan lupa ini sedang sekarat, ini sedang terancam, sedang kelaparan. Tidak ada obat-obatan, tidak ada makanan. Anak-anak prematur meninggal, tidak ada penanganan. Ibu-ibu meninggal, ya, dibom dan sebagainya. Ada yang sakit, tidak ada obat. Tidak dibolehkan masuk obat oleh Zionis Israel, tidak ada makanan. Ya, jadi kesengsaraan mereka ini, apakah sudah tersentuh hati kita? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah persoalan luar negeri? Apakah kita masih melihat persoalan Palestina ini adalah, ini kan masalah orang lain. Kita mengurus diri kita sendiri. Kita saja masih lapar. Gimana memikirkan mereka? Ya? Nah, yang namanya sudah ada kasih sayang, itu kan ibarat kita sayang kepada anak kita. Walaupun kita kekurangan, anak kita harus kenyang. Kan begitu? Aha. Jadi sekalipun kita juga kekurangan, kita tidak bisa membiarkan saudara kita dimanapun, termasuk di Palestina, itu kelaparan. Ya, hari ini mari kita membantu mereka sebisa kita, ya, dengan mengirim bantuan walaupun masih tertahan, setidaknya kita sudah mengumpulkan, ya, saatnya dibuka langsung ada makanan, dan sekurang-kurangnya dengan selalu berdoa. Sekurang-kurangnya hari ini kita tidaklah boleh terlalu bersenang-senang. Hari ini kita umat Islam bukan dalam kondisi senang. Nah, jadi kita harus juga merasakan nasib saudara kita yang lain. Ini adalah wujud nyata daripada pengakuan iman. Nah, jadi iman itu bukan hanya ucapan. Saya sudah lebih bagus daripada dia. Dia jangankan salat. Lima waktu, tiga waktu pun enggak ada. Saya sudah bagus, sudah ada lima waktu. Jadi bukan sekedar pengakuan-pengakuan seperti itu. Wujud nyatanya adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada keluarga besar kita, kepada tetangga kita. Ya, itu semuanya harus ada kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Quran surah An'am ayat 54, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum. Dan apabila ada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada kamu, maka katakanlah keselamatan atas kalian. Ini adalah Islam. Islam adalah keselamatan. Ya, Islam memberi keselamatan kepada kita semua. Tidak bisa, ya, kita selalu menuduh bahwa orang Islam ini misalnya selalu membuat perkara-perkara yang merusak persaudaraan, tidak toleransi dan sebagainya. Ini adalah tidak benar. Islam adalah agama paling toleran. Nah, agama paling toleran, agama paling moderat, agama paling sangat menghargai, sangat menghormati, bukan hanya kepada sesama Muslim, kepada yang tidak Islam juga demikian. Bukan hanya juga kepada yang non-Muslim, kepada makhluk-makhluk yang bukan manusia, kita juga ada rasa kasih sayang. Itu baru benar-benar Islam. Jadi kalau ada yang mencerminkan Islam tidak demikian, ini bukan Islamnya yang salah. Ini adalah orang tersebut yang bermasalah. Mungkin dia belum mengerti, belum memahami, ataupun belum sampai ke tahap demikian. Nah, jadi Islam tidak salah. Islam sudah benar. Ya, bila ada yang salah, bukan Islamnya. Orangnya yang harus berubah. Kenapa? Coba kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita selalu membaca ini, Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita mau lakukan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillah. Bismillah, ya. Pekerjaan kita, Bismillah. Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau kerja, Bismillah. Semua Bismillah. Ya, tentu Bismillah ada kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jadi artinya kita selalu mengakui, ya, sehingga terdoktrin dalam jiwa kita bahwa
Allah itu pengasih dan penyayang. Ya. Dan juga dalam surah Al-Fatihah ayat 3 juga disebutkan yang sama. Bukan hanya di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Fatihah ayat yang ketiga. Ar-Rahmanirrahim. Itu kurang lebih sama. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi keberadaan kita umat Islam, keberadaan agama dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disebarkan ataupun yang dibawakan syariatnya oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama perdamaian, adalah agama keselamatan, adalah agama yang mampu, yang harus melindungi seluruhnya. Ya, nah, coba kalau kita lihat lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus kamu, tidak mengutus kamu di sini adalah Rasulullah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Rasulullah itu harus menjadi rahmat, illa rahmatan, kecuali melainkan menjadi rahmat, tidak ada tujuan lain, gitu kira-kira. Nah, kalau Rasulullah ya pembawa syariat agama kita demikian, artinya kita pemeluk agamanya yang mengikutinya itu sama. Kehadiran kita adalah rahmat. Kehadiran kita bukan menjadi racun. Kehadiran kita tidak menjadi benalu, kehadiran kita tidak menjadi virus toksik kepada orang lain. Ya, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada tempat kerja kita, dimanapun kehadiran kita ini memberi manfaat. Kalaupun kita belum level, belum tahap, belum mampu memberikan manfaat karena ada keterbatasan tertentu, sekurang-kurangnya jangan menjadi racun bagi orang lain. Tidak merusak orang lain, tidak mengacaukan gelombang orang lain. Ya, sebelum kita masuk suasana tenang-tenang saja. Setelah kita masuk kacau gelombang. Tidak boleh demikian. Yang benar bagaimana? Sebelum kita masuk kacau gelombang. Setelah kita masuk gelombangnya stabil. Nah ini tandanya kita menghadirkan rahmat. Ya, menghadirkan kasih sayang. Ya. Nah seandainya kita semua berlaku seperti ini. Maka luar biasa. Maka luar biasa persoalan ataupun kasus-kasus dalam masyarakat yang sifatnya fitnah, yang sifatnya hawak, yang sifatnya menjatuhkan karakter, yang sifatnya menyerang pribadi orang lain, ataupun yang sifatnya mengejek, caci maki yang sekarang lagi marak di media sosial, itu seharusnya tidak terjadi. Jadi sangat aneh kalau kita mengaku Muslim, tapi di media sosial kita selalu caci maki orang lain. Ini banyak terjadi pada umat Islam hari ini. Ya, semoga kita berhentilah. Gunakan media sosial ini untuk rahmatan lil alamin. Ya, kalaupun tidak mau mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam bentuk ceramah, motivasi-motivasi yang berguna untuk dunia dan akhiratnya, ya, tidaklah melakukan yang negatif. Ya. Tunjukkan perilaku-perilaku positif yang bisa diikuti oleh teman-teman, yang bisa diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai media sosial kita tinggalkan jejak rekam yang negatif. Yang mana suatu masa cucu kita melihat neneknya, kok nenek saya ini kok begini mulutnya. Jadi kan tidak hilang rekaman itu. Tidak hilang, apakah enggak malu? Coba berpikir. Cucutnya, apa nama, cicitnya nanti. Oh, nenek moyang saya begini ya, pentasan saya juga begini. Jangan sampai keturunan kita itu enggak bangga dengan kita. Jangan sampai keturunan kita merasa tidak nyaman. Oh, itu nenek saya begini ya. Ayo, tinggalkan. Jangan lagi mencari keuntungan dengan cara-cara tidak baik, dengan cara menghujat, dengan cara menjatuhkan orang lain, karena itu bertentangan dengan agama kita. Kenapa kita sudah salat yang baik tapi tidak menjaga mulut? Kita sudah pakai jilbab bagus-bagus tapi omongannya tidak baik. Nah ini kan tidak sinkron, something wrong, ada yang salah.
Jadi pemahaman agama tidak kafah, tidak sempurna. Ya, jadi kembali kita ulangi, kalaupun di media sosial itu tidak memberikan manfaat, jangan sebarkan yang tidak baik. Kalaupun tidak berpikir untuk orang lain, pikirkanlah untuk keturunan kita nantinya. Apakah enggak malu mereka melihat neneknya seperti itu, kakeknya seperti itu, ya kan? Baik. Nah, berikutnya, kasih sayang ini adalah harus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana. Aha. Makanya ayat Allah ini, kalau kita pelajari itu penuh makna yang tersirat. Ya, kan? Makna yang tersirat ya. Kalau itu ada ijazul Quran, kalau kita pelajari ilmu itu luar biasa. Ya. Banyak sekali juga orang-orang barat, orang-orang yang tidak Islam, kalau dia mempelajari kehebatan isi-isi Al-Quran, dia masuk Islam. Kalau dia ilmiah. Aha. Kalau dia objektif. Tapi kalau tidak objektif, ya tidak. Nah, kan? Contohnya, bagaimana ya kata-kata ataupun Ar-Rahmanir Rahim tadi, dalam sehari semalam, itu minimal kita ada mengucapkan 17 kali. Kalau kita lihat rakaat salat dalam Al-Fatihah, ada Ar-Rahmanir Rahim, sekurang-kurangnya 17 kali. Belum lagi di bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan di ayat apa namanya? Di bismillahnya. Belum lagi nanti alhamdulillahirabbil alamin di itu ada juga arrahmanirrahim pengulangan berapa kali. Artinya pengulangan-pengulangan ini juga bisa kita pahami begitu pentingnya. Sampai ada pengulangan-pengulangan yang banyak. Pentingnya bagaimana? Inilah Islam. Agama yang bisa berdamai. Agama yang bisa menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Bukan agama begal. Nah, Islam sama sekali tidak menyuruh kita jadi begal, tidak melegalisasi legal, tidak memberikan ruang kepada pembegal-pembegal. Ya, makanya seharusnya ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya, begal-begal ini artinya tidak boleh kita hanya menyerahkan kepada kepolisian saja. Ya, mereka sudah bekerja, tapi tidak cukup. Yang lebih efektif lagi mencegah begal ini adalah keluarga. Keluarga yang tidak teratur, keluarga yang orang tuanya tidak peduli kepada ketahanan keluarganya, membiarkan keluarganya liar, itu anak-anaknya cenderung jadi begal. Jadi tidak mungkin polisi sanggup menangkap begal. Kenapa? Berapa jumlah masyarakat, berapa jumlah polisi, bagaimana jam kerja, tidak mungkin. Orang tua itu paling efektif. Ya. Mari kita orang tua, cobalah ada rasa kasih sayang kepada anak kita. Kasih sayang kepada anak kita bukan memberikan mereka laptop, memberikan mereka HP, memberikan semua yang diminta, motor yang bagus untuk jadi begal dan sebagainya. Ya. Tetapi mendidik mereka, membatasi gerak mereka, memberikan contoh-contoh yang baik, mendisiplinkan mereka. Buat jadwal. Jadwal pergi sekolah jam berapa ke jam berapa. Itu diatur. Kalau sudah jam pulang sekolah, tidak pulang sekolah, ditelepon, dicari. Malam hari, sebaiknya kalau tidak ada kegiatan, jangan berikan waktu malam hari. Kalaupun ada perlunya, beri batas waktu. Ini jam 9 tidak pulang, ini saya jemput. Gitu kan? Kita bentuk, jangan dibiarkan. Pulang sesuka hati, dikasih kunci lagi. Dah taruh aja situ kunci. Itu kita tidak kasih sayang kepada anak. Yang namanya anak, yang artinya pemikirannya belum penuh, dia kan tidak tahu. Tidak tahu efek daripada apa yang dia lakukan. Ini tugas orang tua. Ya, karena pergaulan yang bebas, artinya keluar malam hari tanpa batas waktu, ini cenderung terjadi begal, cenderung mereka main judi online, ya, cenderung mereka nanti terjebak kepada narkoba. Awal mulanya adalah pembiaran daripada keluarga. Pembiaran. Ya. Jadi kalau semua keluarga mau, ya, mau kembali bagaimana konsep Islam mengatur keluarga, insya Allah kita bisa menekan. Ya. Jangan sekarang kalau sudah lama-lama kita sudah lain berpikirnya. Udahlah, seserah Pak Polisi lah. Gitu, ya. Akhirnya seperti terjadi di pulau sana kan, akhirnya pemerintah mengambil sikap.
Nah, di saat pemerintah mengambil sikap sebahagian keluarga, ya, kita tidak masuk ke arah kebijakan, ya, cuma hanya melihat fenomena sosial, ya. Memang sudah tahap orang tua itu udah mau diapain terserah anak saya. Jadi itu sudah level sudah kalah. Ya, sudah kalah. Mau ditaruh di barak 15 tahun pun ambillah. Saya pun enggak mampu lagi mendidik. Ini sudah kalah. Ini sudah kalah. Tapi kita jangan sampai ke level itu. Kenapa? Kan sudah rusak anaknya. Anak kalau sudah rusak itu sudah susah kembali, ya. Salah satu cara anak itu tidak liar, tidak bergaul bebas, tidak begal dan sebagainya, anak itu harus lengket dengan orang tuanya. Baik anak lelaki maupun anak perempuan, dia harus merasa nyaman. Merasa nyaman, karena kalau anak merasa nyaman, dia akan selalu menghubungi kita. Apapun masalah, dia selalu tanya kepada kita. Karena dia ada kenyamanan. Makanya kita enggak boleh jauh dengan anak. Enggak boleh. Harus ada waktu bersama. Ya, banyak sekali anak-anak umur SD, SMP, SMA yang orang tuanya sok sibuk misalnya. Enggak sempat sering bersama anak. Ini coba lihat. Banyak kali kasus narkoba. Ini coba lihat yang jadi begal. Ini coba lihat pergaulan bebas. Untuk apa kita cari uang banyak-banyak? Dengan alasan saya cari uang ini untuk keluarga. Itu alasan yang kita sampaikan. Padahal anak kita lagi hisap lem. Kita nanti pulang, dia enggak lagi suka sama kita. Dia enggak nyaman. Sedikit kita buat peraturan, dia lari dari rumah. Akhirnya kita serba salah. Kita buat aturan, lari. Akhirnya orang tua sudah kalah. Sudah kalah. Bahkan ada orang tua hari ini yang membeli rokok selalu untuk anaknya, bahkan apapun yang diminta. Kenapa? Kalau enggak, dia hancurkan rumah. Kalau enggak, dia teriak malu dengan tetangga. Kalau enggak, dia lari dari rumah susah. Nah, janganlah sampai kita ke level itu. Jangan. Caranya bagaimana? Berikan kasih sayang kepada keluarga. Selalu dekat dengan keluarga, dengan anak. Anak perempuan, anak lelaki harus dekat. Sering bersama. Sering berbicara, diajak diskusi. Ya, karena kalau dia sudah merasa diajak diskusi, bila ada masalah, dia akan lapor kepada kita. Bila kita tidak ajak diskusi, bila ada masalah, dia akan lapor kepada temannya. Ya, temannya bagaimana hari ini? Kan? Nah, hal lain yang dari yang kita sebutkan tadi, bahwa kasih sayang itu bukan hanya kepada makhluk yang namanya manusia. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari 2363 nomornya hadis Bukhari, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ya, artinya pada setiap hati yang basah itu terdapat pahala. Maksud hati yang basah ini adalah hewan. Artinya hewan dikategorikan ada hati. Ya, memang ada hati, ya. Coba hati ikan. Hati ikan ada, hati ayam enak lagi, ya, hati unta jadi obat, ya. Memang hati itu ada pada hewan, maka disebutkan di sini hati basah, artinya memang ada hati benaran yang basah pada hewan itu terdapat pahala ajrun. Maknanya apa? Maknanya adalah berbuat baik kepada binatang pun ada pahala. Nah, makanya tidak mungkin, ya, seseorang kita bisa menganggap diri kita baik. Kita sudah misalnya seorang lelaki yang sudah salat 5 waktu, tidak pernah tinggal. Seorang perempuan yang sudah menutup aurat selalu, maksudnya konsisten. Tetapi dia di rumah memukul kucing. Tetapi dia di rumah menyiram kucing dengan air panas. Melempar kucing sampai pincang kucingnya misalnya. Ini bermasalah. Ini bermasalah. Ini belum level kita tahap yang diinginkan oleh Islam. Artinya agama kita belum sempurna. Agama kita belum bagus. Karena wujud nyata daripada agama itu tidak ada dalam diri kita. Nah, percuma saja kita mengaku, tetapi kenyataannya tidak. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, hadis sahih juga Muslim, nomor 1955. Ya, kita percepat saja artinya. Apabila kamu membunuh hewan yang haram dimakan,
hendaklah berlaku ihsan dalam pembunuhannya. Dan apabila kamu menyembelih hewan yang halal dimakan, hendaklah berlaku baik dalam penyembelihannya. Nah, ya. Artinya dalam Islam juga ada binatang-binatang yang boleh dibunuh, bukan boleh dimakan. Kalau bunuh dalam makna dimakan, kita sebut sembelih. Ha, gitu kan? Tapi ada juga membunuh. Misalnya membunuh binatang buas. Ha, kan? Itu kan boleh. Kalau enggak kita bunuh, dia bunuh kita. Dia mencelaki, itu boleh. Boleh. Ya. Begitu juga menyembelih. Bukan membunuh, tapi maknanya dalam ada cara khusus menyembelih. Itu tata caranya itu harus baik. Kalau sembelih, itu pisaunya harus tajam. Harus tajam, bukan hanya sekedar menggorok saja. Nah, itu harus tajam. Kenapa harus tajam? Supaya cepat, tidak sakit. Ya, jangan asal bunuh. Nah, itu adalah akhlak. Itu adalah implementasi wujud nyata daripada kasih sayang kita. Nah, jadi kita ukurlah sendiri. Apakah kita suka mukul hewan? Nah, masalah kita enggak suka pelihara hewan, ya enggak masalah. Karena kusukan orang berbeda. Yang masalah, saya enggak suka, saya pukul dia. Pukulnya salah. Kalau enggak suka, jangan pelihara kucing. Pelihara kucing suka. Melempar kucing juga suka. Ini masalah. dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tabrani, itu disebutkan, Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ya. Habbul linnas ilallah ta'ala anfa'hum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini yang paling bagus. Ya, kehadiran kita dimanapun

0: sayanglah yang di bumi, istilahnya yang di langit akan sayang kepada kita. Begitu kan? Kita sayang kepada kawan kita, kepada saudara kita, suka membantu, Allah pun akan membantu kita. Kita bisa buktikan walaupun tidak kita sebutkan lagi pada kesempatan ini, itu bukti di mana-mana. Orang yang suka membantu orang lain, itu seringkali urusannya mudah. Ya, enggak tahu kenapa mudah. Itulah Allah yang membantu menjadi mudah. Ada orang yang hidupnya itu selalu susah. Semua yang dilakukan susah. Kan? Ini satu sisi mungkin ujian, okay. Di sisi lain coba kita teliti dulu, mungkin kita enggak pernah memudahkan urusan orang lain. Kita jadi pejabat misalnya, tidak mau tanda tangan kalau tidak begini, tidak begini, tidak begini, ada saja alasan. Sehingga orang bolak-balik, habis uang, meninggalkan pekerjaannya untuk satu surat 3 hari. Ya, kita kan tidak kasih sayang, gitu kan? Tidak memudahkan. Ini kita nanti nasib kita meninggal pun lambat. Selama meninggal pun sekarat yang bagaimana? Karena ini kerjanya selalu menyusahkan orang. Ya, kalau kita sedang diberikan otoritas oleh Allah, gunakan otoritas itu untuk kebaikan-kebaikan, permudah orang lain. Ya, dengan demikian kita berharap kepada Allah, ya Allah, ya, dengan saya berlaku begini juga mudahkan saya Allah. Mudahkan dalam ibadah saya, mudahkan dalam nanti bila ajal menjemput, mudahkan juga. Mudahkan kami masuk surga, mudahkan. Ya, kalau kita jahat, bagaimana berani kita mengadu kepada Allah? Kita zalim, lalu minta yang baik, kan tidak sesuai, ya. Jadi pada hari ini ya, kesempatan kita terbatas ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, bila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah kesalahan saya pribadi dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu mir rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Ainan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani. Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal 1 lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal 1 lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya menurut saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya itu ada aja pengundangan dari PT?
10: Sebagai penyanyi. Iya, jadi ya, karena ada transaksi pembayaran ini itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Berarti secara profesional itu?
10: Secara profesional, iya. Okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikonfirmasi?
10: Iya, iya.
13: Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: terkait,
13: bagaimana
10: ya, saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017-18.
13: Oke. Okay.
10: Yang saya nyanyi Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Iya. Harus ini, Pak.
11: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
21: It's a very nice country. I love it.
22: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
19: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
4: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
3: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
23: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
3: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
24: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran.

0: Lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, di malam hari ini sesaat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk Anda, kami akan hadirkan siaran langsung dari program Freedom Jazz Festival, di mana acara ini akan diselenggarakan di RRI, tepatnya di Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Dan tentunya festival dari Freedom Jazz Festival ini akan menjadi satu festival yang sangat berkesan sekali, karena ini akan menghadirkan musik-musik jazz. Dan berbeda dari festival jazz pada umumnya, penyelenggara sengaja membatasi dari kapasitas dari penonton itu sendiri. Ruang auditorium yang legendaris RRI itu memberikan akustik alami yang mendukung improvisasi para musisi, dan nanti konsep ini akan memungkinkan interaksi langsung antara pengisi acara dan juga pengunjung. Jangan lupa mendengarkan sesaat lagi, akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk malam hari ini kami tidak menghadirkan program Ruang Rindu Nasional ya, karena akan hadir program dari Freedom Jazz Festival 2026 yang diselenggarakan di Aula Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Namun sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan

0: untuk Anda, sebuah drama radio nanti pada pukul 20 juga ya, dengan judul Tabungan untuk Hari Esok, persembahan dari RRI Pontianak. Dan kumandang Azan Isya akan berkumandang pada pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lhokseumawe.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lhokseumawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lhokseumawe.
4: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2020. 6 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau. Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
3: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada Jaya 80, terakhir kali. Semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, nggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya untuk mendengarkan festival dari Freedom Festival 2000 Jazz Festival 2026 maksud kami, dan akan dimeriahkan oleh beberapa musisi dan diantaranya itu seperti Bas G, Stanley Demas Abraham Song, Ricky Dani Ardito, Ben Yapari, dan Matthew Sayers. Dan juga nanti hadir Dwiki Darmawan tampil spesial bersama Spirit X15 dengan menghadirkan Yeni Wahid dan Laila Nur sebagai bintang tamu kejutan. Dan tentunya berbagai musisi-musisi lainnya yang akan memeriahkan acara tersebut. Langsung dari RRI Pro 1 Jakarta, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
2: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung.
2: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
2: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
2: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
2: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
3: pemberdayaan
2: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
3: Pemberdayaan masyarakat.
2: Pemberdayaan. Mas Dolin, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
3: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
2: Oh.
3: Karena saya musisi juga.
2: Oh, siap. Monggo Mas Dolin.
1: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
3: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
2: Siap.
3: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
2: kedua?
3: Udah yang kedua.
2: Yang kedua.
3: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
2: Betul.
3: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
2: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, berarti sudah 2024
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya music itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, yeah. legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally
0: benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya ya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu, tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena enggak pakai latihan ya. Bebas untuk pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren okay. Ya. Cuma mohon maaf saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Yuki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Yuki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak Dan Yeni ini Wahid. Saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana. Para cuita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekarang
1: abadikan. Memang
3: yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay, yang sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: 120, alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat musis. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini.
1: Festival, ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya, ada di dalamnya ada danau, ada taman, dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streamnya.
1: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu. Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada di sana. Studio alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
1: Anak-anak, baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak-kakak ya?
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya? 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Duki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permata Saka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: woman.
1: Thank you.
2: This, this.
1: Okay. Give it up for Nisi Wardoyon, saxophone. Tiela Pramatasaka on bass. Shari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
3: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please!

makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? 2 dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang 2 dekade setelahnya kami bermain dengan 3 musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu And the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2,

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id.

0: Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat ke-recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya, iya. Jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung. Kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan gak kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh, terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau Kakak. Budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya.
1: Oke.
3: Okay. Mbak Rihaya.
2: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini Mbak
3: Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba. Dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi...
2: Nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat, ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri, ini memakai... kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
2: Yeah.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya
3: jadi
2: kita terancam punah untuk ya, pengrajin.
3: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan, ya, manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri itu. Khas Palembang itu
3: ya.
2: Songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada ya.
2: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh, Banten dan Baduy. Ya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Baduy warna hitam dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten. Ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi. Nih, ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Naik.
3: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Nih yang berikutnya,
3: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Iya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak. Oke, Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh, mungkin ya.
3: Ya.
2: Ya, terima kasih Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and...

0: Sis, sis, kenapa? Kamu pernah gak sih buka HP cuman lihat-lihat satu video?
1: Sering?
0: Terus tahu-tahu udah lama banget?
1: Lama gimana?
0: Kayak dari jam 10 malam.
1: Bentar-bentar, ini jam berapa?
0: Sis, jam 2 pagi sis.
1: Selamat kamu.
0: Selamat apaan?
1: Kamu baru saja terkena dumb scrolling.
0: Dumb scrolling? Udah kayak raja terakhir di game aja.
1: Bukan sis, itu kebiasaan scroll media terus tanpa sadar waktu.
0: Pantes, tadi aku cuma lihat-lihat satu video loh.
1: Terus?
0: Terus ada video lucu.
1: Terus?
0: Terus ada video kucing.
1: Terus?
0: Terus ada video orang jatuh dari kursi.
1: Terus?
0: Terus, aku lupa kenapa aku buka HP.
1: Nah, itu dia. Sekarang banyak video pendek yang bikin kita pengen nonton terus.
0: Kayak cemilan ya?
1: Iya, satu video sebentar tapi bikin ketagihan.
0: Makanya kita sering bilang satu video lagi deh.
2: Padahal itu biasanya bohong terbesar sebelum tidur.
0: Bener banget lagi.
1: Yang lebih lucu lagi,
0: apa?
1: Kamu scroll HP 2 jam.
0: Iya.
1: Tapi kalau ditanya nonton apa aja, kamu gak inget kan?
0: Iya lagi.
1: Terus kamu dapat apa?
0: Dapat mata panda sama lowbat deh. Berarti selama ini aku begadang cuman buat nonton sesuatu yang aku sendiri lupa.
1: Kurang lebih begitu.
0: Hebat juga ya teknologi.
1: Makanya, kita juga harus pintar menggunakannya.
0: Caranya?
1: Batasi waktu main HP, jangan buka media sosial sebelum tidur.
0: Berarti kalau udah bilang video terakhir,
1: langsung tutup aplikasinya.
0: Kalau enggak,
1: ya siap-siap ketemu jam 2 pagi lagi.
0: Jangan dong.
3: Di era media sosial, konten datang tanpa henti dan membuat kita terus ingin melihat yang berikutnya. Namun ingat, waktu adalah hal yang tidak bisa kita scroll kembali. Gunakan media sosial dengan bijak dan jangan sampai kita kehilangan waktu berharga hanya karena terus menggulir layar.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, kami mohon maaf terjadi gangguan teknis ya, sehingga kami tidak bisa melanjutkan siaran langsung dari acara Freedom Jazz Festival 2026 dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Dan kita akan melanjutkan kembali kebersamaan hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat bersama saya Nanda. Tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.

Sudah pukul 22 lewat 17 menit malam hari ini bersama Nanda yang masih menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan Nanda akan menemani Anda tentunya dengan tembang-tembang yang bisa mengantarkan tidur Anda, walaupun ini bagi sebagian orang mungkin di jam segini ada yang masih membuka mata atau mungkin masih beraktivitas ya. Namun bagi sebagian orang juga jam segini itu udah siap-siap untuk istirahat. Dan tentunya kalau kita mau istirahat ya, jangan pernah kita lewatkan yang namanya sebelum tidur itu adalah bersih-bersih diri dulu ya. Jadi supaya tidur kita juga jadi lebih nyaman dan bangun di pagi hari esoknya juga lebih nyaman. Dan sebelum tidur itu membersihkan diri itu bukan hanya untuk membuat tubuh nyaman, tetapi juga membantu tidur kita menjadi lebih rileks dan juga lebih terlelap. Walaupun ada mungkin sebagian orang dan memang manusiawi ya, kalau kadang-kadang kita malas untuk bersih-bersih diri sebelum tidur, tapi itu gak boleh kita biasakan ya pendengar ya. Usahakan sebelum tidur itu, walaupun sorenya udah mandi, tapi badan itu harus lebih fresh. Jangan lupa yang paling penting adalah mencuci kaki kita ya. Jadi bukan hanya anak-anak yang sering disuruh cuci kaki sebelum tidur, tapi juga kita orang dewasa juga memastikan sebelum tidur kaki kita harus bersih ya. Dan yang tak kalah penting, menjaga kebersihan mulut. Sikat gigi itu penting sekali, karena seharian atau mungkin walaupun sorenya udah mandi udah sikat gigi, tapi sebelum tidur jangan diabaikan untuk membersihkan mulut ya. Jadi sikat gigi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mulut. Dan juga waktu bangun tidur nafasnya juga lebih segar. Dan kalau mungkin bagi laki-laki agak jarang membersihkan wajah ya, agak males gitu ya, atau repot dengan berbagai skincare-an ya. Tapi ada baiknya sebelum tidur mencuci muka dengan tentunya facial wash, atau mungkin ada juga yang cuci muka dengan sabun-sabun yang khusus gitu ya untuk cuci muka. Cuci tangan juga, ganti pakaian yang lebih baru atau pakaian tidur misalnya, jangan pakaian yang sudah dipakai dari sore dibawa tidur, itu enggak nyaman biasanya ya. Dan kalau untuk skincare-an, biasanya orang menyebut skincare-an atau perawatan wajah, kalau memang perlu pakai pelembab, pakai pelembab. Dan pastikan juga tempat tidur kita bersih selain kita membersihkan diri sendiri. Jadi tempat tidur kita bersih dari debu, bersih dari kotoran-kotoran lah yang mengganggu, yang misalnya yang buat kita jadi kurang nyaman ya. Nah, pastikan sudah bersih terlebih dahulu. Saya memberi saran sambil membayangkan betapa nyamannya kalau kita tidur dalam keadaan tubuh kita bersih dan juga tempat tidur kita bersih dan rapi, apalagi wangi. Aduh, jadi semakin nyenyak tidurnya ya. Dan jangan lupa juga sebelum tidur itu untuk buang air kecil terlebih dahulu. Jangan nanti terbangun tengah malam. Dan paling penting, jangan terlalu banyak minum ya. Kalau udah malam itu gak disarankan banyak minum. Tapi kalau sepanjang harian itu memang disarankan minum. Tapi kalau udah mau dekat-dekat jam tidur, jangan terlalu banyak minum, karena itu akan membuat kita menjadi terbangun di malam hari dan juga memperberat kerja ginjal kita. Dan yang terakhir, beberapa tips tadi ya, ini juga gak kalah penting di samping kebersihan fisik, tapi juga adalah menenangkan pikiran ya. Menenangkan pikiran, jauhkan dari smartphone dulu pandangan kita, pikiran kita, atau mungkin seharian banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita, di
lupakan dulu sejenak, besok disambung lagi pikirannya ya. Jadi bebaskan pikiran kita dari beban-beban yang ada, tenangkan pikiran, tarik nafas dan istirahatlah dengan senyenyak-nyenyaknya. Dan besok bangun pagi dengan keadaan yang lebih fresh, lebih bahagia dan tentunya menjadi lebih bersemangat. You were my life, but life is far away from fair. Sudah pukul 22 lewat 23 menit pendengar, dan masih kita dengarkan lagu-lagu Indonesia juga dan mancanegara juga untuk Anda ya, untuk menemani malam hari Anda. Selamat tidur bagi Anda yang akan bersiap-siap tidur, dan juga bagi Anda yang masih terjaga ya, jangan banyak pikiran ya. Apalagi yang dipikirin ya malam hari ini. Mari kita buang pikiran-pikiran. Memang hidup ini penuh dengan pikiran ya. Mau gimana, banyak beban, banyak hal yang harus kita lakukan keesokan harinya. Tapi demi kesehatan fisik dan mental kita, ada baiknya kita jangan terlalu berpikir terlalu banyak, dalam artian overthinking ya, tapi melepaskan semua beban-beban itu insya Allah bisa, dan kita menjadi orang yang jauh lebih bahagia, baik itu secara fisik yang sehat dan juga secara mental yang juga sehat.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.

0: Hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

merupakan salah satu tembang yang diperlombakan untuk Bintang Radio 2026 ya, untuk kategori putra dengan judul terbaik. Dan tentunya lagu ini juga menghadirkan suasana yang tentunya mengingatkan kita dengan hal-hal yang selalu kita usahakan terbaik dalam hidup kita, termasuk orang-orang yang kita buat selalu bahagia ya, karena kita selalu mengupayakan apapun yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, walaupun kadang-kadang kerap kali kita lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri, karena padahal kita juga berhak dapat yang terbaik. Misalkan ada seorang ibu yang misalnya ketika menyuapi anaknya, dia pingin menu-menu yang dia sajikan itu yang terbaik, walaupun dia sendiri kadang hanya makan dengan ala kadar, tapi yang penting untuk orang yang dia cintai dia berikan yang terbaik. Tapi kita sebagai manusia tentunya usahakan yang terbaik bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kita, tapi juga untuk diri kita sendiri, karena kita juga berhak dapat hal-hal yang istimewa atau hal-hal yang baik dari yang terbaik ya. Atau jangan memposisikan diri selalu berada di posisi merasa cukup, tapi harus mendapatkan yang lebih baik tentunya, walaupun kadang-kadang kita mengupayakannya untuk orang lain dulu, tapi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya untuk mengutamakan diri sendiri, dan itu bukan sesuatu yang egois. Cinta datang dan sudah pukul 22 lewat 56 menit pendengar di malam hari ini, masih bersama Nanda yang akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita membicarakan malam hari ya, tentunya ada sesuatu yang sudah terasa mulai hilang kalau di suasana malam hari, kalau di luar atau di udara luar, di suasana alam luar. Apa itu yang hilang? Salah satunya adalah pemandangan kunang-kunang nih pendengar ya. Jadi biasanya dulu kita waktu mungkin kayak saya masih kecil sering melihat ada kunang-kunang yang terbang, dan itu indah sekali karena kunang-kunang itu memancarkan cahaya ya dari tubuhnya. Dan kunang-kunang itu adalah serangga kecil yang bisa mengeluarkan kerlipan cahaya, khususnya di malam hari. Dan cahaya tersebut terjadi secara alami melalui proses kimia di tubuh hewan tersebut. Dan yang menariknya nih pendengar ya, kita sekarang mungkin udah jarang melihat ada kunang-kunang, terutama kalau kita berada di luar, berada di langsung di dan merasakan udara luar, bukan di dalam ruangan. Tapi kita udah jarang menemukan kunang-kunang di malam hari. Dan ini bisa mengindikasikan bahwa lingkungan kita itu sudah tidak sebersih dulu mungkin ya, di saat kunang-kunang masih ada. Karena kunang-kunang ini bisa menjadi indikator lingkungan yang sehat dan bersih. Jadi kunang-kunang itu tidak tahan dengan polusi atau udara kotor. Dan jika suatu tempat itu ada banyak kunang-kunang, maka udara dan air di tempat itu masih tergolong jernih dan sehat. Nah mungkin itu kali ya yang membuat kita jadi mungkin malam hari jarang melihat kunang-kunang. Dan memang biasanya dia kunang-kunang ini hidup di tempat yang lebih lembab ya. Misalnya seperti di tepi-tepi sungai, di termasuk juga di hutan ya. Tapi ada kalanya kadang-kadang walaupun di perkotaan ada kunang-kunang loh. Tapi sudah sejarang itu kita melihatnya, dan dia hewan ini menjadi salah satu yang paling indah sih kayaknya kalau kita mau merasakan keindahannya gitu ya. Kalau kita menikmati cahayanya sambil kita merasakan udara malam, ada kunang-kunang gitu, ada yang memancarkan cahaya. Jadi semacam keajaiban tersendiri ya, ada hewan tapi
bisa memiliki cahaya di tubuhnya. Dan ternyata fungsi dari cahaya di tubuh dari kunang-kunang itu sendiri ini adalah untuk mencari pasangan ternyata ya, atau memberikan sinyal tanda pertemanan mungkin dengan sesama mereka. Dan cahayanya itu sendiri bisa berwarna kuning, hijau, atau bahkan merah pucat. Jadi bukan selalu warna seperti warna lampu, tapi bisa jadi kayak warna tersendiri ya dari kunang-kunang itu. Iya benar, sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang sudah beristirahat atau bersiap-siap beristirahat, selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga mimpi indah malam hari ini dan semoga semakin kuat untuk menghadapi kenyataan di esok hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai mama.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia, Lux Mawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Baik, pendengar, saat ini kami sudahi lagu-lagu religi di ruang dengar Anda di subuh hari ini, dan jam di studio kami saat ini sudah pukul 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Kami mulai mengudara tadi sejak pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat, dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk Anda warga Loksmawaya, Aceh Utara dan sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saat ini pendengar, kami tim Loksmawaya pagi ini yang bertugas di program 1 Radio Republik Indonesia Loksmawaya nanti akan bersama Anda semuanya hingga ke ruang dengar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini. Dimulai nanti dengan Mutiara Pagi yang akan mengetengahkan pagi hari ini, Mutiara Pagi, tentang orang yang memaafkan orang lain bersama Ustaz Khairun Nasri sesaat lagi. Kemudian juga nanti ada Fokus Pagi, liputan aktual, ragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada lagu-lagu daerah Aceh setelah Fokus Pagi nanti di pukul 6.30 pagi. Lagu-lagu daerah Aceh selama setengah jam sampai dengan ke pukul 7. Dan di pukul 7 pagi, Anda juga kembali mendengarkan ragam peristiwa yang terjadi di seluruh tanah air yang disiarkan nanti oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh Pro 1 RRI Loksmawe. Kemudian juga nanti di pukul 7 lebih 32 menit ada kabar Aceh yang nanti bisa Anda ikuti kembali. Informasi beberapa RRI di seluruh wilayah Aceh. Kemudian juga nanti kami akan mengupdate informasi cuaca pagi di pukul 8 bersama Prakirawan Cuaca BMKG Malikusaleh Aceh Utara. Hingga nanti perbincangan isu aktual ataupun bincang pagi di Pro 1 RRI Loksmawaya pukul 8 sampai dengan ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda berjudul pagi hari ini yang bertepatan di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Mutiara Pagi kami akan mengetengahkan judul Orang Yang Bisa Memaafkan Orang Lain bersama Ustadz Khairun Nasri. Saya, Denny Mr. D, mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah, bersua kembali kita dalam program Mutiara Pagi di subuh yang berbahagia ini atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita dari sejak kita menutup mata sampai kembali nanti kita menutup mata beristirahat malam. Sungguh Allah Karim dengan segala limpahan rahmat tidak pernah menghentikan sedetik pun semua nikmat yang Allah berikan, sekalipun ini kita bermaksiat kepada Allah. Semoga seluruh ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah dibalas dengan semua kesempurnaan balasan, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Dan kiranya kita termasuk dari golongan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Salat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya atas semua pengorbanan, atas semua perjuangan sehingga kita hari ini telah menemukan nikmat dan indahnya hidup dalam penuh iman kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana karakter orang, 40 karakter mereka yang dicintai oleh Allah. Dan kita baru ngebahas orang yang berbuat baik. Dan kita sampai ke pembahasan keempat tentang orang yang wal afina anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Menarik kisah ini. Tentu bahasan kita masih mengeksplor surah Ali Imran ayat 133-134 dan kita sampai pada poin memaafkan kesalahan orang lain. Masa Rasulullah SAW, kita ambil sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang semoga kisah ini menginspirasi kita untuk bagaimana melihat problematika hidup tentang memaafkan orang lain. Kita menemukan satu tulisan di banyak lini masa media sosial kita, baik itu di TikTok, di status Instagram, di status WhatsApp, atau di Facebook, atau apapun itu, kita menemukan kalimat begini: memaafkan

rumit ini. Kalau hidup seperti ini rumit nih, merasa seakan-akan kita yang paling bersih, seakan-akan kita selalu jadi korban gitu ya. Flying victim lah kalau bahasa ini, flying victim. Padahal kalau kita mendapati kisah ini, kita akan menemukan sebuah hikmah. Bagaimana agama ini dibangun dengan hikmah. Pada masa Rasulullah SAW dalam sebuah majelis, Rasul sedang memberikan kajiannya, sedang memberikan tausiahnya tentang sedekah. Rasul membahas tentang pola sedekah. Saat itu ada seorang sahabat bernama Abu Dhamdham. Nah, ini keren namanya, Abu Dhamdham. Seorang sahabat bernama Abu Dhamdham. Abu Dhamdham ini dalam riwayat disebutkan adalah sahabat yang paling sangat ekstra miskin. Wah, gimana bahasanya itu ya? Paling miskin, sangat miskin, ekstra miskin. Ini gabungan ketiganya. Paling sangat ekstra, miskin lagi. Jadi sahabat yang betul-betul bukan cuma berada di bawah garis kemiskinan, tapi tenggelam di bawah garis kemiskinan. Jadi bukannya di bawah, dia tenggelam. Kalau di bawah masih mending, belum tenggelam. Ini tenggelam di bawah garis kemiskinan. Namun di tengah posisi status sosialnya yang luar biasa miskin, namun Abu Dhamdham mencatatkan namanya pada fase di mana integritasnya tidak bisa dilampaui oleh sahabat manapun. Saat Nabi menyampaikan materinya, Abu Dhamdham mengacukan tangannya karena materi tentang sedekah. Jadi ya, ya Rasul, saya akan menceritakan tentang sedekah yang saya lakukan. Yang sedekah ini saya yakin tidak semua orang mampu. Bagaimana dia mengambil kalimat luar biasa ini? Ini dikisahkan lalu yang sangat sahih, cukup sahih. Bagaimana saya bersedekah dengan posisi sedekah saya tidak akan mampu dilampaui atau dilewati oleh siapapun ia. Padahal dalam majelis tadi itu yang hadir bukan cuma Rasul dan Abu Dhamdham, tapi ada sahabat-sahabat utama sekelas Utsman bin Affan. Ya, kita tahu bagaimana Khalifah Utsman bin Affan ini khalifah konglomerat ini. Konglomerat yang sangat tajir, tajir melintir. Kalimatnya tajir melintir berarti luar biasa asetnya, ya. Kalau hari ini ada orang kaya dunia, enggak ada apa-apanya itu dengan kelasnya Utsman bin Affan. Ketemu lagi di situ ada Abdurrahman bin Auf. Nah, ini donatur Perang Badar ini. Sahabat yang menjadi donatur bagi veteran Perang Badar. Juga ini sahabat tercatat sebagai orang yang gagal miskin. Nah, ini Abdurrahman bin Auf ini gagal miskin, sangat-sangat kaya. Kekayaan dari dua sahabat ini melihat Abu Dhamdham, mereka hanya bisa terpana. Ya, kalau hari ini di masa kita paling kita akan membuli ya. Tapi sahabat itu dengan kemuliaan hatinya mereka hanya diam. Dan Rasul bertanya, apa sedekahmu ya wahai Abu Dhamdham? Padahal ini sahabat yang paling miskin ini, pendengar mati Allah. Apa kata Abu Dhamdham? Ya Rasul, saya memaafkan. Nah, poinnya memaafkan sebelum orang itu minta maaf kepada saya. Saya tidak akan menuntutnya dari akhirat. Saya memaafkan seluruh kesalahan orang yang telah berbuat zalim kepada saya kemarin, hari ini, dan esok. Jadi ada tiga fase waktu. Waktu yang telah berlalu, waktu yang sedang terjadi, dan waktu yang akan datang. Tiga fase waktu ini ya Rasul, saya maafkan semua kesalahan orang ya Rasul. Saya tidak akan menuntut orang itu apapun yang terjadi. Hatta nanti sampai di hari akhirat kelak, saya pun tidak akan menuntut dan menggugatnya di hadapan Allah. Dan itu sedekah saya, memaafkan. Rasul terdiam. Dan Rasul bertanya kepada para sahabat yang lain, siapa di antara kalian yang berhadir di sini yang mampu seperti Abu Dhamdham? Dan semua sahabat tertunduk, tidak mampu mengangkat wajahnya.

0: Padahal di situ ada Umar, ada Ali, sahabat-sahabat utama, ada Sa'ib bin Abi Waqqas, ada Amr bin As, orang-orang ring satunya Rasul, dan mereka semuanya tertunduk, tidak mampu mengangkat wajahnya untuk menyatakan bahwa saya sanggup seperti Abu Thamthah. Padahal Abu Thamthah ini adalah sahabat yang memang tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kelebihan dari si harta. Namun sedekah yang dia lepaskan, amal salih yang dia tunjukkan adalah memberi maaf kepada orang terbuat zalim kepadanya, dan dia tidak akan dendam dan tidak akan menggugat. Padahal Islam memberi ruang untuk mengkisas bagaimana suatu perbuatan zalim kepada kita, ada ruang kisas yang dihadirkan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan pantas. Di posisi itu Abu Thamthah tidak melaksanakannya. Rahasianya gampang. Karena sejatinya dari 8 pintu surga yang Allah takdirkan kepada kita, ada satu pintu yang bernama pintu maaf. Pintu maaf ini hanya mampu digapai oleh mereka yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Sebuah pertarungan yang luar biasa hebat, karena kita mencoba berdamai dengan diri sendiri. Maaf itu sesungguhnya, pendengar yang mati Allah, bukanlah upaya aktif kita memaafkan orang. Bukan. Dalam banyak perspektif kajian psikologis didapati bahwa memaafkan kesalahan orang, memberi kemaafan atas perlakuan orang kepada kita, itu sesungguhnya kita berdamai dengan diri sendiri dan kita berdamai dengan waktu. Sebuah kalimat yang memang singkat, damai, hanya 5 huruf. Tapi sesungguhnya dia bermakna bagaimana kemampuan kita menggambarkan bagaimana kekuatan mental dan emosional kita. Karena puncak dari kebaikan ibadah ini adalah bagaimana kita mampu memaafkan orang lain. Dan ini gak mudah. Bagaimana seorang anak memaafkan orang tuanya atas luka pengasuhan yang ia terima. Bagaimana orang tua meridhai dan memaafkan seorang anak atas perilaku buruknya pada setiap perintah yang dilanggarnya. Bagaimana seorang pimpinan memaafkan perlakuan karyawannya yang selalu menjelekkan dan menjatuhkan dirinya. Bagaimana seorang karyawan memaafkan perlakuan atau tingkah pimpinannya yang dia nilai menzalimi dirinya. Dan ini kita sepakat bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Sesungguhnya nasihat yang sedang kami sampaikan ini bukan untuk pendengar, tapi untuk kami yang sedang menyampaikan ini. Sebuah kata yang terlihat indah, sebuah kata yang terlihat gampang, namun sejatinya ia menunjukkan kemampuan terbaik, menunjukkan kemampuan tertinggi bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Dan tidak semua orang mampu, hanya mereka yang terpilih yang sanggup melakoni posisi itu. Hanya mereka yang terpilih yang mampu melewati kondisi itu. Dengan satu catatan, dia harus punya ilmu. Dia harus berilmu. Dan ini hanya Allah anugerahkan kepada mereka yang bertakwa. Syarat untuk bertakwa itu, satu di antaranya harus berilmu. Mudah-mudahan kita yang hari ini diberi kekuatan oleh Allah SWT menjadi jalan di mana jalan takwa itu dihadirkan pada semua perintah yang telah Allah tetapkan. Kiranya Allah memberi kita kekuatan untuk menapaki menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian pendengarnya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa banyak kebaikan, dan insyaallah apa yang telah kami sampaikan di awal menjadi inspirasi untuk kita semua tentang bagaimana kita bersikap menjadi orang yang Allah cintai karena karakter dari berbuat baik tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya, bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.

Saat ini mendekati ke pukul 6 waktu Indonesia Barat mendengar, atau 57 menit di atas pukul 5 jam di studio kami. Tadi juga sudah kami hadirkan Mutiara Pagi bersama Ustadz Khairun Nasri yang mengetengahkan judul Memaaf Orang yang Memaafkan Orang Lain. Kami ingatkan kembali nanti sesaat lagi pukul 6 tepat kami sampaikan Fokus Pagi, ragam liputan aktual produksi pemberitaan Republik Radio Republik Indonesia Luxmawe. Ya, Fokus Pagi, ragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Luxmawe. Bersama saya nanti yang bertugas saat ini Denny Mr. D di studio dan juga rekan operator Teguh Shofie.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
2: Keberadaan penanganan gas besar di Pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
3: Satlantas Polres Aceh Utara membentuk brosur untuk mengurangi

Pendengar dan pemirsa RRI, tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pemerintah daerah tak berdaya mengatasi harga kebutuhan pokok. Penyidik Polres Loksemawe resmi menetapkan Amiruddin dengan kasus pencemaran nama baik terhadap Wali Kota Loksemawe. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Kamis 20 Agustus 2026.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah daerah dinyatakan tidak berdaya menjaga kestabilan harga bahan pokok setiap hadirnya hari-hari besar. Informasi selengkapnya disampaikan Albara Maulana.
1: Artinya apapun yang mereka lakukan itu tidak berimbas juga ke para pedagang untuk tidak menaikkan harga-harga barang.
2: Pemerintah daerah dinyatakan tidak berdaya menjaga kestabilan harga bahan pokok setiap hadirnya hari-hari besar. Pemerintah tidak mampu menahan lonjakan harga kebutuhan pokok meskipun telah berupaya melakukan berbagai operasi pasar. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim LPKM Syarial MS kepada RRI. Dijelaskan Syarial, setiap imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai tidak mengandung efek apapun bagi para pedagang untuk tidak menaikkan harga kebutuhan bahan pokok setiap menjelang peringatan hari-hari besar. Dan ini menunjukkan bahwa pasar memiliki peranan untuk mengatur setiap harga kebutuhan pokok yang akan dijualkan kepada konsumen.
1: Tidak ada satu upaya antisipasi. Karena memang mereka juga, pemerintah kita lihat tidak berdaya. Artinya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka omongkan itu tidak berimbas juga ke para pedagang untuk tidak menaikkan harga-harga barang. Gitu. Seperti beberapa minggu yang lalu, isu-isu kenaikan harga listrik. Sebenarnya karena konsep negara kita membiarkan konsep ke pasar, beginilah akhirnya kejadiannya. Jadi kita masyarakat juga tidak berdaya. Artinya masyarakat secara terpaksa mau tidak mau harus mengikuti konsep harga pasar ini, begitu.
2: Lebih lanjut disampaikan Syarial, dengan fenomena kenaikan harga bahan pokok tersebut, masyarakat sebagai konsumen terpaksa harus merasakan kondisi itu setiap kali datangnya hari-hari besar. Kian Albara Maulana melaporkan.
0: Berikut ini juga kami akan hadirkan ragam komentar warga masyarakat tentang bahan pokok yang kini mengalami kenaikan harga.
3: Halo Ibu, boleh kenalan dulu Bu, namanya siapa?
4: Boleh, nama saya Bu Ida.
3: Oke, kalau untuk sehari-hari Ibu lebih sering masak sendiri atau beli makanan nih Bu?
4: Kalau saya kebanyakan masak sendiri.
3: Berarti Ibu lumayan sering belanja bahan-bahan pokok ya Bu?
4: Iya.
3: Menurut Ibu harga bahan pokok sekarang gimana nih Bu? Ada perubahan nggak dibandingkan sebelumnya?
4: Karena saya belanjanya biasa per bulan. Tapi kalau seperti cabai, bawang putih, bawang merah itu saya belinya banyak terus simpan di sebulan. Tapi kalau kita lihat perbandingan antara bulan 7 dengan bulan 8, harganya memang beda dibandingkan dengan harga sebelumnya. Itu mungkin penyebabnya karena apakah itu mengenai MBG, itu saya kurang tahu juga. Karena kan waktu bulan 7 anak sekolah libur, MBG-nya pun kan libur. Sekarang anak sekolah mulai bulan 8 ini kan anak sekolah udah masuk. Sementara MBG kan mulai aktif kembali. Apakah itu pengaruh MBG atau entah juga saya pengaruh minyak, itu kurang tahu juga. Yang penting perbandingan harga sembako dari bulan 7 sampai bulan 8 ada perbedaannya. Itu aja deh.
3: Makasih Bu.
4: Iya, sama.
3: Halo, boleh kenalan dulu namanya siapa nih Bang?
5: Halo, kenalin aku El.
3: Anak rantau atau asli Lhokseumawe Bang?
5: Kalau aku sendiri, aku anak rantau ya, karena aku kuliah di Universitas Malikusaleh.
3: Abangnya sering masak sendiri atau beli nih Bang?
5: Untuk sekarang tuh sih aku, kalau jadi anak rantau itu aku lebih masak sendiri ya, tapi jarang-jarang juga aku kadang beli juga.
3: Menurut Abang, untuk sekarang ada nggak perbedaan harga pokok yang sekarang sama sebelum-sebelumnya?
5: Kalau untuk perbedaan sendiri ada, cuman nggak terlalu signifikan sih kalau aku sendiri ya. Kalau untuk bahan pokok seperti beras itu ya, dari awal aku datang ke sini tuh sekitar 15.000, tapi sekarang tuh per kilonya udah 17.000 gitu ya. Kalau untuk kayak cabai merah itu biasa aku beli satu onsnya itu sekitar 5.000-an gitu ya. Sekarang itu 7.000, 8.000 bahkan ya. Kalau untuk bawang merah itu sendiri, bawang merah terkadang aku itu beli satu ons itu 3.000 udah bisa gitu ya. Tapi sekarang mungkin di sekitar 4.000 ataupun 5.000. Kalau tomat, aku jarang ya Kak untuk beli tomat karena sesekali aku beli tomat itu pun kadang aku beli tomat itu cuma satu buah aja 2.000.
4: Itu aja. Makasih ya, Bang El.
5: Oke, sama-sama, Kak.
0: Fokus pagi ini juga kami siarkan dalam versi tayangan visual di aplikasi YouTube RRI Loksmawi Official dan juga aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dan pemirsa RRI, kami beralih ke berita lainnya.

0: Perubahan iklim tidak terlepas karena adanya perubahan lingkungan yang tidak terkontrol, dampaknya menyebabkan berbagai bencana yang terjadi. Salah seorang pemerhati lingkungan, Rahmat, mengatakan, melihat kerusakan lingkungan pasca bencana Sumatera dan Aceh yang sangat mengkhawatirkan, ini tidak terlepas karena dampak dari perubahan iklim karena adanya kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol. Bahkan dari pantauan pasca bencana Aceh dan Sumatera, daerah aliran sungai atau Das Pesangan yang meliputi 4 kabupaten masing-masing Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, dan Kabupaten Aceh Utara rusak parah.
1: Kalau kita lihat memang yang perubahan lingkungan memang terus terjadi, bahkan tidak sangat terkontrol sehingga menyebabkan perubahan iklim ya. Apalagi ini di tengah situasi bencana, kami baru saja melihat memang terjadi perubahan iklim ini selaras dengan kerusakan yang terjadi dari hulu sampai ke hilir. Ini kalau kita lihat contoh paling konkret di Das Pesangan, das yang paling parah hancur itu Das Pesangan, dan berbanding lurus dengan kerusakan berdasarkan hasil overlay oleh WALHI dengan citra satelit, 75% sempadan sungai dan daerah aliran Das itu rusak. Dan yang paling parah di Aceh ini di antara beberapa Das adalah Das Pesangan. Kalau kita lihat tingkat kerusakan juga, Das Pesangan ini enggak ada satupun jembatan yang tinggal dari atas sampai ke bawah. Begitulah kira-kira kondisi keadaan lingkungan kita untuk saat ini.
0: Untuk memulihkan kondisi ini, dinilai Rahmat, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang sangat lama. Namun di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah serta tumpang tindihnya kebijakan, maka disarankan pemulihan lingkungan yang rusak tersebut dilakukan berbasis kearifan lokal agar semua pihak merasa memiliki. BNNK Luxmawe memperkuat kewaspadaan terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut. Informasi selengkapnya dilaporkan Bilqis.
2: Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Loksmawe mewaspadai potensi peredaran narkoba melalui jalur laut, mengingat wilayah kota Loksmawe memiliki kawasan pesisir yang dapat dimanfaatkan jaringan narkotika. Kepala BNNK Loksmawe, Henry Pahala Marbun, SEMM, mengatakan kondisi geografis Loksmawe dengan banyak jalur yang sulit terpantau menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah masuknya narkoba. Menurut Henry, dalam sejumlah kasus, nelayan dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk mengambil barang yang sebelumnya ditempatkan di laut. Ia menjelaskan perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan jaringan narkotika dalam menjalankan aksi. Salah satu modus yang pernah ditemuinya adalah penggunaan perangkat GPS untuk menunjukkan lokasi barang yang harus diambil. Karena itu, Henry mengingatkan nelayan agar tidak mudah terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkoba, termasuk mengambil barang dari laut maupun menjadi perantara. BNNK Loksmawe mendorong adanya pengawasan dan edukasi kepada kelompok nelayan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Langkah tersebut penting agar masyarakat pesisir tidak terjebak menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika.
3: Memang beberapa kasus memang yang saya lihat ya, narkoba-narkoba yang masuk ke Loksmawe ini memang banyak dibawa oleh nelayan-nelayan. Saya harapan besar saya, artinya ketika nelayan-nelayan ini melaut, memang harus sudah ada peringatan terlebih dahulu agar mereka tidak melakukan hal-hal, artinya mengambil barang dari laut atau menjadi perantara nantinya. Nah,
2: selain pengawasan, Henry menekankan pentingnya deteksi dini dan sosialisasi kepada para pekerja yang memiliki risiko terpapar penyalahgunaan narkoba. Ia berharap masyarakat ikut berperan aktif melaporkan serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemerintah Kota Loksmawe sendiri menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama BNN, Forkopimda, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Naila Nurubikis dari Loksmawe melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, penyidik Polres Loksmawe resmi menetapkan Amiruddin, warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Wali Kota Loksmawe, Sayuti Abu Bakar. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
4: Penyidik Polres Lok Semawe resmi menetapkan Amiruddin, warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Wali Kota Lok Semawe Dr. Sayuti Abu Bakar. Dalam konferensi pers, Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Azan membenarkan bahwa tersangka sengaja menyebarluaskan surat somasi berbekal fotokopi kuitansi palsu yang bernilai 3 miliar rupiah ke sejumlah pihak termasuk Ketua DPRK Lok Semawe. Polisi berhasil mengamankan barang bukti vital berupa surat somasi pertama dan kedua, resip pengiriman ekspedisi, serta fotokopi kuitansi 3 miliar rupiah yang dipastikan palsu. Kapolres Lok Semawe menegaskan titik krusial kasus ini terletak pada kuitansi tersebut, di mana korban dipastikan tidak pernah menandatanganinya. Kasus ini mulai terungkap setelah Ketua DPRK Lok Semawe menerima dokumen somasi dan menginformasikan kebenarannya langsung kepada sang wali kota.
5: Polres Lok Semawe. Kemudian setelah kami menerima laporan, kami melakukan penyelidikan. Ya. Setelah penyelidikan kami minta keterangan termasuk dari saudara Amiruddin, kita minta keterangan saudara Sayuti, kita minta keterangan, dan pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara ini kami minta keterangan. Kemudian status penyelidikan kami naikkan menjadi status penyidikan dan menetapkan saudara Amiruddin sebagai tersangka di dalam kasus pencemaran nama baik yang diterima oleh saudara Dr. Sayuti, karena kami sudah kuat menduga ini memenuhi unsur. Setelah kami juga meminta keterangan ahli di dalam perkara ini, kemudian kami menetapkan saudara Amiruddin sebagai tersangka.
4: Atas perbuatannya menyebarkan dokumen tak berdasar hingga merusak reputasi pejabat publik, Amiruddin kini harus berhadapan dengan proses hukum di Polres Lok Semawe. Pihak kepolisian menjerat tersangka dengan pasal pencemaran nama baik yang membawa sanksi ancaman hukuman penjara hingga 1,5 tahun. Dari Lok Semawe, Aldun Meru melaporkan.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Berita yang terakhir, pendengar dan pemirsa RRI, tim gabungan Bea Cukai Langsa dan Bea Cukai Medan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 unit motor gede atau moge ilegal beserta 11 koli, suku cadang, dan aksesori asal luar negeri. Kembali dilaporkan reporter Aldo Numero.
4: Tim gabungan Bea Cukai Langsa dan Bea Cukai Medan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 unit motor gede atau moge ilegal bersama 11 suku cadang dan aksesoris asal luar negeri. Penyelidikan ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyelundupan di kawasan pesisir Aceh Tamiang. Setelah patroli laut terkendala cuaca yang buruk, petugas melanjutkan pengawasan melalui jalur darat hingga berhasil mencegat kendaraan pengangkut barang ilegal tersebut. Pengejaran berakhir saat petang tiba di jalan tol Medan Pangkalan Berandan. Meski petugas berhasil menghentikan armada niaga yang membawa muatan ilegal menuju Sumatera Utara, pengemudi kendaraan melarikan diri dan meninggalkan lokasi. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 1 unit mobil pengangkut, 2 unit Harley Davidson dalam kondisi disembable, 1 unit Yamaha Tracer GT900 utuh, 11 koli suku cadang, serta sepasang plat nomor yang diduga palsu. Kepala Kantor Bea Cukai Langsa Dwi Herwanto yang mengatakan bahwa total nilai barang bukti dan potensi kerugian negara yang diselamatkan diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah.
7: Kita bawa ke Bea Cukai Langsa, kita melakukan pencacahan. Ya. Kita melakukan pencacahan, kita dapat ternyata ada 3 kendaraan bermotor roda 2. 2 Harley Davidson yang bentuknya masih rangka, mesin, dan ada rodanya. Dan 1 kendaraan utuh Yamaha Tracer tipe 9. Ya. Ini merupakan kendaraan cuma moge. Gitu. Juga kita kedapatan ada 11 koli ya. 11 koli itu spare part, isinya ada spare part dari kendaraan yang.
4: Pihak Bea Cukai menegaskan akan terus memperketat pengawasan demi memutus rantai penyelundupan di wilayah pesisir. Sementara itu, pengemudi mobil barang yang melarikan diri kini resmi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dari Langsa, Aldo Numero melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Deddy Mr. D dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

Pendengar dan pemirsa RRI Lux Mawe, kami harap Anda terus masih terus bersama kami di pagi hari ini. Dan saat ini sudah pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini juga hari kerja, Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Masih bersama kami yang bertugas di studio tim Lux Mawe pagi ini, saya Denny Mr. D dan juga rekan operator Teku Shofi. Pendengar, mengawali pagi hari dengan kegiatan yang baik ya, seperti misalnya setelah bangun pagi lalu merapikan tempat tidur, dan jangan lupa juga konsumsi air putih, minum air putih setelah bangun tidur, lalu kemudian melakukan olahraga atau peregangan ringan, dan jika sempat memiliki kesempatan berjemur di bawah sinar matahari. Lalu jangan lupa sarapan sehat serta juga membuat daftar rencana kegiatan Anda di hari ini. Mungkin Anda yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat-tempat kerja atau tempat aktivitas Anda yang lain, ke tempat usaha, dan yang juga Anda mungkin bersiap-siap mengantar anak berangkat ke sekolah ya di pagi hari ini. Berikutnya Pro 1 juga akan menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh selama setengah jam ke depan sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, kami juga terima WA di studio ini. Dari pagi-pagi sudah dapat WA dari Rere, pendengar kami di Luxemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Semangat pagi, Mas Penyiar. Ya, semangat pagi, pasti semangat. Karena saya sudah siaran sejak jam 5, bahkan prepare persiapannya sejak pukul 4 pagi tadi. Ya, jadi harus semangat. Dan juga semoga Anda semua pendengar kami juga ketularan nih semangatnya pagi hari ini ya. Bagi yang bersiap-siap hendak berangkat kerja ke kantor atau hendak berangkat mengantar anak ke sekolah, nah bagi yang mengendarai sepeda motor Sepmor ya, jangan lupa memakai helm dan helmnya dikancingkan begitu ya, sampai bunyi klik gitu ya, bunyi klik, nah seperti itu. Nah kemudian juga untuk para orang tua ini penting ketika mengantar anak sekolah, jangan juga menerobos lampu merah atau lampu traffic light, karena itu bisa menjadi contoh bagi anak-anak Anda semuanya. Seperti itu ya. Ketika itu, maka itu jangan menerobos, tertib mematuhi traffic light di pagi hari. Biasanya juga di pagi hari seperti ini, di jalan-jalan protokol, di persimpangan, di dalam wilayah kota Luxemawe itu pasti di ada Pak Polisi yang mengawasi. Jadi kalau tidak ingin kena masalah ya harus mematuhi ya, pakai helm, dikancingkan, dan lengkap fisik motornya, spion 2 dan lain sebagainya begitu ya. Baiklah, masih dari lagu-lagu daerah Aceh sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih bersama saya, Denny Misteri yang bertugas. Berikutnya lagu yang dimintakan oleh Rere tadi, minta diputarkan lagu Rafli katanya. Baiklah, saya pilihkan. Ini lagu Rafli, judulnya Rawa Tripa.

Ya, lagu dari Rafli Rawatripa. Ini Rawatripa adalah kawasan hutan rawa gambut ya, yang mempunyai luas 61.803 hektar di pantai barat Provinsi Aceh, bagian dari kawasan ekosistem Lauser yang terkenal sebagai habitat penting orang hutan Sumatera serta penyerap karbon utama untuk mencegah perubahan iklim.

0: informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.